0: Dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar, sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui, 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi MPOR-CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara bertani kalau infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut
9: ya,
10: Anda?
9: Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa? Bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut Kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Pada tahun 2006 kan jauh berbeda, ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya. Jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
17: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju-setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu

0: cara mendalam terlebih dahulu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
4: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
3: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
5: Saya setuju.
3: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
6: 6 miliar.
3: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
4: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi

0: menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
1: Jadi kalau insya Allah sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
2: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
0: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar Pro 1 dan sudah kita simak bersama info lingkup nasional dari Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya untuk menemani Anda kembali di pagi hari yang cerah membahana kali ini, kita akan hadirkan kembali ya Citra ya, beberapa musik dan juga informasi untuk menemani Anda. Kali ini kita simak lagu dari miliknya Sheila on 7 untuk Anda.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Tadi sudah satu buah lagu dari Sheila on 7 ya, dihadirkan spesial untuk menemani Anda beraktivitas di pagi ini. Dan kali ini sebelum kita lanjut lagi, kita akan update info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Deas nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Deas.
2: Selamat pagi Bu Citra.
1: Iya Pak Deas, bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini esok pagi, silakan.
2: Selamat pagi pendengar daerah di program 1.3 yang berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta pada hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 untuk pagi, siang, hingga sore hari. Untuk kondisi terkini, berdasarkan pemantauan penginderaan jauh, baik itu di satelit maupun citar radar untuk pagi hari ini secara umum untuk wilayah Cilacap dan Banyumas berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, untuk hari ini secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot, udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Sedikit informasi tambahan bahwa di periode saat ini, untuk wilayah Banyumas dan Cilacap berada di fase musim kemarau. Pada masyarakat dimantuk selalu waspada, tetap menjaga kesehatan, dengan berbanyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi, kemudian cukup melakukan olahraga agar badan tetap hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu menjadi cukup dingin dan sifatnya kering. Kemudian juga kepada masyarakat selalu berhati-hati apabila ingin membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu hotspot ataupun kebakaran lahan. Kemudian juga selalu berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana, karena terutama kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi maupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan bantuan kesediaan air bersih. Pada masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi BMKG ataupun info BMKG dan juga kunjung website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dari Asamat Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Iya baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

0: Sejoli. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini kembali bersama dengan saya Ciput ya, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, tadi kita sudah dengarkan ya beberapa buah lagu spesial sekali tentunya untuk menambah semangat Anda beraktivitas di pagi hari ini. Apalagi ini mengawali awal pekan ya, tapi harusnya sih lebih semangat lagi karena awal bulan juga. Tentunya ini bikin motivasi juga ya untuk bisa lebih semangat dalam bekerja. Dan Putri, ini Putrinya masih baru dari belakang ya. Oke deh, Putri.
2: Halo.
1: Iya, kalau pagi hari ini, tadi pagi tuh rasanya kayak mendung banget ya, tapi sekarang udah semakin cerah ya.
2: Kayaknya apa sih coba? Agak kelihatan mendung juga.
1: Enggak, tapi enggak kayak tadi pagi.
2: Cuma better lah ya daripada yang tadi pagi kelihatan kayak mendung-mendung kelabu gimana gitu.
1: Mendung
2: ya.
1: Kelabu.
2: Selamat pagi saja untuk Anda pendengar Pro 1, selamat beraktivitas yang sedang mulai mempersiapkan menu terenak di menu favorit keluarga pastinya.
1: Aduh,
2: ya di pagi hari ini. Menu favorit kamu adalah?
1: Menu favoritnya apa sih, yang simpel-simpel aja, yang jangan terlalu ngenyangin banget kalau pagi-pagi.
2: Sambel.
1: Sambel. Iya, nasi sama sambel boleh
2: nasi
1: deh.
2: Nasi sambel.
1: Kerupuk.
2: Pete.
1: Aduh. Terus itu. Ada ayam, ada tempe.
2: Iya, semuanya dong jadinya. Ya deh, selamat pagi saja untuk Anda, menemani Anda nanti ya, jangan lewatkan ada Purwokerto menyapa yang nanti kita akan membahas soal apa nih, Cit?
1: Iya, nanti kita akan membahas ya seputar topik perlinsos digital mudah, transparan, dan tepat sasaran nih. Cocok banget ya. Jadi nanti Anda bisa mengikuti juga melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: aja boleh nggak ya?
1: Informasi Pro 1.
0: Halo Mbak. Mbak.
2: Iya, baik, pendengar Pro 1. Informasi di lintas informasi Pro 1, sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Purbalingga mengalami kenaikan. Lonjakan paling signifikan terjadi pada kacang panjang dari 3 sampai 4.000 kini mencapai 10 hingga 12.000 rupiah per kilogram. Berikut laporan reporter kami Fitri Hasanah.
3: Ya, baik pendengar, di Kabupaten Purbalingga untuk komoditas sayur mayur di Kabupaten Purbalingga saat ini sedang mengalami kenaikan harga signifikan. Salah satunya adalah di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong, Purbalingga mengalami kenaikan cukup tajam. Hal ini dikatakan Dina, salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, bahwa hampir rata-rata harga sayur saat ini sedang naik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dina merinci beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan tajam, diantaranya welok, labu atau labu siam, terong, dan kacang panjang. Untuk welok dan terong yang biasanya dijual di kisaran 5.000 hingga 6.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 7.000 rupiah per kilogram. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kacang panjang yang sebelumnya hanya 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilogram, saat ini harganya 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilogram. Menurut Dina, tingginya harga di pasaran disebabkan oleh mahalnya harga modal sejak dari tingkat pemasok saat ia berbelanja kulakan. Berikut penuturan Dina, pedagang sayur di Pasar Arjo Binangun, Bojong, Kabupaten Purbalingga. Dina menambahkan, meski sebagian besar sayuran melonjak, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga, seperti kembang kol turun tajam dari harga normal 15.000 sampai 18.000 rupiah per kilogram menjadi hanya 5.000 rupiah per kilogram. Kemudian bumbu dapur untuk harga bawang merah terpantau turun dari sebelumnya 34.000 rupiah per kilogram, kini menjadi 25 hingga 26.000 rupiah per kilogram. Sementara itu harga bawang putih cenderung stabil. Dinah membeli dengan harga grosir sekitar 35.000 hingga 37.000 rupiah per kilogram untuk kemudian dijual kembali secara eceran. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
2: Baik, Fitri, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Ya, pendengar, digitalisasi kini mulai diterapkan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial agar lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran. Namun di balik kemudahannya, masih ada tantangan seperti akurasi data, akses teknologi, hingga kesiapan masyarakat. Lalu bagaimana pendapat warga? Berikut suara masyarakat.
5: Dengan adanya digital, itu mempermudah kita menggunakan bantuan itu lebih langsung loh. Cuman kendalanya di sini, itu untuk bagi lansia, terutama orang yang udah sepuh ya, itu kan kadang di rumah mereka kan tidak ada orang mudanya, jadi kan harus dibantu gitu. Karena mereka kan mungkin nggak pegang HP, gitu, nggak tahu apa aplikasi HP sekarang gitu kan. Nah mungkin dari pihak desa atau dari pihak yang bersangkutan itu tentang digital itu mungkin datang ke rumah lansia.
6: Saya mendukung adanya perlindungan sosial digital karena mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sistem digital, proses pendataan dan penyaluran bantuan diharapkan lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan data. Namun, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital agar semua bisa merasakan manfaatnya.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
4: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menjumpai Anda di Purwokerto pagi ini. Kali ini sudah ada di sesi Purwokerto Menyapa edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengulas tema tentang perlinsos digital mudah, transparan, dan tepat sasaran. Untuk Anda pendengar Pro 1, kami persilahkan yang ingin bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
5: Iya, baik. Pendengar, digitalisasi kini menjadi bagian penting dalam berbagai layanan publik termasuk penyelenggaraan pelindungan sosial atau perlinsos. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih mudah diakses masyarakat, lebih transparan, serta tepat sasaran. Namun, penerapan pelindungan sosial berbasis digital juga menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari akurasi data penerima manfaat, kesiapan infrastruktur teknologi, hingga kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan digital masih menjadi perhatian bersama. Lalu sejauh mana digitalisasi ini mampu meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dan bagaimana memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak? Dan apa saja tantangan yang masih perlu dibenahi dalam implementasinya? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama saya menyapa, selamat pagi, ada Bapak Wahyudi Joko Siswoyo. Beliau ini adalah Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dari Dinsos P3A Kabupaten Banyumas. Selamat pagi nih Pak Wahyudi.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Ya, apa kabar Citra, Bapak? Putri.
6: Sehat. Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah.
4: Dan selanjutnya juga saya ingin menyapa Ibu Nailul Barokah Eskom MSI. Beliau dari instansi organisasi Dinkominfo Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Bu.
7: Pagi Mbak. Okay.
5: Semangat ya pagi hari ini ya.
6: Semangat, semangat. Ya. Hari Senin harus semangat.
5: Hari Senin. Tanggalnya masih tanggal muda lagi ya Pak ya. Iya, ini topiknya mengenai perlinsos digital, mudah, transparan, dan juga tepat sasaran.
6: Okay.
5: Baik, mungkin barangkali bisa dijelaskan dulu nih ya, gambaran nih Pak terkait dengan pelaksanaan program perlindungan sosial khususnya di Kabupaten Banyumas saat ini seperti apa nih Pak Wahyudi?
6: Nih, baik Mbak, perlindungan sosial di Kabupaten Banyumas saat ini kami ada bantuan sosial untuk masyarakat yang kita kenal dengan Bansos PKH maupun Bansos Sembako maupun BNT, terus perlindungan sosial di bidang kesehatan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan sosial di bidang ketenagakerjaan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kira-kira itu yang diberikan oleh Pemda Banyumas.
4: Oke, iya, kemudian kenapa nih Pak digitalisasi ini jadi langkah penting dalam penyaluran bansos kepada masyarakat Pak?
6: Jadi digitalisasi bansos ini arahnya adalah untuk ketepatan sasaran. Siapa sih yang harusnya menerima bansos? Karena di digitalisasi bansos itu ada silang integrasi data lintas sektor. Gitu. Jadi nanti ketika masyarakat penerima bansos dan masyarakat miskin lainnya yang sudah terregister di portal Perlinsos ini nanti akan nge-link dengan aplikasi-aplikasi lain di kementerian lembaga di Indonesia. Jadi contohnya ada dari nih kepemilikan kendaraan nih. Nanti masyarakat yang sudah terregister nanti akan kebaca dia memiliki kendaraan apa aja. Terus pemilikan tanah dengan aplikasinya ATR BPN, nanti penerima bansos nih nanti akan kebaca nih yang sudah terregister dia tanahnya di mana saja. Terus aplikasinya BPJS Ketenagakerjaan nih, nanti dia akan kebaca dia itu penghasilannya berapa. Jadi nanti ketika ini sudah berjalan, mudah-mudahan bisa lebih tepat sasaran. Kira-kira seperti itu, Mbak.
5: Oke, baik. Kemudian kita beralih dulu nih ke Ibu Nailul sendiri. Ibu, kalau peran dari Dinkominfo sendiri nih, Bu, dalam mendukung transformasi digital layanan perlindungan sosial khususnya di Kabupaten Banyumas seperti apa ini, Bu?
7: Baik, Mbak. Peran Dinkominfo sendiri dalam mendukung transformasi digital layanan perlindungan sosial ini terutama adalah menyediakan infrastruktur IT-nya, ya. Jadi di wilayah Kabupaten Banyumas ini untuk layanan perlindungan digital ini kita sudah menyediakan akses internet ya, hampir semua kecamatan itu sudah terkoneksi itu, baik di Balai Desa dan yang lain, sehingga memudahkan masyarakat di desa-desa itu untuk pendaftaran ke perlindungan digital ini. Itu yang pertama. Kemudian juga kami mencoba untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi Kominfo kan tugasnya ada banyak ya. Selain dari sisi aplikasi, infrastruktur tadi, yang kedua adalah tadi kita harus sosialisasi dan edukasi masyarakat ini terkait dengan perlindungan digital ini, agar literasi digital masyarakat itu juga bertambah gitu. Maksud saya hati-hatilah gitu, karena dengan peran digitalisasi ini kan kita banyak sekali hal-hal yang tidak di luar hukum lah ya, Mbak, kayak gitu. Seperti itu. Jadi intinya adalah seperti itu, peningkatan infrastruktur, kemudian meningkatkan literasi digital masyarakat terhadap perlindungan digital ini, Mbak.
5: Oke. Menyinggung soal kesiapan infrastruktur teknologinya ya, Bu, barangkali mungkin bisa lebih dijabarkan, Bu, infrastruktur teknologi informasi yang mendukung layanan ini seperti apa, Bu?
7: Yang tadi yang pertama jaringan internet itu kita sudah ada ya, semua kecamatan di Kabupaten Banyumas itu sudah terkoneksi, walaupun mungkin masih ada sedikit yang blank spot itu karena terkendala geografis gitu. Kemudian yang kedua itu perangkat TIK-nya sendiri mungkin ya. Jadi karena kita di sini untuk perlindungan digital itu kita wajib menggunakan IKD, identitas kependudukan digital, itu jadi setiap masyarakat itu bisa bagi yang belum punya IKD itu mendaftar gitu. Nah, kami sudah menyediakan juga perangkat di masing-masing kecamatan ataupun di desa untuk bisa mengaktifkan IKD tersebut gitu. Itu Mbak yang infrastrukturnya.
5: Oke, tapi kalau untuk sistem yang digunakan Ibu, agar mungkin data penerima bantuan ini bisa terintegrasi antar instansi seperti apa?
7: Kalau dari sistemnya, aplikasinya itu dari Komdigi. Dari Komdigi sendiri sudah menyediakan aplikasi web perlinsos.kemensos.go.id. Itu website resminya di situ. Dan di situ seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko, sistem itu sudah terintegrasi dengan berbagai, maksudnya sudah ada pertukaran data antar kementerian seperti tadi. Jadi dengan akses perlinsos.kemensos itu nanti data si pendaftar bansos ini akan di cross check dengan PLN, apakah dia misalkan tadi kan tujuan masuk sini kan tepat sasaran gitu ya Pak Joko?
6: Tepat sasaran, betul.
7: Jangan sampai ternyata PLN-nya dia itunya

0: Dan sekali lagi Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda mengenai topik bahasan kami melalui YouTube kami di RRI Purwokerto. Baik, dan selanjutnya kembali ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, ini mekanisme dari pendataannya dan juga pemutakhiran data penerimanya sendiri seperti apa, Pak?
1: Anjay, kalau pendataannya untuk penerima bansos, kita sudah ada PNBA-nya, sudah ada by name by address-nya di DataSend namanya, aplikasinya namanya SIGNG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Tadi sudah saya jelaskan itu. Terus kalau pemutakhirannya, kalau sekarang yang manual sudah berjalan di masyarakat, tapi kalau yang digitalisasi bansos ini kita lagi mulai, kita kemarin untuk digitalisasi bansos ini sudah uji coba terbatas di Sumbang dan di Batu Raden, kira-kira itu.
0: Ya, baik. Kemudian kalau inovasi nih, Pak, inovasi layanan digital yang mungkin sudah diterapkan ya oleh Dinsos P3A sendiri dalam proses pendataan tadi, verifikasi hingga penyaluran bantuan seperti apa nih, Pak?
1: Untuk digitalisasi ini yang sekarang berjalan, yang Perlinsos ini memang tadi sudah semakan Mbak Alung, ini adalah produknya pemerintah pusat, yaitu dari KPTDP, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Jadi kita di kabupaten ini hanya melaksanakan aja kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan digitalisasi bansos, dan yang sudah mulai dengan digitalisasi ini ya baru bansos ini.
0: Baik, terima kasih Bu Nelul ini, Bu. Ini gimana, Bu, untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat, Bu, dalam sistem perlindungan sosial, Bu?
2: Untuk menjamin keamanannya itu apa? Yang pasti kita kalau masyarakat ingin mengakses perlinsos digital ini, pastikan website resminya, gitu ya. Yaitu perlinsos.kemensos.go.id. Itu semua warga masyarakat Banyumas itu diperkenankan mendaftar jika memang ingin mendaftar, gitu, Mbak. Jadi tujuan utama dari perlinsos digital ini adalah tadi tepat sasaran. Jadi misalkan ada masyarakat yang ingin tiba-tiba kena PHK atau apa, itu ingin mendaftar, silakan itu. Nanti akan di cross check dengan tadi sistem internal. Namanya interoperabilitas data. Tadi akan dicek dengan PPN-nya, dicek dengan PLN-nya, dan yang tadi dengan Samsat dan yang lain. Nah, itu tadi jangan yang pasti pastikan website-nya itu resmi. Terus di sini kami juga untuk keamanan data penggunanya itu ada pengendalian aksesnya. Akses untuk daftar ini adalah kalau yang mandiri, jadi ada dua, Mbak, sebenarnya untuk pendaftaran perlinsos digital ini. Yang pertama itu mandiri, yang kedua lewat agen. Yang mandiri itu wajib pakai IKD tadi, indeks kependudukan digital, yang di situ pasti ada biometrik. Untuk login tempat. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak bisa mendaftar mandiri, itu kami dari Dinsos itu ada namanya agen perlinsos. Itu ada di setiap kecamatan dan di desa Kabupaten Banyumas. Itu. Kemudian juga untuk keamanan dan jaringan infrastruktur itu juga ada, kita dari Kominfo melakukan pengamanan terhadap server, jaringan, penerapan firewall, antivirus, dan yang lain juga. Kemudian juga ada, ya yang pasti kita tadi melalui sosialisasi dan edukasi, kita harus peningkatan kapasitas SDM-nya, Mbak. Jadi jangan mudah percaya dengan apalah SMS atau WA terkait penawaran pendaftaran ini. Yang pasti akan lebih aman kalau lewat agen perlinsos tadi tersebut. Dan agen kami tidak meminta
0: biaya
2: apapun, ini semua gratis gitu. Itu.
0: Kemudian Ibu, sejauh ini kolaborasi nih, Bu, antara mungkin Dinkominfo sendiri dan juga Dinsos dalam mendukung integrasi data ya dan juga pelayanan publik berbasis digital seperti apa?
2: Kalau kerjasama kami dengan Dinsos itu terkait beberapa pemutakhiran data ya. Pemutakhiran data penerima bansos ini ada pendataan warga. Itu juga kami dari Kominfo menyediakan aplikasinya ya, Pak Joko, ya. Beberapa itu seperti itu. Kemudian, tapi terkait penerapan perlinsos digital ini, karena memang ini salah satu program nasional, di mana Banyumas ini kan kita termasuk dari 40

0: 3 kabupaten kota se-Indonesia yang mendapat uji coba. Jadi kemarin seperti tadi disampaikan Pak Joko, sudah diuji coba di 2 kecamatan kemarin. Kemudian kita coba kolaborasi adalah tadi kita coba dari sisi jaringannya, infrastrukturnya dan yang lain, kemudian dari sisi sistem pendataan, agen dan para penerimanya. Sebenarnya ada satu lagi dari Dukcapil adalah untuk
1: IKD.
0: IKD. Jadi masyarakat diminta untuk mengaktifkan IKD tersebut kayak gitu.
2: Oke. Okay.
0: Gitu, Mbak.
2: Oke, baik, terima kasih dan juga pendengar Pro 1, sekali lagi kami persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Kami buka kesempatannya, sudah ada beberapa yang masuk. Kita tahan dulu pertanyaannya, kita masih akan tanya-tanya lagi kepada narasumber kita. Tadi sedikit menyinggung dari Bu Nailul ya, soal apabila tiba-tiba ada PHK, kemudian masyarakat dipersilahkan untuk langsung melakukan pendaftaran begitu ya Pak. Kemudian seberapa cepat nih Pak mereka bisa masuk ke dalam sistem tersebut Pak?
1: Jadi tadi Mbak Alung sudah menyampaikan kalau registrasi ini melalui 2 cara, bisa melalui mandiri. Ini untuk masyarakat yang pertama harus punya HP pastinya. Yang kedua familiar dengan aplikasi. Yang tidak familiar dan tidak punya HP, mohon maaf, melalui agen yang kita
2: agen
1: bentuk.
2: Tadi
1: agen
2: ya,
1: yang kita bentuk.
2: Ya.
1: Nanti ketika mendaftar, registrasi di situ, langsung kebaca layak dan tidak layaknya.
2: Berarti saat itu juga saat, sudah bisa ya?
1: Betul. Saat itu langsung bisa terdeteksi, dia layak atau tidak layak. Cuma belum bisa diterapkan untuk tahun ini. Artinya registrasi ini baru pendataan dulu. Tidak merubah bansos existing sekarang. Ketika saya daftar nih, umpamanya nih, saya daftar, masuk di situ langsung muncul layak mendapatkan bantuan sosial.
2: Misal begitu. Tapi
1: tidak serta-merta di bulan itu atau di tahun ini dapat.
2: Okay.
1: Ini baru proses registrasi dulu. Jadi tidak merubah existing bansos yang sekarang.
2: Oke, untuk tahun ini begitu ya Pak.
1: Tahun
2: ya?
1: Ini nanti nggak tahu saya, tapi informasinya itu tahun 2027. Informasinya,
2: gitu,
1: tapi kita menunggu menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
2: Iya, kira-kira. Lihat-lihat nih dananya.
1: Iya.
2: Begitu ya Bu Nailul ya. Mau menambahkan Bu?
0: Iya, dana dan itu juga Mbak. Tadi memang saya sampaikan terkait dengan PHK ya. Tadi tapi di cross check lagi nanti Mbak, walaupun mungkin dia kena PHK tapi tadi misalkan dia ada punya kendaraan
2: asetnya
0: roda 4 ya itu ya pasti akan langsung dicoret tidak layak kayak
2: begitu,
0: gitu kan. Itu memberi kesempatan, maksudnya perlindungan digital ini adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat bagi yang ingin mendaftar itu dipersilahkan sehingga nanti akan terlihat langsung, oh saya ini layak, oh saya ini tidak layak gitu pun. Terus bagi yang layak juga seperti tadi disampaikan Pak Joko, tidak serta-merta langsung tahun ini merubah. Ini kami himpun dulu datanya, karena ini kan masih tadi saya sampaikan masih uji coba. Nanti data kita himpun, terus kita cross-check lagi, kita istilahnya apa Pak, dibersihin gitu.
1: Iya, di apa, ada verifikasi, validasi.
0: Iya, ada verifikasi dan validasinya.
1: Betul.
0: Nanti untuk ke depan tahun 2027 tadi.
2: Tapi yang pasti lebih enak ya, lebih transparan ya.
1: Dan di sana juga ada menu sanggah. Ada menu sanggah. Contoh begini, katakanlah ketika saya daftar nih, ternyata saya tidak layak karena terbaca saya tanahnya
2: punya aset gitu ya.
1: Padahal itu mungkin aset itu sudah saya jual,
2: cuman belum diupdate.
1: Iya, atau balik nama, mamanya kayak gitu. Jadi di sana ada menu sanggah. Kira-kira
2: keren
1: seperti
2: ya. Iya, benar-benar tepat sasaran ya.
0: Iya, Mbak, itu terjadi kemarin kita uji coba di kecamatan Baturaden. Itu ada dia penerima bansos. Kemudian setelah dicek pakai perlindungan digital ini terekam dia mempunyai kendaraan roda 4. Gitu. Kita konfirmasi lagi. Kok di sini bisa? Ternyata setelah kita cross check KTP-nya dipinjam. Itu kan sering ya terjadi Iya Bu, kemarin KTP saya ada yang meminjam KTP gitu kan. Nah, itu bisa kita sanggah, kita sampaikan Nanti kan bisa dia dimohon untuk membersihkan data tersebut, yeah, lapor ke Samsat gitu ya. Nanti sehingga datanya itu betul valid gitu, sehingga dia layak untuk menerima bansos tersebut.
2: Data valid itu emang penting banget ya. Penting itu loh.
0: Jadi tadi harus hati-hati lah mulai sekarang jangan sampai memudah meminjamkan
2: data pribadi. Iya betul sekali. Oke, Putri, ini cukup menarik sekali ya Put ya, pembahasan kita mengenai perlinsos digital sendiri. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Dan kami juga masih menunggu atensi dengar Anda pendengar untuk Anda yang mau bergabung, baik melalui telepon ataupun melalui WA ataupun mungkin juga melalui kolom komentar. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut lagi, kita akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Baik, peringkat Pro 1 masih dalam dialog Purwokerto menyapa pagi yang masih membahas ya seputar perlinsos digital, mudah, transparan, dan juga tepat sasaran. Masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini, ada dari Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Bapak Wahyudi Joko Siswoyo, dan juga dari Dinkominfo Kabupaten Banyumas ya, ada Ibu Nailul Barokah. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda sekali lagi yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, masih banyak waktu sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Iya, dan langsung saja saya akan bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Pak Joko yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum untuk narasumber. Bila terjadi gangguan sistem atau server saat proses penyaluran bantuan berlangsung, apakah sudah ada mekanisme cadangan agar hak masyarakat ini tidak tertunda? Monggo narasumber kami saling menambahkan. Bu Nailul dulu silakan.
2: Kalau untuk kemarin juga ada Mbak. Ini proses kalau perlinsos digital ini kan masih dalam taraf uji coba untuk pendaftaran dulu ya. Kemarin kita juga sempat ada gangguan, jadi untuk apa layak tidaknya langsung muncul itu agak terganggu, nggak bisa langsung gitu. Tapi itu bisa di cross check terus tiap hari Mbak. Nah itu ada. Nah nanti jadi pendaftaran tetap bisa dilakukan, tapi hasil dari pendaftaran tersebut potensi layak tidak layak tidak bisa langsung diakses saat itu juga, tapi mungkin hari berikutnya atau yang lain, karena ya tadi ada interoperabilitas data tadi, kita harus cross-check dengan PPN dan yang lain yang mungkin PLN yang kadang memang ada kendala dari sisi tersebut. Nah itu untuk tahap selanjutnya, misalkan hari berikutnya itu sudah bisa langsung dicek hasilnya tersebut. Itu kalau dari sisi infrastrukturnya.
1: Monggo Pak Wahyudi.
3: Baik, jadi tadi sudah Mbak Alun sampaikan, kalau ada kendala teknis di server itu wilayahnya Kominfo ya. Di aplikasi itu wilayahnya Kominfo. Karena tadi benar ini uji coba, jadi dari pemerintah pusat masih apa ya, masih perbaikan terus aplikasinya, maintenance terus biar nanti lebih maksimal lah, kira-kira seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ini juga sudah ada lagi yang gabung nih ya. Kali ini melewat ini WhatsApp, voice note ya. Nih ya, WhatsApp melalui voice note. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ya.
3: Boleh.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penyiar dan Bapak Ibu narasumber yang sedang membahas tentang bantuan BPMT dan PKH. Saya termasuk yang mendapatkan PKH lansia. Nah, waktu itu saya di Balai Desa mengaktifkan IKD. Tapi ternyata kemarin dicek itu nomor PIN-nya salah, kurang satu. Waktu pertemuan PKH kelompok, ibu pendamping langsung mengecek nomor rekening listrik, pembayaran listrik, terus nomor HP saya, nomor NIK. Ternyata ibu pendamping, ya saya termasuk layak menerima bantuan, ya alhamdulillah. Nah terus ibu pendamping itu bilang, ya ibu kan udah lansia, IKD-nya salah, nomor PIN-nya ya udah enggak apa-apa. Nah yang ingin saya tanyakan, bisa itu kok saya didaftarkan di Balai Desa kok nomor PIN-nya kurang satu, ini bagaimana membetulkannya Bapak Ibu narasumber? Nah terus kata ibu pendamping, enggak bikin atau enggak download aplikasi IKD, katanya kalau udah lansia enggak apa-apa. Apakah benar begitu? Mohon jawabannya. Terima kasih. Selamat bertugas ibu penyiar dan semuanya Bapak Ibu narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Mariyati Pekuncen.
1: Ibu Mariyati, terima kasih ya Bu Mariyati. Silakan.
3: Baik, Ibu Mariyati yang saya hormati, untuk Ibu terkait registrasinya nanti lewat agen saja. Tidak usah lewat Mandiri. Jadi kalau yang lewat registrasi Mandiri memang wajib punya IKD. Tapi kalau yang lewat agen, maka yang wajib adalah agennya yang punya IKD. Jadi kalau ibu ini udah lansia, udah repot, ya, ya mungkin lebih baik registrasinya lewat agen. Jadi tidak. Tetapi kalau ada mau perbaikan nomor PIN untuk bisa masuk IKD itu ada di Dukcapil. Di Dukcapil, dan kebetulan hari ini tidak ikut, tidak hadir.
2: Bisa
3: tidak
2: ke
3: hadir.
2: Ke desanya bisa.
3: Ke desanya bisa.
2: Desa atau kecamatan itu juga bisa untuk memperbaiki IKD tadi.
3: Iya. Jadi tapi kalau menurut hemat kami sih, kalau memang ibu sudah lansia, sudah umumnya repot dan lain-lain, ya registrasinya lewat agen saja.
2: Lewat agen aja itu juga sama gitu. Sama. Karena memang agen itu di khususan untuk pendampingan para lansia tersebut atau bagi yang masyarakat yang tidak punya HP
3: yang tidak familiar. Ya,
0: kaum rentan
2: gitu. Iya, kaum rentan itu. Karena untuk IKD kan ada spesifikasi minimumnya, Mbak. Gitu. Mungkin kalau yang tidak bisa akses aplikasi IKD itu tadi disediakan agen-agen di setiap desa, kecamatan gitu.
0: Sudah sangat dilayani sekali ya masyarakat
2: kita
0: ya. Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Mbak Sasa yang ada di Purwokerto saja. Assalamualaikum. Saat ini banyak program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Bagaimana sistem digital memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan satu keluarga menerima bantuan ganda sementara keluarga lain tidak mendapat apapun? Monggo dari Bu Nailul sendiri.
2: Kalau dari tadi ya, kita biasanya kalau ingin memberikan bantuan, Mbak, kita akan selalu cross check si keluarga ini apakah dia udah dapat yang dari nasional, dari pusat belum, dari provinsi belum, baru nanti kabupaten yang di luar itu, kayak gitu, Mbak. Karena memang aturannya tidak boleh double. Gitu. Kita akan selalu cross check dulu, misalkan keluarga ini sudah dapat dari nasional, ya tidak akan dapat yang di dari kabupatennya, kayak gitu.
0: Gitu ya.
2: Gitu. Dari provinsi pun seperti itu. Gitu. Gitu ya Pak Joko untuk lebih.
0: Monggo Pak.
3: Iya, jadi untuk penanganan kemiskinan, dari perencanaan sampai pelaksanaan itu kita menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN. Di sana terbagi menjadi 10 tingkatan. Bahasanya kami itu desil, 1/10 desil ya. Desil 1 sampai desil 4 adalah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Desil 1, desil 5 sampai desil 5 selain bansos ada bantuan untuk kepesertaan jaminan kesehatan. Desil 6 sampai desil 10 itu adalah masyarakat yang sudah dianggap mampu, yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Jadi pemerintah dalam support dalam rangka penanganan kemiskinan itu menggunakan data tunggal itu. Jadi kalau di Pemkab Banyumas ada memang di kami, terutama di kami itu di Dinas Sosial, ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT, tapi dia masyarakat miskin. Kami ada program bantuan lansia. Jadi lansia tunggal, kakaknya tunggal yang tidak mendapatkan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, maka kami support dengan bantuan dari Pemkab Banyumas. Terus kalau bantuan yang lain, kayak contohnya bantuan perbaikan rumah, programnya namanya RTLH, rumah tidak layak huni, itu harus kita verval dengan data SEN tersebut. Penerima bantuan sosial, contohnya untuk perbaikan rumah, adalah yang masuk dalam desil yang berhak untuk mendapatkan bansos. Desil 1, desil 4. Diutamakan desil 1. Kalau bahasa awamnya mungkin desil 1 yang sangat miskin lah, kira-kira seperti itu. Terus meningkat. Kira-kira okay. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ini ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Lilis di Purwokerto Timur. Selamat siang Mbak Citra dan juga narasumber. Kalau ada tetangga yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, apakah masyarakat bisa melaporkannya? Dan bagaimana mekanismenya? Monggo saling menambahkan boleh.
3: Oh, oke, okay. Baik. Apa namanya? Di tiap-tiap desa itu ada pendamping PKH.
0: Yeah.
3: Pendamping PKH di tiap-tiap desa. Jadi kalau memang ada masyarakat yang wah dia sudah mampu nih dan masih banyak masyarakat yang di bawahnya dia tapi belum mendapatkan, maka masyarakat bisa menyampaikan ke pendamping PKH atau ke pemerintah desa. Nanti di sana ada mekanisme musyawarah desa. Musyawarah desa itu nanti di sana dibahas apa masyarakat. Oh ini mampu, ini belum mampu, maka nanti dengan musyawarah desa itu diharapkan dengan apa namanya, dengan kesadaran sendiri mandiri melihat tetangganya yang apa dilihat iya masih miskin tapi belum mendapatkan secara kesadaran sendiri dia oh yaudah saya tidak mendapatkan tidak apa, kalau bahasa kami itu namanya graduasi mandiri. Secara kesadaran sendiri saya sudah mampu dan ini bansosnya untuk masyarakat yang lebih berhak mendapatkan. Kira-kira seperti itu mekanismenya.
0: Oke. Okay. Yeah. Artinya di sini agen di lapangan justru jadi ujung tombaknya ya,
3: betul,
0: Bapak Ibu ya,
3: betul.
0: Karena yang mengetahui secara langsung kondisi betul. Di lapangan begitu.
3: Betul, Mbak. Betul.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih dan juga saya ucapkan selamat siang pagi juga ini Bu Nur Hayati yang ada di Wangon. Mau bertanya, apakah masyarakat bisa mengetahui alasan kenapa dia dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan? Kalau iya, gimana cara akses informasinya secara terbuka?
3: Boleh. Nggih.
0: Monggo.
3: Kalau nanti kita sudah registrasi semuanya, nanti akan terbaca di aplikasi. Iya, nanti akan terbaca di aplikasi.
0: Okay.
3: Kenapa dia tidak layak? Contohnya tadi umpamanya, wah ini penggunaan listriknya
2: melebihi.
3: Ya. Contohnya kalau wah ini listrik rumahnya berapa itu? Yang 3.000.
2: Iya.
3: Kira-kira seperti itu.
0: Yeah.
3: Atau mungkin di sana kebaca ada kepemilikan tanah, kepemilikan kendaraan, atau dari aplikasinya BPJS Ketenagakerjaan di sana akan terbaca dia kerja di mana, upahnya berapa.
0: Gitu ya.
3: Kira-kira seperti itu.
0: Dan lebih jelas ya.
3: Iya.
2: Dan itu hitungannya satu kakak ya, Mbak.
0: Iya.
2: Jadi kadang kemarin ada kasus juga kayak gitu. Kok saya dibilang tidak layak? Karena dalam satu kakak itu anaknya sudah mendapat pekerjaan yang layak kayak gitu. Jadi oh ya, karena anak saya memang udah dapat kerja yang layak gitu kan. Dia support, ya udah saya ikhlas kayak gitu. Itu ada juga kemarin nih kasusnya seperti itu
0: gitu,
2: dengan
0: ya.
2: Karena langsung terlihat hasilnya gitu. Dia dibilang tidak layak karena hal seperti itu.
0: Dalam keluarga ada yang bisa ini.
3: Iya. Salah satu keluarganya ada yang ASN umpamanya.
0: Oh, okay.
2: Itu juga langsung terbaca.
3: Nanti kebaca dia tidak layak dapat.
2: Langsung tidak layak.
3: Iya.
0: Siap. Oke. Ini sudah ada yang bergabung lagi melalui kolom komentar YouTube ini ya. Mohon dijelaskan kriteria masing-masing desil, mulai dari desil 1 dan seterusnya. Terima kasih. Ini dari Pak Nanang Pranoto. Monggo.
3: Nggih. Penentuan pemeringkatan menjadi kewenangannya Badan BPS, apa itu? Badan Pusat Statistik.
0: Badan Pusat Statistik.
3: Iya, yang di sana ada, kalau sekarang itu ada 41 variabel yang harus diisi. Ada banyak variabel yang harus diisi dan nanti dari isian data itu akan menentukan dia masuk peringkat mana. Dari 41 variabel itu pasti data pribadi masuk. Terus data apa semuanya, data semuanya masuk. Sampai ke data dia penghasilnya berapa, pengeluarannya berapa. Foto rumah depan, foto rumah dari dalam, apa namanya, lantainya seperti apa, semuanya kebaca di situ. Jadi itu yang menentukan dia masuk ke desil berapa. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Iya.
0: Ada lagi juga nih sebenarnya, tapi iya, melalui voice note lagi nih Putri, kita boleh.
1: Mau dicoba atau di ini dulu?
0: Ini nih ada. Oh, tadi ternyata.
1: Oke, okay, iya ya.
0: Boleh, nanti bisa dicoba lagi
1: iya
0: saja ya.
1: Baik.
0: Udah masuk lagi nih Put, mau dicoba dulu?
1: Oke, mau.
0: Kita coba dulu ya, kita dengarkan ini dari Pak Widarso ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Penyiar dan narasumber, nuwun pangapunten. Orang tua saya udah usianya 85 tahun, alhamdulillah mendapat bansos yang BBMT apa namanya ya, orang nggak salah, BBMT yang bantuan yang 200 ribu satu bulan.
3: Iya, betul.
5: Seandainya disesuaikan dengan bantuan yang lansia itu apa boleh apa enggak ini, nak? Bapak Ibu narasumber.
3: Anji.
5: Mohon maaf apabila pertanyaan saya ini kurang tepat.
3: Anji.
5: Terima kasih, mohon Anji jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bapak langsung Anji jawab.
3: Baik, jadi alhamdulillah bapaknya sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, namanya BPNT. Kalau di programnya Pemkab Banyumas itu bantuan lansia diberikan untuk masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tapi belum mendapatkan. Ya. Maka kami support dari APBD dengan bantuan lansia. Jadi kalau bapaknya memang sudah mendapatkan bansos tadi, namanya PPNT itu 200 ribu per bulan, maka tidak berhak, mohon maaf, tidak berhak untuk mendapatkan bantuan dari Pemkab. Kira-kira seperti itu.
1: Oke. Okay. Iya, baik, ini sayang sekali ini waktunya udah tinggal 3 menit untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin satu pertanyaan untuk Bu Nailul dulu sebelum nanti ke closing statement dari Pak Wahyudi. Inovasi digital apa ini Bu yang sedang dipersiapkan di Dinkominfo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Bu?
2: Iya, dari Dinkominfo Kabupaten Banyumas itu akan terus mendukung pengembangan layanan perlinsos digital ini melalui penguatan integrasi tadi data antar instansinya, kemudian peningkatan interoperabilitas tadi serta aplikasinya. Kami selalu mendukung support untuk aplikasinya dan penerapan transformasi pemerintah digital ini juga kita akan selalu support itu, meningkatkan akurasi data penerima bantuan dan yang pasti tadi memberikan pelayanan lebih cepat kepada masyarakat.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir Bu, harapan Dinkominfo kepada masyarakat Bu agar transformasi digital ini bisa berjalan aman, efektif dan juga memberikan manfaat.
2: Ya, harapan Kominfo kepada masyarakat yang tadi literasi digitalnya agar lebih ditingkatkan Mbak. Karena memang tantangan terbesar adalah seperti itu. Jangan mudah percaya dengan link atau berita-berita yang kita tidak tahu sumbernya. Jadi tetap akses website resminya perlinsos.kemensos.go.id dan bila tidak bisa mendaftar mandiri itu pastikan menghubungi agen perlinsos yang ada di desa, kecamatan atau misalkan tidak bisa pun bisa di level kabupaten di dinas sosialnya, itu yang pasti. Dan jangan, ini untuk semua aplikasi digital sih, jangan berikan baik PIN, OTP atau akses password dan yang lainnya kepada seseorang yang tidak kita kenal, apalagi yang menghubungi hanya lewat HP, mengaku-ngaku agent atau yang lain, itu tolong perhatikan, jangan pernah diberikan hal tersebut gitu.
1: Oke, Pak Wahyudi, closing statementnya monggo silakan.
3: Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas pastinya berharap bahwa dengan kegiatan digitalisasi bansos ini sesuai tujuan awalnya adalah ketepatan sasaran. Jadi tidak ada nantinya inclusion and exclusion error, masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan sosial mendapatkan dan yang tidak ya tidak mendapatkan. Dan kami minta kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas terutama untuk bisa aktif mendukung ini melalui registrasi. baik registrasi mandiri maupun registrasi melalui agen-agen. Gitu Mbak.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Wahyudi ya dari Dinsos Kabupaten Banyumas. Matur nuwun Bapak.
3: Siap. Kemudian
0: juga terima kasih untuk Ibu Nailul ini ya dari Dinkominfo Kabupaten Banyumas. Matur nuwun sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan topik kita, Perlinsos Digital Mudah, Transparan, dan juga Tepat Sasaran.
1: Iya, terima kasih juga untuk atensi Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringat Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui berbagai fasilitas pengolahan sampah yang tersebar di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan karena Banyumas tidak lagi mengandalkan tempat pembuangan akhir atau TPA, melainkan mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat komunitas dan fasilitas terpadu. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono, mengatakan pengelolaan sampah di Banyumas saat ini bertumpu pada fasilitas pengolahan sampah yang dikelola bersama masyarakat. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah kebutuhan pemeliharaan dan permajaan alat yang memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan.
1: Kendalanya ya sebenarnya ketika kita tergantung sama alat, berarti kan aspek pemeliharaan, permajaan mesin alat itu yang mau tidak mau menjadi urgensi, sehingga kalau kita bicara pemeliharaan, saran otomatis dukungan anggaran ya pasti menjadi kendala buat kita di era efisiensi.
0: Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat atau KSM, serta memperluas kerjasama dengan sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah, sekaligus mengurangi beban pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat dilakukan oleh TPST 3R Kutasari yang mengembangkan bank sampah dan berbagai produk hasil daur ulang. Program ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui tabungan sampah dan hasil olahan yang memiliki nilai jual. Pengelola TPST 3R Kutasari, Nur Hayatni, menjelaskan bahwa sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat ditukar dengan berbagai manfaat serta diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Selain itu, TPST 3R Kutasari juga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan maggot.
2: Ya, kalau tempat sampahku kan niki nopo bisa ditabung, bisa ditukar dengan sembako, bisa nabung menjadi emas. Lidah aja, tas, dompet, pot sama tanamannya, pupuk organiknya ada semua.
0: Keberhasilan pengelolaan sampah juga terlihat di Kelurahan Keranji, Kecamatan Purwokerto Timur, yang melibatkan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat kini semakin aktif mendukung pengelolaan sampah di lingkungannya. Ketua KSM Bersih Mandiri Kelurahan Keranji, Hartoto Subagio, mengatakan, dukungan masyarakat terus meningkat setelah warga memahami manfaat pengelolaan sampah berbasis komunitas. Partisipasi tersebut terlihat dari ketertiban warga dalam pemilahan sampah maupun dukungan terhadap operasional KSM.
3: Masyarakat itu mau menerima dan alhamdulillah sampai sekarang mau kerjasama. Mereka milah dari awal yang bisa dijual kembali dan uangnya itu, hasil jualan itu dijual ke KSM. Lalu kita dari KSM membayar sejumlah hasil dari pilahan itu dimasukkan ke kas PKKRT.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola TPST, KSM, dan masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu dari tingkat rumah tangga hingga fasilitas pengolahan. Melalui penguatan jejaring dan pemberdayaan masyarakat, Banyumas berupaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, bernilai ekonomi, dan ramah lingkungan.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
0: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: 93.1 Terus 1, channel informasi dan inspirasi.
5: Halo RRI.
6: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta Pagi bersama Ciput, Citra dan juga
7: Putri yang akan menemani Anda pendengar Pro 1 sampai nanti di jam 10 pagi. Kita sudah ada di segmen Halo RRI. Seperti biasa nih, kita akan menawarkan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya seputar saran, kritik, apresiasi, masukan atau apapun itu seputar pelayanan dan juga fasilitas publik yang ada di wilayah kabupaten dan sekitarnya. Dipersilakan di 632336 atau di 0811-2540-911.
6: Oke, Putri, pada pagi hari ini kita akan bahas topik dulu ya.
7: Boleh.
6: Kita akan buka topik seputar transportasi sekolah aman, nyaman untuk pelajar. Nah, kalau ngomongin soal transportasi nih ya, khususnya menuju sekolah, ini juga merupakan bagian penting ya dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Karena setiap hari ribuan anak-anak sekolah nih ya, ribuan pelajar nih berangkat dan juga pulang sekolah menggunakan berbagai moda transportasi. Ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda, ada yang diantar orang tua, atau menggunakan angkutan umum hingga kendaraan pribadi.
7: Ya, namun masih dijumpai juga nih pendengar Pro 1 ya,
6: persoalan-persoalan
7: Yang belum tersedianya transportasi yang memadai, kemudian masih ada macet-macetnya ya, pelajar yang belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor, sampai kurangnya fasilitas penyeberangan yang aman. Oh, ini sependapat sih kalau kurangnya fasilitas penyeberangan yang aman ya.
6: Iya, betul sekali.
7: Walaupun sebenarnya ada zebra cross ya, tapi mungkin kita masih barangkali mungkin perlu adanya peningkatan kesadaran tentang apa namanya, pentingnya kita menghargai para penyeberang jalan.
6: Iya, apalagi biasanya nih kalau kita ngomongin soal perjalanan berangkat sekolah, itu kan biasanya emang padat gitu ya. Padat, macet, apalagi kalau waktunya udah mepet-mepet masuk sekolah gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh orang lebih apa ya, tadi kamu bilang kurangnya rasa kesadaran diri. Akhirnya karena tujuannya pokoknya cepet sampai aja. Anaknya enggak telat gitu, ya kan?
7: Ada orang nyebrang aja kadang-kadang suka lebih mengalah ke pengendara ya, padahal harusnya diutamakan penyeberang jalan.
6: Betul sekali. Nah, tentunya perjalanan menuju sekolah ini kan memang seharusnya menjadi awal yang menyenangkan ya, khususnya bagi para pelajar. Namun kadang-kadang kondisi di lapangan ini masih sangat beragam sekali. Ada sekolah yang mudah dijangkau dengan angkutan umum, tapi ada juga nih siswa yang harus menempuh perjalanan cukup jauh atau berganti kendaraan. Nah, keselamatan selama perjalanan juga ini menjadi salah satu perhatian penting, khususnya bagi siswa ataupun orang tua maupun pihak sekolah. Nah, jadi kita harus tahu juga nih terkait dengan kondisi transportasi menuju lingkungan sekolah nih seperti apa. Apakah kira-kira sudah aman? Apakah kira-kira mudah diakses oleh para pelajar? Atau bagaimana gitu ya? Dan seperti biasa di Halo RRI, kami akan mengajak Anda semua untuk berbagi pengalaman juga nih ya, menyampaikan masukan ataupun keluhan terkait transportasi sekolah. Monggo, silakan Anda bisa bergabung sampai nanti di jam 10 pagi saja.
7: Iya.
6: Di 632336 atau di 0811-2540-911.
7: Iya, kalau ngomongin soal Halo RRI yang kesempatan sebelumnya itu sudah dijawab tuntas ya, Kak Gatekeeper ya, udah aman. Jadi mungkin kalau ada yang gabung baru di pagi hari ini dipersilakan. Oh ya, tadi juga sudah ada keluhan ya, Mbak Newcaster Ini soal info tentang MPLS di itu ya, ini sudah ada yang gabung ya tadi dari Pak Joko Waluyo.
6: Di mana nih, boleh dibaca dulu?
7: Iya boleh, ini info tentang MPLS di SMP Negeri 2 Purwokerto, ada yang ada membentak mohon segera ditindaklanjuti.
6: Terima kasih. Oh oke, okay. Ya. Baik, ini terima kasih sekali ya, ini masih berkaitan dengan sekolah ya.
7: Betul.
6: Dan ini tentang ada kegiatan MPLS.
7: Iya, ya, baik. Iya.
6: Baik, terima kasih, nanti mungkin akan langsung dijawab oleh narasumber kita, tapi kita masih mencoba untuk menghubungi terlebih dahulu ya. Jadi pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Yo yo, what's up?

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kembali di Halo RRI pagi hari ini. Kalau tadi kita udah membuka topik ya terkait dengan transportasi sekolah aman untuk pelajar. Nah Putri, kalau kamu nih, kalau anak-anak kamu sendiri kalau ke sekolah nih pakai apa?
4: Ya,
3: diantar atau sendiri gitu maksudnya?
4: Diantar karena masih anak-anak.
3: Masih anak-anak ya. Iya, kalau anak sekolah mah anak-anak, Putri. Kalau namanya
4: ya kan ditanya aku jawab, aku kasih alasan juga.
3: Ya jangan karena anak-anak gitu.
4: Iya, oke. Okay. Ya, ya salah lagi. Ya.
3: Ya karena kan anak sekolah memang anak-anak ya.
4: Aku juga anak sekolah, sekolah S Tung.
3: Iya, oke.
4: Kan S2, S3 itu kan anak-anak sekolah. Ya bukan ya? Pelajar sekolah ya?
3: Pelajar sekolah.
4: Ayo udahlah, ya, usah dibahas ya. Lanjut lagi.
3: Oke, baik. Yang pasti memang kalau kita lihat juga, kalau misalnya pagi-pagi nih ya, khususnya di jam-jam ramai, seperti kita selalu dengarkan info lalu lintas dari Dinhub juga, itu kan memang luar biasa banget ya, dengan anak-anak sekolah ini, jalanan ini sangat luar biasa. Akhirnya jadi padat, jadi macet, betul. Gitu dan lain sebagainya.

0: sebagainya. Jadi memang sebenarnya kalau dalam hal-hal seperti itu, tadi kamu bilang kesadaran masing-masing tuh penting banget ya. Karena kalau lagi crowded kayak gitu, kalau lagi ramai kayak gitu, tapi kita mengepentingkan egoisnya kita ya untuk cepat-cepat sampai atau segala macam, nanti pasti akan ada banyak kemungkinan. Kemungkinannya bisa jadi kita akhirnya jadi nerobos lalu lintas, terus juga akhirnya kita ngebut gitu kan,
1: ugal-ugalan dalam berkendara
0: gitu. Dan itu akhirnya nanti berimbas jadi hal-hal yang tidak baik.
1: Betul sekali. Manage waktu mungkin perlu ya. Atau barangkali mungkin ada kebijakan dari pemerintah kita untuk mengatur bagaimana polisi lalu lintas ya, biar apa namanya, tapi petugas-petugas lalu lintas juga sudah disiagakan di jalan-jalan setiap pagi dan sore hari ketika jam-jam rawan ya. Oke, tapi sekali lagi kesadaran diri deh, itu juga perlu dicanangkan oleh setiap pengendara di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Oke, Citra, ini ada pertanyaan. Ini bagaimana kondisi transportasi bagi pelajar di Kabupaten Banyumas untuk saat ini? Ya, pertanyaannya. Dan ini sudah ada tanggapannya langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yaitu Bapak Muhammad Eka Nugraha selaku jabatannya sebagai Kepala Seksi Angkutan ya. Oke, kita simak dulu.
2: Mohon izin untuk kondisi transportasi buat pelajar pada kondisi existing, kondisi saat ini di Kabupaten Banyumas ada beberapa layanan yang salah satunya adalah khusus untuk dialokasikan buat pelajar, yaitu adanya bis sekolah. Pada saat ini bis sekolah yang beroperasi udah 5 unit tersebar di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Patikraja, seperti itu. 4 di Banyumas, 1 di Patikraja. Adapun ke depan sudah direncanakan untuk menunjang program tilasnya Bupati Banyumas untuk apa namanya? Pasti sekolah ya. Eksistensi bis angkutan sekolah gratis itu ditambah dari 5 direncanakan bertambah menjadi 9 unit, ditambah 1 lagi 10, total 9 operasional, berarti 5 tambah 4 itu operasional bis layanan bis sekolah gratis untuk ke depan. Perencanaan yang satu buat cadangan. Jadi untuk angkutan transportasi anak sekolah memang lagi di progres, mudah-mudahan nanti terwujud angkutan bis sekolah gratis dari tadinya 5 unit bertambah menjadi 9 unit atau 10 unit untuk mengakselerasi program pasti sekolah dari Tilas Bupati Banyumas, seperti itu. Adapun opsi kedua, pemerintah Banyumas juga menyediakan angkutan-angkutan berbasis pelayanan paid service, yaitu operasional Trans Banyumas yang itu bisa diakses oleh anak sekolah, sangat membantu untuk operasional mobilitas anak sekolah baik berangkat maupun pulang dengan tarif terjangkau ya. Tarifnya itu Rp2.000 per sekali naik, berarti anak sekolah ketika sepenuhnya menggunakan layanan operasional Trans Banyumas hanya membutuhkan uang sebesar Rp4.000 untuk pulang pergi, berangkat dan pulang sekolah. Demikian. Adapun Trans Banyumas total itu operasional sebanyak 48 unit per hari, tersebar menjadi 5 koridor ya, yaitu koridor 1 Cibarang Pasar Pon, kemudian koridor 2 Notog Baturaden, koridor 3 A dan B itu Terminal Bulupitu Kebon Dalem, PP muter ulang alik, dan koridor terakhir yang tambahan koridor 4 yaitu dari Terminal Bulupitu ke Banyumas. Demikian mungkin progres transportasi angkutan umum ya, yang bisa untuk diakses mempermudah pelajar dalam melaksanakan mobilitas harian ketika dia belajar. Yang satu saya ulangi lagi, ada bis sekolah. Dan yang kedua ada layanan Trans Banyumas, seperti itu. Demikian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
0: Oke, baik, itu dia tadi jawaban dari Kepala Seksi Angkutan ya, Bapak Muhammad Eka Nugraha dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Terima kasih kembali Bapak. Mudah-mudahan informasi ini juga tentunya sudah menjawab ya tadi pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Dan Putri, ada apa lagi? Apakah sudah ada yang masuk kembali?
1: Ada yang juga pertanyaan sesuai dengan tema kita di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak, dari Ika yang ada di Pengasinan Jeruk Legi Kulon. Uh-huh. Saya punya keponakan sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Wangun, berkeinginan untuk diadakan bis sekolah untuk daerah Pengasinan. Karena bis umum tidak lewat ke sekolah itu.
0: Okay.
1: Hanya berhenti pas di lampu merah, selanjutnya harus berjalan kaki untuk masuk ke sekolah tersebut dan agak jauh kesananya. Bagaimana ya solusinya supaya diadakan bis sekolah? Terima kasih untuk Mbak Ika yang ada di Pengasinan Jeruk Legi Kulon.
0: Oke, sekarang terima kasih Mbak Ika. Ini nanti akan langsung-langsung akan langsung akan dicatat langsung oleh Mbak dicatat, Gatekeeper
1: dicatat, ya.
0: Ini berekho ya. Agak maksa boleh. Ya kan, aduh susah ya. Oke, oke, udah.
1: Mendengung gitu ya.
0: Oke, ya udah.
1: Beda lagi ya.
0: Beda lagi ya.
1: Mendenging bedanya apa?
0: Tadi kalau ya
1: nginggeng. Halo RRI.
0: Nginggeng aja deh, kita ngomongin nginggeng aja gimana. Ya udah, yang pasti terima kasih kembali ya untuk Anda yang tadi sudah bergabung. Nanti akan langsung dicatat dan akan langsung dihubungkan kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi.
1: Iya, betul sekali. Masih dengan pembahasan menarik kita di pagi hari ini, Halo RRI ya, dengan tema transportasi sekolah aman dan nyaman untuk pelajar. Oke Citra, gimana nih pengalaman kamu ketika kamu dulu jadi pelajar? Dulu ya, kira-kira tahun 45-an lah ya, kira-kira gimana?
0: Oke. Dulu zaman aku tuh, tapi enggak itu gitu ya. Menurut aku jarang banget ditemui di zaman-zaman sekarang ya. Dan sebenarnya itu tuh happy banget. Karena zaman aku itu
1: happy
0: dibandingin sekarang ya. Kayak zaman aku dulu tuh kita harus bangun pagi, berangkat pagi karena harus naik angkutan umum. Yang artinya itu harus nunggunya tuh panjang banget. Di angkutan umum pun enggak selalu duduknya enak, kadang-kadang duduknya di jengkok. Tau gak, di jengkok
1: kursi
0: ya.
1: Kursi kecil yang ada biasa jengkok. Ditaruh di tengah angkutan
0: bener,
1: itu kan. Kursi tambahan.
0: Betul, belum lagi pulang sekolah. Pulang sekolah tuh udah makin ramai banget ya. Kadang-kadang harus jalan dari sekolah sini sampai ujung sana buat dapat angkutan cepet.
1: Betul, ya betul sekali.
0: Tapi itu seru banget gitu.
1: Capek banget.
0: Dan itu di zaman sekarang udah jarang banget ditemui.
1: Iya, betul
0: bener
1: sekali.
0: Banget. Jadi dulu kalau misalnya pulang sekolah jam 1 nih ya, sampai rumah setengah 3, kayaknya mamaku gak nyari deh. Tapi kalau sekarang jam 1 pulang, setengah sedih. Dua anak kita belum nyampe, itu kayaknya udah heboh ya.
1: Gak nyari dan gak diharapkan ya.
0: Kan gitu, jadi banyak perbedaan-perbedaan ya antara zaman-zaman kita sama zaman-zaman sekarang.
1: Jadi mau berangkat sekolah harus ngos-ngosan karena harus nyari angkot, ngejar angkot. Pulang sekolah di mana biasanya anak-anak sekarang udah bisa langsung makan, istirahat, nyalain AC istirahat. Iya, iya. Nah kita dulu tuh harus lari-lari lagi, harus rebutan lagi.
0: Benar-benar.
1: Aduh curhat.
0: Jadi itu seru loh. Dan itu duduk, kamu ini nggak apa namanya sih, jamani nggak ya duduk di depan ini loh,
1: pernah
0: depan
1: mengalami.
0: Pintu.
1: Kamu bisa nggak pakai bahasa Indonesia baik dan benar?
0: Oh ya kan.
1: Oh iya.
0: Ya kita duduk di depan pintu gitu kan, depan kernet gitu kan. Tuh kayak.
1: Ya pernah. Itu bahaya banget ya.
0: Bahaya banget. Bahaya tapi banget ya mau nggak mau daripada nggak dapat gitu kan.
1: Pelajar zaman itu ya waktu itu ya.
0: Benar-benar. Ya gitu deh, banyak banget.
1: Jadi ya, pernah punya pengalaman jadi kernet?
0: Pernah. Iya iya. Oh iya, dulu sempat.
1: Iya? Oh iya. Ada yang ini ya,
0: ada
1: pelajar-pelajar di daerah pinggiran ya?
0: Iya, walaupun sebenarnya itu bahaya banget ya. Tapi zaman dulu tuh kayaknya orang enjoy aja ya. Benar-benar.
1: Ya enjoy sih, tapi ya ngeri-ngeri sedep ya.
0: Iya.
1: Oh iya? Oh gitu ya.
3: Yang di atas.
1: Iya, itu jadi perhatian juga ya seharusnya ya.
0: Iya, tapi kalau zaman sekarang mungkin akan lebih mengerikan ya, lebih berbahaya ya. Jadi itu juga mungkin bisa jadi perhatian juga untuk pemerintah juga ya. Bagaimana sekiranya siapa tahu ada solusi nih ya dibalik tadi adanya adegan-adegan seperti itu yang
1: adegan berbahaya, ya kan? Ngeri ya, betul.
0: Ngeri gitu betul. Kan. Kalau pas lagi enggak fokus gitu kan.
1: Kondisi lalu lintas sekarang yang padat gitu ya. Aduh, ya Allah. Mengerikan. Ternyata adegan ngeri itu enggak cuma menyeberangi jembatan yang udah rusak ya, tapi naik angkot di bagian atap juga ngeri-ngeri sedep ya. Oke. Nah, pendengar Pro 1, barangkali Anda juga punya pengalaman serupa seperti yang kami diskusikan pagi hari ini di Halo RRI. Sekali lagi kami persilakan di 632336 atau di 0811-2540-911 ya. Oke, masih dengan tema soal kendaraan fasilitas umum, fasilitas transportasi untuk pelajar ya. Ya, pendengar Pro 1, transportasi umum dan aman serta nyaman ini bisa jadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di sekolah ya. Keberadaan seperti halte, zebra cross, kemudian petugas penyeberangan, trotoar. Trotoar nih juga penting juga ya, dan juga rambu lintas juga ini membantu untuk menjaga keselamatan para pelajar kita. Nah, bagaimana pengalaman Anda pendengar? Apakah fasilitas pendukung di sekitar sekolah ya? Apakah sudah memadai, Anda sudah cocok ya, atau masih ada yang masih perlu mendapatkan perhatian tentunya. Nah, pendengar Pro 1, keselamatan pelajar ini enggak cuma jadi tanggung jawab pemerintah saja tentunya. Orang tua di sini juga harusnya memberikan edukasi juga ya mengenai keselamatan berlalu lintas. Dan sementara sekolah juga mengingatkan siswa untuk mematuhi aturan lalu lintas serta menggunakan transportasi yang aman. Kolaborasi dari semua pihak pendengar ini diperlukan agar perjalanan menuju sekolah menjadi lebih tertib dan juga aman. Iya. Kebayang gak kalau misalnya pas lagi sekolah masih deg-degan karena habis nyebrang tapi banyak kendaraan yang lalu lintas.
0: Iya, benar-benar.
1: Gak lucu ya.
0: Iya. Oke deh, pendengar, kami masih menunggu ya atensi dengar Anda. Oh, sudah dijawab?
1: Yang oke, boleh.
3: Tapi via chat ya, karena Pak Eka lagi rapat.
0: Oke, siap. Boleh. Jadi ini jawaban tadi ya, langsung ya. Ini dari Pak Muhammad Eka Nugraha, jabatannya tadi Kepala Seksi Angkutan dari Dinhub ya. Beliau menjawab, kebutuhan bis sekolah gratis ini sangat diharapkan oleh hampir semua orang tua, wali murid, dan juga murid pada hampir seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas. Intinya, antusiasme masyarakat akan layanan bis sekolah gratis ini sangat tinggi. Namun demikian, tantangannya juga cukup banyak. Pertama, ada tantangan klasik yaitu ketersediaan anggaran yang memang terbatas. Kedua, adanya resistensi dari angkutan existing karena layanan angkutan umum ini dianggap akan mengurangi potensi nafkah mereka. Kemudian solusinya mungkin angkutan konvensional tadi seperti Koprades, Kopata, Mikrobus gitu ya. Ini disubsidi untuk diberdayakan sebagai angkutan antarjemput pelajar. Ini salah satu win-win solution ya jika ditinjau dari perspektif pemberdayaan masyarakat. Namun kembali ke awal, ketersediaan anggaran yang memang minim. Begitu. Jadi jawabannya ini sangat luar biasa sekali ya. Dan ya memang kalau kita sudah ngomongin anggaran agak-agak susah, bingung juga ya mau ngomong apa ya kalau balik lagi ya ke situ gitu ya. Ya pasti terima kasih sekali, ini mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Atau barangkali kalau sekarang mungkin belum ya, hanya ada win-win solution yang tadi sudah disampaikan. Siapa tahu nanti di kesempatan yang lain bisa ada solusi yang lebih baik, atau mungkin tadi ada bis sekolah gratis yang bisa diperuntukkan untuk anak-anak sekolah seperti itu. Gimana Putri?
1: Iya, kalau mungkin bisa juga seperti kerjasama dengan pihak swasta transportasi untuk menyediakan kendaraan gratis untuk pelajar ya, barangkali mungkin ada yang berkenan atau mungkin ya memberikan apa ya solusi untuk para pelajar kita bisa mendapatkan alat transportasi gratis ya, sehingga pelajar kita tidak perlu kayak bingung ya untuk mencari alat transportasi mereka untuk menuju ke tempat sekolah. Ya, baik pendengar Pro 1 di Halo Era, masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Purwokerto pagi ini.
4: Baik pendengar Pro 1, kaget aku. Ya baik pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Halo RRI di pagi hari yang cerah. Mm-hmm. Benar kata Citra ya, kalau tadi pagi itu
5: masanya mendung banget ya, gitu ya. Tapi makin siang ini makin menghangat.
4: Menghangat.
5: Iya, apalagi kalau topiknya juga hangat.
4: Makin gitu hangat ya. Pula lah kita hangat ngobrol di Halo RRI kali ini ya.
5: Iya.
4: Dan menarik pendengar, kita masih membahas soal fasilitas transportasi untuk pelajar. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, transportasi sekolah yang baik ini gak cuma mempermudah mobilitas para pelajar aja ya. Tapi juga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, perbaikan infrastruktur, kemudian penyediaan transportasi umum, penataan lalu lintas di sekitar sekolah, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat, ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, sekali lagi pendengar, kami tawarkan untuk Anda harapan Anda terhadap transportasi sekolah di Kabupaten Banyumas itu seperti apa? Apakah perlu penambahan angkutan umum, perbaikan fasilitas penyeberangan, pengaturan lalu lintas, atau mungkin program lainnya? Kita masih menunggu partisipasi Anda, dipersilakan di 6323 36 atau di 0811 2540 911.
5: Iya, betul sekali, karena perbaikan infrastruktur atau mungkin juga penyediaan transportasi umum ya, penataan lalu lintas di sekitar sekolah ini bisa menjadi salah satu cara juga nih ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang tentunya menjadi bagian penting dalam mewujudkan hal tersebut. Jadi memang kalau zaman sekarang ini agak-agak susah ya, apalagi tadi dengan adanya masukan berkaitan dengan bis sekolah, ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan juga. Jadi bisa dari satu sekolah nih semua gitu ya naik bis gitu ya. Jadi akan mengurangi lalu lintas, padatnya lalu lintas, terus juga mungkin anak-anak sekolah juga berangkat sekolahnya jadi lebih teratur ya, berangkatnya tidak telat berjamaah gitu kan. Jadi kan
4: telat berjamaah kayaknya perlu dicurigai juga ya.
5: Telat berjamaah.
4: Oh, enggak gitu telat berjamaah gitu.
5: Kan gitu. Jadi akan lebih memudahkan. Ya, balik lagi, mudah-mudahan nantinya akan ada solusi ya terkait dari masukan tadi mengenai adanya bus sekolah gratis.
4: Benar banget. Nah, pendengar Pro 1, berangkat ke sekolah ini seharusnya jadi perjalanan yang aman, juga nyaman, dan pastinya membuat pelajar kita ini lebih siap dalam mengikuti kegiatan belajar. Ya, seperti yang tadi sudah saya spill ya, gimana rasanya pelajar yang sampai di sekolah masih ngos-ngosan, capek karena transportasi mereka tidak memadai begitu ya. Dan kenyataannya juga masih banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh dengan kendaraan yang kurang layak. Kemudian seperti ceritanya Citra tadi soal berdesakan di angkutan umum, bahkan sampai mengendarai sepeda motor sendiri meskipun sebetulnya belum cukup umur ya.
5: Iya, benar sekali. Dan tentunya kondisi seperti ini menjadi perhatian bersama, karena keselamatan pelajar di jalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga sekolah, pemerintah, dan juga penyedia layanan transportasi hingga masyarakat. Yang pasti kehadiran transportasi sekolah yang aman ini menjadi salah satu solusi ya untuk mengurangi tadi resiko kecelakaan lalu lintas, sekaligus memberikan rasa tenang bagi orang tua.
4: Iya, betul sekali. Jadi pendengar Pro 1, transportasi sekolah yang ideal ini, ini yang gak hanya cuma menyediakan kendaraan yang layak saja, tapi juga harus didukung oleh pengemudi yang disiplin, kemudian mematuhi aturan lalu lintas, dan juga punya rute yang jelas kelas dan juga jadwal yang tepat waktu ya. Dengan demikian siswa bisa tiba di sekolah tanpa terburu-buru ya, ya. Dan pulang dengan lebih aman. Saya pikir mungkin masyarakat modern, pelajar kita tuh harusnya kondisinya seperti ini.
5: Iya, betul, betul sekali. Jadi dan, sebagai orang tua juga tadi ya, balik lagi ya, karena mungkin rasa kekhawatiran orang tua yang kalau zaman dulu aku pulang jam 1, setengah 3 baru sampai rumah aja gak dicariin gitu ya. Kalau zaman sekarang akhirnya orang tua memberikan fasilitas, yaitu memberikan kendaraan bermotor sendiri. Padahal sebenarnya kalau anak belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor, sekalipun misalnya mungkin dia bisa atau terampil ya, itu tetap tidak diperbolehkan ya, karena kan tetap beresiko. Jadi ya kalau ya kembali lagi ya ke masing-masing orang ya. Kalau mungkin aku pribadi agak lebih memilih untuk ribet sedikit ya, tapi aman dan nyaman, ya gak sih?
4: Ya memang sih betul ya, kalau misalnya kita bicara soal solusi, barangkali mungkin ada solusi-solusi lain ya. Misalnya kayak salah satunya tentang pengadaan transportasi umum untuk para pelajar kita, itu bisa mengurangi kemacetan. Kebayang gak sih? Ya gimana, sekali lagi manajemen waktu juga ya, bagaimana pelajar harus bangun pagi, mempersiapkan segala sesuatunya dengan pagi. Tapi masyarakat kita di sekitar Banyumas kan banyak, pengendaranya juga banyak, tidak hanya di jam anak sekolah saja, ada juga yang para pekerja. Artinya dalam suatu kendaraan, di dalam satu waktu perjalanan itu padat banget ya Cit ya. Jadi kalau misalnya semua pelajar juga menggunakan kendaraan pribadi, bisa terbayangkan bagaimana masyarakat kita yang pada akhirnya mengabaikan aturan berlalu lintas, kemudian kebut-kebutan, ugal-ugalan, yang penting cepat sampai, jangan sampai telat, jangan sampai kena sanksinya poin ya?
5: Iya, poin ya. Poin.
4: Nah, seperti itulah yang akhirnya membuat pelajar yang seharusnya berangkat sampai di sekolah udah langsung fokus sama pelajaran, tapi masih kepikiran, telat dapat poin, belum lagi kena tilang.
5: Aduh.
4: Belum lagi kalau jelek-jeleknya ada terjadi sesuatu di jalan, wah udah itu akan mengganggu konsentrasi yang seharusnya fokusnya pelajar itu mendapatkan materi di pagi hari itu.
5: Betul sekali. Jadi memang ya ini merupakan salah satu permasalahan juga ya, yang memang masih jadi apa ya, jadi dilematis juga ya
4: sampai saat ini ya.
5: Sampai dengan saat ini ya. Ketika misalnya tadi berharap ada kendaraan umum, juga sekarang kendaraan umum karena mungkin peminatnya tidak terlalu banyak.
4: Betul,
5: tadi ya. Jadi kendaraan umum juga sudah semakin sedikit gitu. Dan sekarang akhirnya beralih ke
4: kendaraan pribadi
5: atau pribadi. Ya, seperti itu. Oke. Baik pendengar, kami masih menunggu atensi dengar Anda. Sedikit waktu, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau di 0811-2540911.
6: Kupandang raut wajahmu

0: terus kiri kiri kiri, balas balas kanan, jalan jalan, terus terus terus, ya terus terus terus, hop, stop stop stop stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya

0: Baik, pendengar Pro 1, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu, Putri. Jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita di Halo RRI di Purwokerto pagi hari ini.
1: Iya, baik pendengar Pro 1, dan Anda bisa simak kembali Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk atensi Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta siang untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar di segmen pengarus utama gender, kita sudah bersama dengan Ibu Siti Latifah AMD. Beliau dari GOW Purbalingga. Kita menyapa Ibu Siti di siang hari ini. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak Desi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik banget Mbak Desi, saya bersyukur banget nyampe sini.
0: Nyampe sini lagi ya, setelah berapa bulan ya kita gak jumpa ya?
1: Kurang lebih 3 bulan.
0: 3 bulanan ya, oke. Kita membahas satu tema menarik tentang perempuan berdaya, karir mulus, finansial bagus. Ibu, kenapa membahas tema yang satu ini Ibu?
1: Iya, karena ya terima kasih Mbak Desi. Selamat pagi para pendengar sahabat Pro RRI 1 Purwokerto. Saya membahas ini karena seringkali perempuan berdaya itu karirnya tiba-tiba berhenti karena kepikiran rumah dan lain sebagainya, merasa dirinya dan gak mampu dan lain sebagainya. Atau bahkan ada hambatan lain juga, finansialnya berantakan karena tidak mampu mengelola manajemen. Padahal dia bisa menghasilkan uang, tapi uangnya lari kemana gak tahu. Tiba-tiba kok duitku habis gitu. Padahal sih sering ngalamin
0: gak? Setiap hari kayaknya ya.
1: Tiba-tiba kemana ya uangku larinya ya gitu. Padahal uang itu kan benda mati ya. Dia larinya kemana itu kita juga yang ngatur gitu Mbak Desi. Biar ya semuanya bisa berjalan dengan bagus. Walaupun mungkin ada kendala, wajar, manusiawi kan ada kendala gitu.
0: Baik. Kemudian kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu. Menurut Ibu, apa sih definisi sejati dari kata perempuan berdaya di era modern seperti sekarang?
1: Ya, perempuan berdaya itu kalau menurut saya gitu ya, mungkin menurut beberapa pakar yang lain mungkin agak sedikit berbeda, tapi kalau menurut saya yang pastinya dia tidak tergantung dengan siapapun. Kecuali ke Allah ya, kalau ke Allah itu beda lagi. Dia tidak tergantung pada siapapun, apapun yang mau dia putuskan, keputusan selama dia keputusannya baik, dia tidak membutuhkan orang lain untuk memutuskan hal itu. Tapi kalau sudah berpasangan beda lagi, tetap ada diskusi. Namun kalau pun dengan pasangan ada diskusi sekalipun, tetap keputusan yang ingin dijalani selama keputusan itu baik, kalau dia mandiri, insya Allah juga gak akan bikin rumah tangga juga berantakan kayak gitu. Karena dia mampu menyeimbangkan semuanya. Jadi harus berdaya di end this economy Mbak dan Desi. Ya Allah, kalau perempuan,
0: berdaya, ya?
1: Kalau perempuan itu apa-apa tergantung, akhirnya mau ngapain gak bisa. Mau bahkan misalkan mau mutusin untuk beli perlengkapan dirinya sendiri aja, gue harus menunggu gitu kadang-kadang kan begitu. Walaupun mungkin kan ada beberapa juga yang pasangannya hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, sementara dasternya udah bertahun-tahun gak ganti banget. Aduh, kayaknya gimana gitu.
0: Oke, baik. Kita bergeser ke soal karir begitu ya Ibu. Jadi karir yang mulus di lingkungan kerja itu
1: pengennya
0: seperti apa?
1: Iya ya, karir mulus banget. Masya Allah, ya Allah, pengen banget gitu karir mulus. Tapi seperti Mbak Desi pahami bahwa di birokrasi ada aturan, ada yang harus kita patuhi gitu, ada ketentuan yang memang sudah ditetapkan bahwa ada urutan, ada berjenjangan yang harus ditaati. Walaupun tapi birokrasi itu sebenarnya hanya sebagai apa ya, rule aja sih. Insya Allah sih kalau kita mau memahaminya, role itu ya kita bisalah ikhlas menjalaninya. Cuma seringkali justru situasinya itu adalah bahwa hambatannya itu justru bukan dari birokrasi, dari struktural, dari kulturnya itu, tapi dari diri sendiri. Saya ngalami Mbak Desi, pas saya dapat jabatan gitu ya, saya sampai ke badan kepegawaian gitu, Pak saya gak mampu Pak gitu kan. Terus kemudian sama bagian kepegawaian bilang mampu gitu, Terus saya nanya lagi sama ustazah, sama yang lain-lain, mampu Mbak Iva, mampu, ayo bisa gitu. Orang lain aja percaya, masa aku enggak sih? Gitu kan. Jadi masalahnya bukan di orang di luar, malah justru di akunya sendiri. Sampai akhirnya saya memutuskan menerima jabatan ini sampai hari ini gitu. Menyadari bahwa kalau aku enggak menerima jabatan ini berarti aku enggak bisa berkembang dong gitu kan. Padahal sebenarnya aku bisa. Apa yang aku takutkan di masa depan belum tentu kejadian juga gitu kan. Bisa lah, aku bisa belajar. Aku akhirnya memutuskan menerima dan alhamdulillah sampai hari ini lancar. Ya kendala sedikit wajar lah gitu, normatif lah. Karena kan butuh proses, butuh belajar gitu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah nyaman manja. Yang penting kita yakin aja dulu bahwa kita bisa kok gitu. Orang lain aja yakin, masa kita enggak gitu kan. Kadang kita justru malah, ya itu penyakitnya malah di diri sendiri, bukan di orang lain gitu.
0: Baik gitu. Ibu, jadi kalau kita berbicara tentang perempuan hari ini, begitu kita tidak lagi melihat perempuan itu hanya dari satu sisi saja ya. Perempuan kini hadir di berbagai ruang, mulai dari keluarga, dunia pendidikan, lingkungan sosial, hingga dunia kerja dan juga usaha. Dan banyak ternyata perempuan yang mampu membuktikan bahwa mereka itu bisa mandiri, punya karir yang bagus, mengelola keuangan dengan baik. Tentunya ada tantangannya ya.
1: Betul banget.
0: Nah, menurut Ibu tantangan apa nih yang harus dihadapi? Mulai dari mungkin membagi waktu, membangun percaya diri, sampai mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Seperti apa untuk kesehariannya ini, Ibu?
1: Kalau time management itu memang sampai hari ini pun saya kadang masih berantakan, tapi saya tetap mencoba untuk menyeimbangkan gitu ya. Ya di manage sedemikian rupa, urusan rumah berarti gue harus kelar kapan nih gitu, urusan kerjaan kantor berarti harus kelar kapan. Maka saya usahakan semua urusan kantor saya gak bawa pulang Mbak Desi, kecuali ada yang tiba-tiba memang harus hari itu selesai dan saya memang harus memaksa diri saya hari itu lembur, ya saya lembur. Tapi saya tetap mengusahakan pokoknya kerjaan kelar di kantor lah, gak bawa pulang kerjaan gitu kan. Jadi urusan rumah ya nanti udah ketemu sama anak suami, ya udah harusnya di rumah gitu. Jangan membawa-bawa masalah keluarga gitu. Kecuali kadang kalau ingin bercerita ya wajar lah, ngobrol aja sama suami, aku ada masalah begini gitu, atau ada sesuatu yang terjadi, hanya just cerita kan. Kalau suami dengerin cerita kita, belum tentu juga dia besoknya ngerti apa yang kita ceritain. Pemegang rahasia terbaik itu suami.
0: Ya. Boro-boro mau nyebarin, dengerin aja enggak gitu ya.
1: Iya bener. Yang penting ada yang dengerin aja gitu. Jadi kita relax aja. Jadi kita berusaha untuk time management, usahakan kerjaan selesai di kantor. Jangan membawa pekerjaan di rumah. Usahakan di rumah ya urusannya rumah, kerjaan urusan kerjaan, fokus dengan kerjaan, fokus dengan rumah, biar semuanya adil. Nah kalau fokus dengan rumah, kalau pas libur fokus dengan diri sendiri. Jangan sampai diri sendiri terabaikan. Seringkali perempuan itu sibuk dengan membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarga, mengutamakan yang lain, dirinya sendiri terabaikan gitu. Ya gak apa-apa sekali-sekali beli baju yang lebih bagus, yang bisa, ya gak usah harus branded tapi elegan kan bisa ya. Gitu.
0: Oke, baik. Sedikit banyak pendengar kita sudah menyimak ya diskusi kita siang hari ini di segmen Pengaruh Utamaan Gender bersama dengan Ibu Siti Latifah MD GOY Purbalingga. Kita membahas tentang perempuan berdaya, karir mulus, finansial bagus. Kita membuka pertanyaan atau kesempatan pendengar yang mau bertanya di 0811 554 0911 atau di 632336. Kita membahas tentang perempuan berdaya, karir mulus, finansial bagus begitu. Jadi sambil menunggu Ibu, mungkin kalau kita bicara tentang perempuan berdaya, sebenarnya seperti apa gambaran perempuan berdaya tadi sudah dibahas juga oleh Ibu Siti Latifah begitu ya. Mengapa penting bagi perempuan untuk memiliki kemandirian Bu, baik dalam pengembangan diri maupun hal finansial menurut Ibu seperti apa?
1: Iya, perempuan penting banget untuk mandiri saat ini ya, selain yang tadi saya bilang bahwa memang akhirnya bisa memutuskan sesuatu, apapun keputusan yang diambil selama keputusan itu baik, misalkan keputusan mau kuliah lagi atau mau mengambil kemampuan untuk skill belajar dan lain sebagainya, bisa langsung diselesaikan gitu tanpa walaupun mungkin ada kendala sedikit, ya wajar itu kendala, tapi terus masih bisa berlanjut gitu. Terus finansial juga tertata. Finansial di sini apalagi kalau perempuan kan bisa jadi juga double ya, double jadi ibu rumah tangga, finansial bagus. Kalau finansialnya bagus kan ya untuk diri sendiri oke, anak-anak juga kuliah bisa sampai apa yang dia cita-citakan gitu kan. Jangan sampai mereka gak kuliah hanya karena ekonomi. Aduh jangan deh, jangan. Ya kan, intinya ekonomi. Kemarin saya sedih loh, banyak banget yang apa mundur dari mengapa namanya pendaftaran ulang perguruan tinggi karena ya itu karena ekonomi. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang sebagai perempuan mandiri, bisa bareng-bareng kerjasama dengan pasangan, kalau sudah berpasangan, kalau belum berpasangan intinya bisa apa memanage keuangan itu dengan baik, karirnya juga tidak terhambat, walaupun ya nggak harus sampai jadi bupati juga sih gitu, tapi setidaknya perjalanannya ya baik lah, terus tidak ada hambatan, walaupun ada hambatan ya kecil aja gitu.
0: Oke, baik. Ibu, kita menyapa dulu ada beberapa pendengar yang sudah masuk di 0811.
1: Terima kasih. 0811.
0: Ada Ibu Yuni di Purbalingga. Selamat siang Ibu, saya seorang ibu rumah tangga yang ingin memulai bekerja atau punya usaha kecil, tapi terkadang minder karena merasa sudah terlambat untuk belajar hal baru. Bagaimana ya cara membangun kepercayaan diri agar perempuan berani memulai?
1: Iya benar banget. Kadang terhambatnya yaitu tadi dari diri sendiri dengan kata terlambat. Kayaknya aku udah gak bisa deh, aku udah terlalu tua deh, emang aku bisa ya gitu kan. Akhirnya yang percaya, gak percaya sama diri sendiri. Padahal ya itu yang tadi saya alami. Ternyata orang lain pun, ustazah saya, teman-teman saya, ngerasa bahwa diri saya mampu. Kenapa diri saya gak mampu? Jadi buang rasa ragu itu, yakin. Yang pertama sih jelas minta tolong Allah temanin. Terus yang kedua, buang rasa ragu itu bahwa aku bisa kok. Bismillah aku bisa. Untuk memulainya, kalau memulai usaha, usahakan yang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan yang bakat, yang aku seneng banget gitu loh. Misalkan aku seneng bangetnya masak, ya udah jalanin itu masak. Kalau aku enggak gitu, karena aku memang enggak terlalu suka masak, aku enggak terlalu suka lama-lama di dapur. Pak, yang paham diri sendiri ya kita sendiri. Pahami, aku kalau di dapur itu bisa berjam-jam. Oh, berarti memang aku suka masak. Kalau aku kalau ngurusin tanaman bisa berjam-jam. Oh, berarti memang hobinya ngurusin tanaman. Aku kalau jahit bisa berjam-jam. Oh, berarti hobinya di situ. Ya udah itu usahanya gitu loh. Jadi pahami mana aku yang betah banget berjam-jam ngurusin itu gitu, sampai kadang aku gak peduli dengan yang lain gitu kan. Oh iya, ternyata aku betah banget kalau di dapur, aku betah banget di kebun dan lain sebagainya. Kita sendiri yang paham gitu. Kalau Mbak Desi mungkin betah banget di sini ya gitu.
0: Enggak, sebenarnya pengennya di rumah.
1: Oh iya, di rumah juga.
0: Di rumah
1: ya,
0: juga.
1: Kalau di rumah mungkin betahnya di bagian mana gitu kan. Kalau saya di bagian kamar. Rebahan gitu.
0: Rebahan.
1: Nah, tapi untuk memulainya itu, kalau sudah memulai dengan apa yang disenengin, insya Allah lebih happy lah gitu. Bawaannya pasti senang. Oh iya, ini aku senang kok, aku jalanin, coba bismillah. Nah, fokusnya ya itu, di situ. Aku senang di dapur, berarti aku nambah skill dapur nih gitu. Cari di Google, sekarang banyak tutorial di YouTube ya kan, kalau mau yang gratisan. Kalau mau yang berbayar, sekarang banyak juga chef-chef yang membuka kelas cooking gitu kan. Cari kelas cooking yang ya harga-harga murah juga masih banyak, 200-300 banyak. Teman saya juga banyak yang buka kelas untuk cooking, kelas kayak gitu.

0: tuh saya yakin aku enak gitu. Siapa tahu ternyata enggak enak, kan enggak tahu juga gitu kalau kita enggak tes ke pasar gitu. Jadi buang rasa ragu itu, fokus ke skillnya, fokus kemampuannya, abaikan kekurangan.
1: Oke, kita bergeser masih dari Purbalingga. Kali ini ada Ibu Rina di Kalimanah, Purbalingga. Ibu, menurut saya banyak perempuan yang sebenarnya punya kemampuan tapi masih terbatas karena takut tidak mendapat dukungan keluarga. Bagaimana cara mengajak keluarga agar menjadi pendukung perempuan untuk berkembang?
0: Kalau di kami, saya sudah dari dulu itu selalu membuka ruang diskusi. Jadi setelah dengan anak saya yang dari bayi pun saya ajak diskusi, sampai ayahnya, itu bayi loh kok mau ajak diskusi gitu. Iya, biar dia ngerti gitu. Maksudnya diskusinya saya sounding, misalkan Dede hari ini kamu saya tinggal selama berapa jam. Itu dia, biar dia memahami bahwa oh bunda nanti pergi gitu, aku berarti ditinggal di rumah sama yang ngasuh dan lain sebagainya kayak gitu. Sampai sekarang pun saya masih berdiskusi dengan anak saya, dengan suami saya. Jadi saya mau begini, saya mau begini gitu. Kenapa saya memilih ini gitu. Uraikan alasannya. Jangan takut untuk mengajak ruang diskusi dari hati ke hati. Insya Allah kalau mau berdiskusi, semuanya bisa diselesaikan lah. Ibarat kan sudah ada di sila keempat, musyawarah gitu kan. Yaudah kita musyawarah. Rasulullah pun menganjurkan begitu, musyawarah gitu. Agar semuanya bisa jadi mudah. Jadi dengan musyawarah semuanya jadi enak, jadi ngerti gitu. Kalau karena seringkali perempuan itu justru kalau sama laki-laki seringnya main pakai perasaan gitu ya. Padahal laki-laki gak ngerti juga gitu. Kadang-kadang maunya kita apa kalau kita gak ngomong. Dia kan gak punya ilmu kebatinan. Iya kan? Gitu. Kita malah pakai ilmu kebatinan yang gak selesai gitu. Dia bukan ahli kebatinan. Ngomong aja, ayah saya mau begini. Kalau sama anak-anak juga, saya mau kepingin begini loh, boleh ya gitu. Saya pengen ada ruang buat saya untuk mengaplikasikan diri saya untuk lebih saya berkembang lagi kayak gitu. Ajak diskusi, insya Allah selesai lah kalau udah diskusi.
1: Baik. Ya, kemudian karena ini temanya menarik, perempuan berdaya, karir mulus, finansial bagus. Ibu kan dari GOW Purbalingga ya. Kiprahnya atau program yang sudah berjalan di organisasi GOW Purbalingga ini seperti apa, Ibu, untuk mendukung perempuan-perempuan berdaya, meskipun mungkin dia tidak berkarir di luar, tetapi apakah ada pelatihan-pelatihan khusus untuk perempuan-perempuan yang tergabung di GOW ini, Bu?
0: Ya, di GOW mungkin untuk kegiatan memang masih belum terlalu banyak, tapi karena GOW itu kan gabungan beberapa organisasi ya. Jadi saya kebetulan di Salimah yang bergabung dengan GOW. Nah, di masing-masing organisasi itu ada pengembangan pengembangan diri untuk masing-masing berkiprah di organisasinya masing-masing. Monggo, dengan berorganisasi kan setiap orang juga akhirnya bisa memanage dirinya untuk bisa menerima pendapat orang lain gitu kan, untuk bisa mengerti bahwa aku harus nambah skill, oh ternyata aku bisa ini, aku nambah skill. Nah, untuk pelatihan-pelatihan kemarin juga GOW ada pelatihan itu, bikin yang dari jelantah Mbak Desi, jadi lilin cantik banget Mbak Desi, masya Allah. Saya jadi itu bernilai jual loh kalau memang mau ditekuni gitu ya. Ternyata bisa menjadikan limbah menjadi sebuah hal yang berkah gitu kan,
1: yang bermanfaat
0: ya. Gitu, lilinnya cantik-cantik Mbak Desi, beraneka warna, bentuknya lucu-lucu, pokoknya menyenangkan lah gitu. Nah, dengan berbegitu kan kita jadi paham bahwa ternyata GOW juga mendukung gerakan perempuan untuk tetap bisa mandiri walaupun dari rumah gitu kan, bahkan bisa memanfaatkan limbah gitu kan. Kita nggak perlu modal kan limbah itu kan gitu. Kalau di rumah kita kurang ya bisa tetangga dicawal-cawal, limbah jelantahnya buat aku dong, buat aku bikin dan lain sebagainya. Atau ke itu tukang gorengan, tukang kentaki dan lain sebagainya, limbahnya buat aku dong, diolah jadi lilin yang bagus kan begitu, bermanfaat sekali kan.
1: Oke, baik. Ya, kita menyapa pendengar yang lain ke Purwokerto, Ibu. Sekarang kan banyak perempuan muda yang ingin sukses dalam karir tapi juga ingin tetap punya waktu untuk keluarga. Bagaimana cara mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan?

0: kehidupan pribadi.
1: Ya, yang seperti tadi saya bilang, usahakan kerjaan kelar di kantor. Jangan bawa pulang kerjaan kecuali memang mendesak sekali. Kan gak setiap hari kalau mendesak sekali kan. Mungkin timingnya kalau saya yang biasanya saya bawa pulang ke kantor paling dalam setahun cuman ya 3-5 kali lah. Gak banyak lah gitu. Artinya ya kalaupun terpaksa harus bawa pulang, kita usahakan pun juga selesai dengan semaksimal mungkin, dengan baik kayak gitu. Jadi kalau udah di rumah ya usahakan di rumah dengan keluarga gitu. Sekali-kali juga kita me time untuk diri sendiri penting, me time bersama anak-anak penting, me time bersama pasangan juga penting. Jadi sesekali kita cuma berdua sama suami tanpa anak-anak kan gak apa-apa juga, walaupun cuma makan bakso gitu kan gak apa-apa. Ya melipiris dia, yuk makan bakso, ya makan bakso. Nah ada kalanya saya ajak anak-anak cuma sama anak-anak doang, ayahnya gak ikut, nonton bareng ke bioskop kayak gitu. Kemarin saya nonton Nawila sama anak-anak gitu kan, yaudah saya nonton bareng sama anak-anak. Jadi seusahakan ya itu tadi, kita usahakan kerjaan kantor kelar di kantor, usahakan di rumah urusan rumah kelar. Kalaupun urusan rumah ada beberapa yang harus kita delegasikan, misalkan kita nggak sempat masak, ya udah delegasikan ke warung tetangga, kan jadi bisa memberdayakan tetangga kan gitu. Ya,
0: betul
1: gitu. Kita nggak usah memaksakan diri harus apa namanya, harus semuanya kita yang kerjain gitu kan. Terus kerjasama juga sama suami, ayah kamu jemur baju, aku yang nyuci baju, kan gak apa-apa juga gitu kan. Kita hidup di intis ekonomi lah ya, masa hidup harus patriarki kan gak juga, laki-laki harus ngerjain tugas belakang juga kan gitu. Kamu yang nyuci piring, aku nyelesain nyetrika, kan kayak gitu, bagi-bagi tugas lah sama pasangannya gitu. Selama masih bisa dikondisikan ya misalkan. Terus jangan terlalu rumah itu setiap hari ada aja masanya berantakan. Jadi jangan terlalu panik kalau berantakan gitu. Sudah mulai dirilekkan sampai saya sudah mulai rileks, ya udahlah berantakan, aku udah capek besok lagi. Jangan terlalu fokus dengan berantakannya itu gitu. Fokus ke diri sendiri. Kalau memang masih ada tenaga selesaikan. Kalau udah enggak ada tenaga ya udah istirahat gitu. Jangan sampai karena kita fokus supaya aman terkendali seolah-olah harus itu, ya nggak apa-apa kan, nggak ada inspeksi juga kan dari presiden ke rumah kita. Jadi kan nggak harus semuanya perfect gitu kan, nggak harus, nggak apa-apa kalau ya kalau masih berantakan ya nggak apa-apalah gitu. Apalagi kalau perempuan kayaknya hampir semua deh, kalau nyuci, jemur mungkin masih terkendali, melipat baju, ya Mbak Desi?
0: Iya.
1: Iya. Kapan dia masuk lemari?
0: Lipat baju, nyetrika, dan biasanya paling ampuh ya udah laundry aja.
1: Iya betul sekali, nah itu makanya saya tadi bilang, kalau kita memang sudah lelah, tidak bisa melakukan pekerjaan, ya udah saya mengambil, tinggal calling tukang beres-beres, Mbak tolong beres-beres di rumah dong. Selesai gitu. Ya memang akan ada pengeluaran ekstra, tapi yakin aja nanti akan Allah ganti. Tenang aja, kan tubuh kita gak lelah gitu.
0: Ibu, ada pertanyaan menarik dari @riris13, karena siaran kita juga disiarkan melalui kanal YouTube-nya dari Prokerto.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ya, selamat siang Ibu. Banyak kasus perceraian karena faktor ekonomi, misalnya karena penghasilan atau karir istri itu lebih mapan daripada suami. Bagaimana tanggapannya?
1: Betul, untuk itu memang tidak bisa kita salahkan sedemikian ya, karena memang kadang kita ngerasa gue udah lebih baik deh, aku nggak butuh lo gitu misalkan ya gitu. Saya pun juga kadang ngerasa gitu karena kebetulan juga saya dengan suami pendapatannya lebih besar saya daripada suami, tapi saya pikir ada beberapa hal yang bisa kita kerjasamakan lah gitu. Saya lemah di sini dan suami bisa gitu. Untuk urusan beresin genteng, jadi saya nggak harus ngambil tukangan gitu misalkan gitu. Ya kebaikan-kebaikan itu pasti ada lah gitu. Coba dilihat lagi. Pasti walaupun secara pendapatan mungkin kurang, insya Allah ada beberapa hal yang bisa didiskusikan, yang bisa dikerjakan bersama. Insya Allah semuanya terkendali lah. Hmm. Kalau kita mau bareng-bareng memanage rumah itu dengan pasangan kita, walaupun mungkin ya secara pendapatan kita merasa lebih tinggi. Hmm. Buang otoritas itu, bahwa kita jangan sampai ngerasa, gue paling itu, aku udah gak butuh kamu gitu. Jangan sampai merasa seperti itu. Karena kadang-kadang, karena di pernikahan itu kan ibadah yang panjang ya. Hmm. Memang kita butuh ada kesabaran. Oh, dengan pernikahan ini aku bisa menambah nilai ibadahku nih, kayak gitu. Hmm. Walaupun hanya bersabar atas suami itu, ya gak apa-apa juga gitu. Pernah pada suatu ketika, zamannya Rasulullah pernah ada juga kasus yang sama. Saya harus bagaimana ya Rasulullah? Kemudian, kamu mau bersabar? Kalau kamu bersabar, ada pahalanya. Tapi kalau kamu sudah gak kuat, silakan kamu berpisah. Boleh gitu kan. Rasulullah bilang gitu. Terus kemudian perempuan itu berkata, oh, ada pahalanya ya dari aku bersabar dengan keadaan ini. Ada. Ya udah, saya memilih yang ini. Silakan pilih yang mana gitu. Memilih bersabar dengan keadaan karena suami belum bisa maksimal, atau mau memilih berpisah, silahkan. Pilihan ada di masing-masing. Kalau menurut saya, insya Allah lah, bisa lah. Kalau kita selama tidak KDRT, kalau menurut saya masih bisa di itulah. Masih bisa diobrolin gitu. Maksudnya enggak, masih bisa di kita maklumi lah gitu. Yeah. Karena intis ekonomi, siapa sih yang gak kena imbasnya, ya kan gitu. Banyak yang kena imbasnya, bahkan pedagang-pedagang teman-teman saya bakul juga banyak yang mengeluh imbasnya begitu gitu ya. Ya alhamdulillah saya masih bekerja, jadi masih sedikit subtle gitu kan, tidak terlalu goyah gitu. Karena juga saya bisa memanage keuangan dengan baik kayak gitu.
0: Oke, baik, kita tadi Atriris 13, semoga bisa dipahami begitu ya. Oke, kita kembali ke pendengar lagi. Ada siapakah ini? Ada Ibu Nur di Kemangkon, Purbalingga.
1: Yeah, Masya Allah. Monggo, Bu Nur.
0: Ibu, menurut Ibu, apa perubahan pola pikir yang paling penting agar perempuan bisa lebih berani mengambil kesempatan dan tidak takut gagal? Ya. Pola pikir yang paling penting apa sih?
1: Ubah
0: yang
1: mindset. Iya, ubah mindset bahwa kita bisa, you know. Yakin aja bahwa kita bisa, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Jangan takut kegagalan, karena kita gak pernah tahu masa depan. Masa depan, yang tahu persis masa depan kita itu cuma Allah. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan pesimis dulu, seperti yang tadi itu. Akhirnya saya yakin, oh saya bisa deh. Bismillah, saya bisa. Yakin aja bahwa saya bisa gitu. Jangan merasa takut gagal dulu, karena ternyata apa yang saya khawatirkan nggak terjadi itu, Mbak Desi. Gitu. Jadi kadang kita berlebihan karena memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Padahal yang kita harus yakini bahwa apa yang ada di depan mata kita, apa yang akan terjadi di hari nanti, bahkan 2 atau 10 menit yang akan datang, kita kan gak tahu, ya kan? Yang tahu persis itu Allah. Yakin aja, bismillah, minta temenin Allah. Kalau sudah kita ngerasa Allah dekat sama kita, insya Allah semuanya jadi mudah. Allah selalu menemani hambanya yang mau mendekat kepadanya. Kalau kita menjauh, ya Allah menjauh. Kalau kita mendekat, Allah mendekat. Kayak gitu aja sih.
0: Oke, baik. Jadi pola pikir sangat mempengaruhi gitu,
1: sangat
0: ya.
1: Sangat banget. Sangat banget yakin. Bahwa yakin diri sendiri, aku bisa loh gitu kan. Ya itu, agar membuang kekhawatiran masa depan kita. Ya udah, kita lakukan do the best aja. Lakukan yang terbaik.
0: Baik, Ibu, sebagai bagian dari GOW Purbalingga, program atau kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mendorong perempuan agar lebih mandiri dan berdaya, Ibu? Ya mungkin dalam waktu dekat ini, atau karena Ibu kan GOW tapi perwakilan dari Salimah ya.
1: Ya betul.
0: Mungkin Salimah nih, apa nih Bu, program yang sudah rutin berjalan atau mungkin yang akan berjalan?
1: Kalau untuk program yang rutin kita jalani itu majelis taklim. Di dalam majelis taklim saya sebagai narasumber juga. Saya mengisi majelis taklim di beberapa majelis taklim di Purbalingga, di beberapa masjid. Jadi saya dalam mengisi majelis taklim itu, saya selalu memberikan pencerahan gitu, agar mereka mau loh berdaya dengan ya yang kemampuan yang memang bisa membantu suami. Itu juga bukan suatu hal yang buruk gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita bekerja sama dengan suami, dengan keadaan Indonesia yang seperti ini, di era yang sekarang perempuan ikut turut andil, ya pengennya juga perempuan gak ngapa-ngapain, ya dinafkain suami, gak ada yang nolak kalau begitu, saya pun juga iya gitu.
0: 200 tapi, juta sebulan
1: iya, ya. Kalau kayaknya kalau kita 200 juta sebulan udah nganggur kayaknya mbak.
0: Iya udah lah, pokoknya udah terserah ngapain aja yang penting 200 juta ya.
1: Nah itu, jadi apa namanya, kita berusaha lah bareng-bareng sama pasangan untuk memanage itu. Nah di Salimah seperti itu, dari kami juga memberdayakan itu. Terus kemudian kita memberdayakan juga para lansia. Di Salimah itu ada program sekolah lansia.
0: Sekolah lansia, oke. Okay. Itu sudah berjalan dari?
1: Oh sudah lama, kita sudah ya kurang lebih 2 tahun ini. Gitu, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Antusiasme dari?
1: Masya Allah. Terakhir kita bikin salsa sekolah lansia yang akbar gitu ya. Kita gabungkan seluruh sekolah lansia. Itu bisa sampai 500 mbak.
0: 500 peserta.
1: Iya Masya Allah. Okay. Saya juga sebanyak ini. Ekspektasi saya paling 300 lah gitu. Ternyata sampai 500. Bahkan itu pun juga sampai kita ada yang menolak loh mbak. Karena sekolah lansia gitu itu dari ujung barat sampai ujung timur gitu. Dari Karangreja sampai ke Kemangkon ada, di Rembang ada, Bukateja ada. Masya Allah kita di beberapa kabupaten, di beberapa kecamatan kita ada. Di beberapa desa, di walaupun satu kecamatan kita juga ada. Jadi sudah banyak titik sekolah lansia kita gitu. Dan hampir dalam satu bulan itu paling enggak 3-4 kita launching. Kemarin launching di Wali, Kutasari dan lain sebagainya. Nah, pasti adalah setiap bulannya gitu. Terus saya sendiri di wilayah saya di Kelurahan Bojong juga saya ada sekolah lansianya juga gitu. Jadi kita memberdayakan teman-teman ibu-ibu lansia agar mereka juga tetap bahagia menjalani masa tua gitu. Harapan kami sih nantinya juga memberdayakan mereka tetap bisa produktif gitu. Tapi untuk awal-awal ini kita karena sudah usia lansia ya, mereka yang penting bahagia terus bisa menjalani proses lansia ini agar nanti kelak juga bahagia di akhirat kan begitu.
0: Oke. Okay. Jadi kalau boleh tahu kurikulumnya apa aja nih, Bu?
1: Kurikulumnya sudah ada ketentuannya, Mbak. Sudah ada di bagiannya gitu kan. Karena saya di humas di bagian dakwah itu sudah ada kurikulumnya untuk sekolah lansia. Ada kesehatan juga, ada cek gula, cek timbangan, cek apa? Tensi. Gitu. Ada kemarin juga tentang wudu dan sholat gitu. Kesehatan karena dengan air wudu gitu kan. Jadi kita juga banyak teman-teman dokter. Nah, kemarin yang memberi edukasi tentang makna kesehatan dengan wudu, hubungannya dengan wudu itu dari kedokteran yang memberi edukasi. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan teman-teman di Salimah itu, karena alhamdulillah di Salimah itu ada yang bagian gizi, ada bagian itu tadi dokter, nakes, kemudian untuk saya, untuk ibu-ibu biar bahagia menjalani masa tuanya dan lain sebagainya kayak gitu Mbak Desi.
0: Baik, kalau menurut Ibu Siti Latifah apa nih kira-kira bentuk kolaborasi yang diperlukan? Kan mungkin Salimah tidak sendiri ya, pastinya bersinergi. Selama ini seperti apa kolaborasinya dengan pemerintah?
1: Kolaborasinya kemarin ya alhamdulillah pemerintah Purbalingga sangat mendukung sekali. Kemarin kita sekolah lansia yang akbar di Pendopo, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Bu Bupati seneng banget. Masya Allah Bu Bupati ikut bahagia, ikut senang melihat 500 ibu-ibu lansia hadir di acara itu dengan kemeriahannya. Beliau bahagia banget karena ya ada yang mau peduli gitu dengan lansia. Selama ini kan lansia sering tak abaikan gitu kan. Jadi alhamdulillah kita masih ada yang mau peduli dan Bu Bupati itu Pak Bupati dan Bu istrinya itu sangat mendukung sekali. Terus setiap kita ada kegiatan yang misalkan kita butuh aula atau butuh gedung dipinjamkan, ya free lah pokoknya. Pokoknya gedung pemerintah daerah itu free untuk masyarakat selama memang digunakan untuk kebaikan gitu kan. Mau untuk rapat kayak, mau ada acara kayak, silahkan kayak gitu. Bahkan bisa juga dibantu, kemarin alhamdulillah kita juga dibantu snacknya. Gitu kan, dari mereka ada anggaran tersendiri untuk organisasi massa gitu, untuk organisasi masyarakat mereka ada sendiri untuk bantuannya gitu. Jadi selama memang masih ada anggarannya, mereka mau mengeluarkannya kayak gitu. Alhamdulillah kita seneng pokoknya dengan beliau, Pak Mas Bupati dan istrinya. Beliau sangat-sangat mendukung gerakan kami.
0: Baik, Ibu, tadi kan kita juga di awal sudah berbicara soal kemandirian finansial begitu ya. Nah, menurut Ibu Siti, langkah sederhana yang bisa dilakukan perempuan untuk mulai memiliki kondisi finansial yang lebih baik seperti apa sih, Bu? Iya. Langkah sederhana awal gitu.
1: Sederhana awal, 3 sistem pilar ketahanan finansial. Ini penting banget. Yang pertama itu bikin benteng keamanan. Apa itu? Dana darurat dan proteksi. Proteksi mungkin untuk buat saya sudah ada BPJS. Nah, kalau Bapak Ibu di apa di rumah belum ada BPJS, silakan daftar BPJS. Kalau perlu saya pun juga ditambahi dengan asuransi lain, Mbak Desi. Jadi saya juga punya asuransi lain untuk anak-anak, asuransi kecelakaan, karena kita kan enggak tahu ya di jalan ada apa. Kita sih harapannya enggak ada apa-apa, ya kan gitu. Kalaupun gitu enggak terpakai ya enggak apa-apa juga gitu kan. Alhamdulillah kan berarti anak saya waras gitu kan. Jadi saya tetap mengasuransikan mereka. Apalagi anak saya juga sekolah di sekolah alam yang biasa naik turun gunung dan naik turun pohon gitu kan. Tiba-tiba gedebuk gitu kan, kita gak mau gitu. Nah itu tercover. Terus kemudian dana darurat. Dana darurat itu untuk kebutuhan yang biasanya kadang-kadang dadakan, entah itu sakit gitu kan. Kalau saya sakit kan otomatis juga, walaupun mungkin gaji saya masih jalan, tapi mungkin kan harus mengeluarkan ekstra untuk berobat dan lain sebagainya. Walaupun mungkin berobatnya sudah tercover dengan BPJS, alhamdulillah. Ya. Tapi kan mungkin biasanya kan kalau sakit kan kepenginnya makan yang aneh-aneh gitu. Pengen makan yang beda gitu kan. Atau mungkin memang makanannya ya harus menyesuaikan dengan sakitnya. Misalkan gak boleh kebanyakan inilah, gak boleh kebanyakan ini, kan ada aturan mainnya gitu. Oh berarti gak boleh terlalu asam, berarti harus makan ini. Gak boleh terlalu ini pakai santan, berarti harus makan yang ini, kan begitu. Tetap ada yang harus dihindari. Nah itu bisa tercover. Terus dan dana darurat juga bisa dipakai kalau tiba-tiba ya kita tadi yang tadi terjadi. Mungkin kalau asuransi kecelakaan bisa mengcover diri kita, tapi kendaraan kita mungkin bisa jadi rusak. Nah ya kan, itu bisa dipakai dengan dana darurat. Kemudian kontrol cash flow-nya. Cash flow itu anggaran kita dikontrol sedemikian lupa. Kalau di saya gitu, kalau para ahli juga banyak yang merekomendasikan itu 50% untuk kebutuhan pokok, kemudian 30% untuk tabungan atau investasi, terus kemudian yang 20% untuk gaya hidup atau lifestyle. Jadi gaya hidup kita jangan sampai tidak terakomodir. Ini bagi yang masih mulus, sudah tidak ada tanggungan amanah hutang. Kalau masih ada tanggungan amanah hutang, yang 50% untuk kebutuhan pokok, yang 20% bisa untuk apa namanya tabungan, kemudian yang 10% untuk membayar amanah. Jadi usahakan amanah hutang itu juga diselesaikan secepatnya kayak gitu. Terus kemudian untuk gaya hidup, kalaupun memaksa gaya hidupnya harus ditekan lagi, bisa sampai 10% atau 5%, karena mungkin tanggungan amanahnya sedikit besar gitu, agak besar, ya itu didahulukan dulu. Gak usahlah kebanyakan gaya, nanti kebanyakan gaya tapi dompet menderita, kan gak lucu juga. Ya, betul. Itu ternyata kebanyakan gaya, utang di mana-mana, kan gak lucu juga. Nanti banyak yang ngomel gitu, apa gayanya begitu, utang gue belum dibayar kan gitu. Nanti banyak yang ngomel. Terus kemudian pilar ketiga, pertumbuhan aset. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa aset itu sebenarnya bisa bertumbuh loh gitu. Kayak emas, walaupun emas saat ini harganya sedikit menurun, tapi situasi apa emas itu yang sudah-sudah gitu dirangkum itu dalam 1-2 tahun itu pasti ada kenaikan. Kalau situasinya beberapa bulan dia turun itu wajar. Terus kemudian tapi nanti dia pasti diakumulasi, itu pasti dia naik. Atau aset lainnya, reksadana dan lain sebagainya. Kalau misalkan apa namanya kendaraan, itu sebenarnya bukan aset kendaraan, karena dia menurun, ya kan gitu. Jadi kalau yang sifatnya menurun dia bukan aset, karena dia bisa menurun. Tapi harus, karena ada juga biaya yang harus dikeluarkan, biaya pajak, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya gitu. Itu asetnya tidak bertumbuh gitu, jadi dia tidak bisa dikategorikan aset yang bertumbuh. Tapi kalau memang kita butuh banget kendaraan itu, ya gak apa-apa, dia silakan. Yang penting jangan kendaraannya 5, orangnya bedal cuma 2 gitu. Berarti kan yang 3 kita gak sebutuh itu kan gitu. Jadi jangan sampai melebihi yang seharusnya kayak gitu. Jadi perhatikan juga bahwa aset itu bisa bertumbuh loh gitu. Ada reksadana gitu. Kalau untuk saham mungkin harus apa namanya, harus lebih hati-hati karena tidak tahu cara mainnya. Terus kemudian jangan tergiur investasi bodong kayak yang kasus kemarin itu yang di Mandiri gitu. Kan mengenal kenanya ke para pensiunan, kasian banget kan gitu. Jadi jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran dengan ini gitu. Kalau bapak investasi 10 juta, bapak bisa dapat 20 juta. Halo, itu dari mana? Ya gitu kan. Jangan tergiur. Iya ya enak. Halo. Cari dulu, cari tahu dulu itu bisa dapat 10 juta 100% dari mana gitu kan. Kalau tidak hanya disimpan saja kayaknya gak mungkin deh. Harus ada pengelolaan sebaik mungkin. Terus harus jelas MOU-nya dari mana, kemananya, arahnya kemana. Nah itu harus harus dipelajari. Terus kalau perlu tanya ke OJK gitu loh, bahwa oh ini investasi bener gak sih? Legal gak sih gitu? Kelegalannya kita pertanyakan gitu. Jadi jangan main mau itu. Karena ya tapi karena memang tidak bisa disalahkan. Karena mereka memang apa namanya bertemu dengan orang yang biasa ngurus sih. Kan waktu itu kan oknum ya. Oknum dari Mandiri sendiri. Orang yang bekerja di Mandiri. Seolah-olah berarti bisa dipercaya nih. Padahal belum tentu juga. Tetap harus cross check. Jangan mudah tergiur investasi yang menghasilkan wow gitu. Kalau menghasilkan dari 10 juta bisa jadi 11 juta itu masih ya masih mungkin lah, masih bisa dinalar. Tapi kalau dari 10 juta jadi 20 juta, oh itu udah gak nalar, udah gak wajar.
0: Oke, baik. Ibu, kita kembali ke pendengar yang sudah bergabung di 0811 240 9 11 ya. Ada Ibu Sari di Sokaraja. Ibu, kadang perempuan ingin bekerja atau berusaha tapi masih merasa bersalah karena takut tidak maksimal mengurus keluarga. Bagaimana cara mengatasi rasa tersebut?
1: Iya, perasaan merasa bersalah wajar. Boleh, boleh banget. Saya pun kadang merasa bersalah dulu. Dan waktu saya awal-awal belum terlalu pintar memanage time management-nya. Saya memang sedikit masih berantakan banget gitu kan. Anak saya kadang gak terurus gitu. Tiba-tiba nyadar, loh anakku teneng anu banget ya, kotor banget ya. Oh iya masalahnya, oh berarti aku harus memanage nih. Mulai sekarang manajemen waktunya ditata lagi. Kalaupun ya tadi, kalaupun kita ada yang tidak bisa terhandle, delegasikan ke ahlinya. Seperti yang tadi Mbak Desi, kita nggak bisa nyuci dan nyetrika, ya udah handle aja sama laundry gitu kan. Yang penting anak itulah tercover gitu. Kalau kita nggak bisa beres-beres, ya udah panggil tukang beres-beres. Kalau kita nggak bisa masak, ya udah kita panggil tukang masak apa? Kita beli ke bude warung kan nggak apa-apa juga gitu. Malah bisa ngelarisi tetangga kayak gitu kan. Jadi perasaan bersalah itu wajar, gak apa-apa, gak perlu dibuang. Yang penting dikendalikan, bukan dibuang, tapi dikendalikan aja. Diskusi dengan keluarga, ada waktu yang untuk keluarga kapan, waktu untuk kantor kapan, kayak gitu. Untuk pekerjaan kapan, kayak gitu. Kalaupun misalkan usaha di rumah, ya anggap aja waktunya kayak di kantor gitu. Berarti jam sekian sampai jam sekian, aku urusannya bisnis, urusannya usaha. Untuk jam sekian sampai jam sekian aku urusannya rumah gitu. Jadi time management-nya mulai ditata lagi. Perasaan bersalah itu wajar, gak apa-apa. Yang penting dikendalikan saja. Gak perlu dibuang tapi dikendalikan aja. Supaya apa? Dengan perasaan bersalah itu akhirnya time management-nya lebih baik, lulus lagi, lebih baik lagi. Keluarga bisa terakomodir kayak gitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Lilis di Purbalingga. Ibu, apakah perempuan harus punya pekerjaan tetap dulu baru bisa bisa disebut mandiri secara finansial?
1: Tidak. Banyak teman saya yang mandiri tidak seperti saya, bukan pekerja gitu, bukan pegawai gitu ya. Tapi dari usahanya dia, yaitu usahanya dia yang seneng bikin masakan, dia akhirnya mandiri dari masakannya gitu ya. Senang bikin kue gitu, senang bikin masakan rumah, dia bisa mandiri dari masakan rumah. Berdaya di sini, punya karir di sini, tidak harus karir itu di kantor. Bisa karirnya dimulai dari diri sendiri, siapa tahu dari kita punya ini apa, dari kesukaan kita masak, siapa tahu bisa jadi PT Sari Roti kedua, ya kan, PT Sari Roti ketiga, keempat, dan kelima, ya kan, bisa jadi seperti itu, entah apa namanya, monggo silakan, kita mulai aja dari rumah. Kalau memang itu hobinya di situ, lakukan aja, yang penting lakukan yang terbaik. Nah, jadi yang penting dimulai aja dulu. Kalau kita mengharap pekerjaan tetap untuk saat ini, mungkin apalagi kalau yang sudah umur 35, di Indonesia kan masih begini ya, maksudnya umur dibatasi gitu kan gitu. Kalau sudah umur 35 kita mau mulai berkarir, ya itu juga susah kalau gitu. Jadi harus nggak apa-apa, dimulai dari rumah aja. Kalau memang harus kita kerjakan di rumah, ya kerjakan aja di rumah gitu. Tapi kalau yang sudah ada di kantor, yang penting fokus aja sama pekerjaannya, kerjakan apa yang bisa dikerjakan di kantor, selesaikan yang di kantor, di rumah urusan rumah kayak gitu. Jadi nggak harus menjadi pekerja tetap seperti saya atau seperti Mbak Desi, bisa juga dimulai dari rumah. Kalau umurnya sudah 35 kan sudah susah untuk menjadi pekerjaan, tapi tidak menutup kemungkinan, kan sekarang banyak juga pekerjaan yang bisa dari remote ya, gitu. Kalau kita misalkan jadi apa namanya, influencer dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang memang bisa dikerjakan dengan online dan lain sebagainya, sekarang banyak juga yang mengajari pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu, untuk perempuan bisa bekerja dari rumah, dari online-nya kayak gitu. Mau bisnis online, afiliat, terserah, monggo.
0: Baik. Gitu. Ya, terima kasih. Ada Ibu Fitri di Purwokerto.
1: Monggo.
0: Menurut Ibu, keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki perempuan saat ini agar mampu bersaing di dunia kerja maupun usaha?
1: Ya, sebenarnya dunia usaha, dunia kerja, untuk keterampilan yang paling penting untuk saat ini, buat saya nomor satu, percaya diri dulu deh. Percaya bahwa kita itu mampu gitu kan. Terus kemudian keterampilan, kebanyakan keterampilan soft skill sih. Untuk saat ini justru yang lebih menarik, ada yang keterampilan yang menarik juga, public speaking. Sekarang banyak banget Mbak Desi sebagai pelatih public speaking. Saya melihat lo di RS Umuhani apa ya. Iya. Masya Allah Mbak Desi, keren banget ya, kayak gitu. Jadi monggo disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Karena kadang mungkin kita bisa melihat saat ini bahwa public speaking penting, tapi untuk beberapa orang belum tentu juga kayak gitu. Karena sekarang kita bisa pakai face over gitu kan. Sekarang face over juga lumayan kok. Anak saya juga itu sebagai pengisi suara gitu kan. Karena banyak yang merasa dirinya tidak mesti suaranya oke gitu kan, suaranya cempreng dan lain sebagainya, bisa kita pakai face over gitu kan. Sekarang bisa gitu. Jadi keterampilan kalau menurut saya tetap sesuaikan dengan, yaitu tadi, apa yang kita senengi, apa yang kita banget gitu loh. Kalau kita sudah senang di situ, keterampilan yang bisa kita apa gali, kekuatan kita di situ, yaitu yang kita fokusin gitu. Fokus dengan kekuatannya aja gitu. Mungkin kayaknya butuh kia gitu, belum tentu juga orang lain butuh public speaking, kayak saya sama Mbak Desi butuh public speaking, tapi ada juga orang yang gak butuh gitu. Kayak akuntan, dia kan gak butuh ngomong gitu kan. Walaupun dia tetap kadang ngomong, tapi kan ngomong sama teman-teman gitu. Artinya tidak harus pandai di public speaking, cukup bisa aja gitu kan. Lah untuk bisa pandai lagi, ada beberapa hal yang memang membutuhkan public speaking, atau yang membutuhkan yang lain-lain. Jadi skill tetap sesuaikan dengan apa, kemampuan diri sendiri aja. Terus tanya aja sama Google, apa yang bisa kita gali. Oh ternyata ini, kan nanti dikasih, tolong saya kasih 10 alternatif kemampuan yang sekarang dibutuhkan gitu misalkan. Cari, oh aku kayaknya mau yang masak aja deh, ya udah ambil yang masak. Aku maunya yang ini aja deh, bikin DIY. Sekarang bikin DIY juga banyak yang laris manis gitu kan. saya melihat beberapa DIY itu, ih keren juga ternyata bisa ya sekreatif itu gitu kan, gitu. Jadi ternyata dunia sekarang itu berkembang banget Mbak Desi. Yang dulu kita gak ada gitu kan, sekarang ada gitu kan, gitu. Atau cukup bikin tutorial sederhana, bikin ada namanya influencer itu bikin tutorial sederhana, bikin masakan rumahan Mbak Desi, tapi laris banget dengan gaya bahasanya dia yang ya sederhana saja gitu, bikin tumis itu gitu kan, kayaknya ih kok cuma gitu doang, tapi penontonnya banyak, itunya banyak, like-nya banyak gitu. Ternyata dari hal sederhana ternyata bisa loh gitu, hanya kitanya aja yang kadang nggak ngeh gitu, kalau sebenarnya sesederhana itu bisa kita kerjakan loh gitu.
0: Oke, ibu kita di menit terakhir mungkin ada pesan.
1: Masya Allah nggak kerasa ya.
0: Iya kerasa nih. Ada pesan untuk perempuan Indonesia khususnya perempuan di Purbalingga, Banyumas dan sekitarnya agar terus percaya diri dan berani berkembang ibu.
1: Ya oke. Fokus pada kemampuan diri, branding kita supaya di luar itu branding kita tetap branding yang mau bekerja apa sesuai kemampuan, kita bekerja sesuai dengan kapasitas kita, jangan merasa rendah diri gitu kan. Kemudian jangan lupa atur keuangan, masa sudah dapat uang nggak tahu larinya kemana ya. Mulai sekarang diatur keuangannya agar finansial kita yang sudah didapatkan, lelah kita sudah berjam-jam di kantor masa nggak tahu juntrungannya kemana, kan nggak lucu ya Mbak Desi. Jadi mulai sekarang ketahuan nih, oh duit gue jadi emas nih gitu kan. Kalaupun duit gue larinya jadi investasi ke anak sekolah ya gak apa-apa juga, insya Allah nanti juga jadi keberkahan kan, itu amal jariah gitu kan, bagian dari amal jariah. Yang penting bangun personal brandingnya yang otentik, yang benar-benar sesuai dengan kapasitas kita, so jangan lupa lakukan yang terbaik, itu aja sih.
0: Oke baik.
1: Ya, terima kasih Mbak Desi, Masya Allah
0: sudah hadir.
1: Gak kerasa. Terima kasih pendengar. Terima kasih pemirsa.
0: Ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi.
1: Sami-sami.
0: Sukses selalu.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi. Baik, pendengar terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Ya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65. Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya, kejuaraan

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah dengan kita melihat dia perak emas Hapkido. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

kemerdekaan Indonesia jajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pendengar, bersyukur kita sudah kembali dipertemukan dengan bulan 8 dan kita sudah menaklukkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan sudah kita lewati bersama ya. Dan semoga 5 bulan ke depan, 5 bulan terakhir di tahun 2026 bisa kita taklukkan dengan baik. Ya, mungkin walaupun dengan sedikit air mata, dengan peluh keringat yang bercucuran, dengan perjuangan yang luar biasa begitu ya. Nah, semoga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita korbankan bisa mendapatkan hasil yang tentunya bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik lagi, dan tentu tetap rendah hati dan selalu banyak bersyukur ya. Karena kalau katanya nih ya, kalau misalnya kita banyak bersyukur, maka Tuhan akan melipat gandakan nikmat-nikmat lainnya untuk kita sebagai umatnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, kali ini kami informasikan juga bahwa waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-52 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan mengiringi istirahat siang Anda kali ini, kami hadirkan beberapa nomor lagu yang bisa menghangatkan suasana siang Anda ya. Seperti ini, mendengar Hingga Hari Tua milik dari Anji, saya hadirkan untuk Anda.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi?

Baik, pendengar pukul 11:52 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, berbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro
2: 1. Pendengar, pemasangan 21 grill drainase baru dan perbaikan jalan lingkar alun-alun dilakukan DPUPR Purbalingga sebagai upaya pemeliharaan. Selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Fitri Hasanah yang akan melaporkan hal tersebut. Fitri, silakan laporan Anda.
4: Baik, pendengar, pemeliharaan fasilitas publik di kawasan lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase baru dipasang disertai perbaikan jalan lingkar melalui penambalan dan perataan. Agus Tri Prapto, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga, mengatakan penggantian dilakukan karena penutup drainase sebelumnya banyak yang rusak, keropos, bahkan hilang akibat aktivitas di alun-alun. Dijelaskan Agus, grill besi berfungsi menyaring sampah agar tidak menyumbat, maksud kami, saluran drainase yang dipasang dikunci dengan cara dilas agar tidak mudah dibongkar atau dicuri. Selain memasang grill baru, DPUPR juga melakukan perataan saluran drainase di lingkar dalam alun-alun Purbalingga agar aliran air hujan bisa mengalir lancar ke drainase sehingga tidak menimbulkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan. Sementara itu, pemeliharaan juga menyangkut penambalan dan perataan jalan lingkar serta membantu pengecatan trotoar agar kawasan alun-alun terlihat lebih rapi. Adapun kegiatan ini juga merupakan kolaborasi DPUPR bersama dengan DLH PKP untuk menjaga kondisi alun-alun Purbalingga. Berikut penuturan Agus Tri Prapto, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga.
5: Namun perbaikan, memang selokannya kita ratakan, jadi kita buatkan grill dan kasih perkuatan biar air tetap bisa masuk, tapi sama-samanya bisa tersaring lah. Grill-grillnya sudah terpasang, kemarin memang proses beberapa hari, memang sudah dipenggiri juga kan, itu kadang-kadang masih kadang-kadang buat event, terus pasti ada orang yang berjualan, dagangnya mungkin kurang perhatian dengan sisa-sisanya, kemudian jadinya buang ke saluran, salurannya jadi mampet, airnya tidak lancar, itu kan menimbulkan kesalahan juga nanti jalannya.
4: Agus menambahkan melalui pemeliharaan ini, DPUPR mengharapkan masyarakat ikut menjaga grill drainase yang baru dipasang sehingga fungsi dan keindahan alun-alun Purbalingga bisa terpelihara dalam jangka panjang. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
2: Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Anda masih bersama kami pendengar program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, pendengar semoga makan siangnya lancar ya. Buat yang masih di kantor, buat yang lagi kuliah, masih di jalan atau mungkin baru selesai antar jemput anak sekolah ya. Terima kasih masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar awal pekan memang identik dengan kesibukan, grup WhatsApp mulai ramai lagi, pekerjaan mulai berdatangan lagi, dan agenda seminggu ke depan mulai disusun kembali. Tapi jangan lupa tubuh juga perlu diisi ulang. Makan siang bukan sekedar mengganjal perut, tetapi juga mengembalikan energi supaya aktivitas sampai sore nanti tetap maksimal. Masuk bulan Agustus, suasana merah putih mulai terasa pendengar di beberapa kampung. Di Banyumas sudah mulai terlihat bendera berkibar, gapura mulai dicat ulang, sampai anak-anak yang mulai latihan lomba 17-an. Nah, siang hari ini mungkin saya akan berbagi informasi soal hal-hal yang berkaitan dengan bulan Agustus atau beberapa kejadian-kejadian yang ada ya, update informasi di Banyumas Raya. Dan tentu mungkin ada beberapa hal menarik yang mungkin dekat dengan aktivitas kita di akhir-akhir ini begitu ya. Tapi kalau boleh memilih makan siang paling enak, paling bikin semangat dan pingin apa nih namanya, paling bikin semangat gitu ya. Soto Sokaraja, mendoan, pecel, bakso, atau nasi padang. Nah ya, apapun itu, semoga makan siang yang dipilih ini bisa membuat suasana ataupun juga mood makin bersemangat untuk beraktivitas begitu ya, sampai sore nanti. Saya masih akan terus bersama Anda pendengar. Kali ini ada satu nomor lagu yang cukup apa, cukup emosional ya, dan ini dalam banget lagunya. Saya pilihkan dari Anji dengan judul Bukan Kekasih Sempurna.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

Baik, pendengar, ada kabar baik untuk dunia pendidikan di Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mempersiapkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi yang ditargetkan mulai dibangun pada Oktober mendatang. Dan program ini diharapkan menjadi salah satu model pendidikan unggulan dan sistem yang lebih terintegrasi. Begitu ya. Nah, kemudian di bulan Agustus ini juga dipenuhi berbagai agenda budaya dan hiburan. Pendengar, mulai dari Festival Kentongan, ada Festival Jecepangan, hingga berbagai kegiatan masyarakat yang akan meramaikan Banyumas sepanjang bulan ini. Artinya Agustus ini bukan hanya soal upacara dan lomba, tetapi juga momen menikmati berbagai kegiatan positif bersama dengan keluarga, begitu ya. Jadi kalau di lingkungan pendengar, persiapan 17 Agustus sudah sampai mana? Biasanya bapak-bapak tuh di awal bulan Agustus sudah bareng-bareng kerjasama pasang bendera, kemudian juga sudah ada yang latihan lomba, atau mungkin baru sebatas rapat dengan panitia.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Yo tare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli fundra aga
1: li lami raya lami yeu lau bagai hula fa bee bangwaya iya bafa gele pesadana geluhania.
2: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, transportasi umum di Banyumas terus menjadi perhatian karena semakin banyak masyarakat yang menggunakannya. Hingga akhir Juli 2026 kemarin, jumlah penumpang Trans Banyumas telah melampaui 1 juta orang. Dan pemerintah daerah juga mengusulkan tambahan anggaran agar layanan tetap berjalan hingga akhir tahun. Ya. Dan pendengar, selain mengurangi kemacetan, naik transportasi umum ini juga bisa menghemat biaya sekaligus juga lebih ramah lingkungan. Pertanyaannya, kalau aktivitas sehari-hari memungkinkan, mending naik kendaraan pribadi atau transportasi umum? Nah, alasannya kenapa nih? Oke, baik pendengar, mungkin pertanyaan ini bisa kita jawab ya di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, siang nanti selepas warta siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta. Jadi pendengar, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta.

0: Radio Republik Indonesia, Purwakerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, informasi mengenai layanan perlinsos digital di Banyumas kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 3 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya dibacakan oleh Desi Natalia. Layanan perlinsos digital Banyumas diperkuat, akses masyarakat dipermudah. Selengkapnya kita akan dengarkan Dina Dora Zatun.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan perlindungan sosial. Salah satunya melalui penerapan perlinsos digital yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran bantuan sosial secara digital. Dinkominfo Kabupaten Banyumas memiliki peran dalam mendukung penerapan layanan tersebut, khususnya melalui komunikasi publik. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas agar mengetahui bahwa proses pendaftaran bantuan sosial kini dapat dilakukan melalui layanan digital. Nailul Barokah Eskom MSI dari Dinkominfo Kabupaten Banyumas mengatakan, pihaknya terus mempublikasi layanan perlinsos digital agar masyarakat mengetahui kemudahan yang tersedia. Menurutnya, masyarakat dapat mencoba melakukan pendaftaran secara mandiri melalui layanan tersebut.
2: Peran Kominfo Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah terkait dengan komunikasi publiknya. Jadi bagaimana kami mempublikasikan layanan perlinsos digital ini agar semua masyarakat itu mengetahui bahwa untuk pendaftaran bantuan sosial itu sekarang sudah bisa lewat aplikasi digital, lewat digital, dan itu bebas, semuanya bisa mendaftar.
1: Dari sisi infrastruktur, akses internet juga menjadi salah satu pendukung penerapan layanan tersebut. Akses internet di wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas semakin mudah, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat mengakses layanan perlinsos digital.
2: Inovasi yang kami harapkan sih integritas data ya yang pasti. Jadi diharapkan nanti dengan ini kan Banyumas masih uji coba ya untuk perlinsos digital itu. Nanti dari data ini kita bisa integrasikan untuk update data masyarakat miskin Banyumas misalkan.
1: Nailul mengatakan integrasi data menjadi salah satu inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas data masyarakat penerima bantuan sosial. Banyumas saat ini masih berada dalam tahap uji coba penerapan perlindungan sosial digital. Kedepan, data yang diperoleh melalui layanan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperbarui data masyarakat miskin di Banyumas. Dengan data yang lebih mutakhir, pemerintah dapat mengetahui masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Hal tersebut juga diharapkan dapat mengurangi persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Masyarakat dapat memenuhi kriteria dapat memperoleh haknya, sedangkan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diperbarui statusnya dalam data penerima bantuan. Sementara itu, untuk masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital, pemerintah menyiapkan agen perlinsos di tingkat desa dan kecamatan. Keberadaan agen tersebut menjadi pendamping bagi masyarakat yang belum mampu melakukan proses pendaftaran secara mandiri, termasuk kelompok lansia. Dina Darasatun melaporkan.
0: Pendengar, digitalisasi kini mulai diterapkan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial agar lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran. Namun di balik kemudahannya masih ada tantangan seperti akurasi data, akses teknologi, hingga kesiapan masyarakat. Lalu bagaimana pendapat warga? Berikut suara masyarakat.
3: Dengan adanya digital, itu mempermudah kita menggunakan bantuan itu lebih langsung loh. Cuman kendalanya di sini itu untuk bagi lansia, terutama orang yang udah sepuh ya, itu kan kadang di rumah mereka kan tidak ada orang mudanya, jadi kan harus dibantu gitu, karena mereka kan mungkin nggak pegang HP gitu, nggak tahu apa aplikasi HP sekarang gitu kan. Nah mungkin dari pihak desa atau dari pihak yang bersangkutan itu tentang digital itu mungkin apa datang ke rumah lansia.
4: Saya mendukung adanya perlindungan sosial digital karena mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sistem digital, proses pendataan dan penyaluran bantuan diharapkan lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan data. Namun, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital agar semua bisa merasakan manfaatnya.
0: Ya, pendengar, program perlindungan sosial Perlinsos Digital dipersiapkan Dinsos P3A Banyumas sebagai upaya dalam memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Vinta, silakan.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo, dan akan membahas mengenai Perlinsos Digital. Pak Joko, boleh dijelaskan gimana sih Pak gambaran pelaksanaan program perlintas sendiri nih Pak di Kabupaten Banyumas untuk saat ini Pak?
6: Oh iya, jadi perlindungan sosial di Kabupaten Banyumas yang nanti menjadi objek digital Bansos itu adalah para masyarakat penerima bansos dari pusat, baik itu PKH maupun PPNT atau sembako, jumlahnya 649.000 sekian, kira-kira seperti itu.
5: Oke, kenapa sih Pak digital itu dipilih menjadi langkah penting dalam penyaluran bantuan sosial ini Pak?
6: Jadi digitalisasi bansos ini adalah program dari pemerintah pusat yang tahun ini diluncurkan dan kita itu menjadi salah satu perluasan piloting project gitu Mbak di Kabupaten Banyumas, yang piloting project pertama itu di Banyuwangi. Dan digitalisasi bansos ini menjadi penting karena portal Perlinsos ini nanti terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di kementerian lembaga yang lain. Jadi nanti ketika masyarakat sudah terregister di Perlinsos ini, nanti datanya akan ngelink dengan data-data di kementerian lembaga lain, contohnya di kepesan BPJS, ketenagakerjaan, terus listrik, terus ASN, terus dan lain-lain banyak. Jadi sertifikat tanah seperti itu.
5: Oke, lalu Pak bagaimana sih Pak mekanisme pendataan dan pemutakhiran data ya Pak ya dari jenis-jenis masyarakat atau kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial ini Pak?
6: Jadi kalau pendataannya kita sudah menggunakan data SEN sesuai Inpres nomor 4 tahun 2005, maka data SEN menjadi data tunggal untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyumas di Indonesia. Terus kalau pemutakhirannya sekarang kita masih parsial. Ketika ada masyarakat yang mungkin mereka miskin kok nggak dapat bantuan, maka dia bisa melaporkan ke desa melalui operator, nanti akan di ground check oleh teman-teman pendamping PKH. Pemutakhiran seperti itu.
5: Oke, kalau boleh tahu Pak, layanan apa aja sih Pak, jenis layanannya nih Pak di perlintas ini Pak?
6: Di sasaran bansos ini.
5: Iya.
6: Jadi kami nanti teknisnya akan meregister semua penerima bansos dan masyarakat miskin lainnya, yang nantinya ini akan digunakan sebagai data kemiskinan yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2027 rencananya. Kira-kira seperti itu Mbak.
5: Oke, ada nggak sih Pak tantangan nih Pak dalam pendataan maupun pelayanannya sendiri nanti untuk Perlinsos Digital ini Pak?
6: Oke, kendalanya di kami yang pertama, Perlinsos Digital ini sebenarnya bisa dilaksanakan melalui mandiri. Masyarakat yang punya HP, sudah IKD tentunya, bisa melakukan register mandiri. Kendalanya masyarakat kita itu belum familiar dengan dengan aplikasi ataupun juga malah belum punya aplikasi. HP kira-kira seperti itu.
5: Oke. Okay. Terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Bapak harapan khususnya Dinsos sendiri ya Pak kedepannya agar si program perlintas ini berjalan lebih lancar lagi Pak?
6: Harapannya kami dari Dinsos nanti ketika nanti kami akan melaksanakan registrasi di desa, masyarakat penerima bansos terutama dan masyarakat miskin lainnya itu bisa hadir di Balai Desa untuk kami register. Kami punya agen 3.000 lebih di Kabupaten Banyumas. Nanti akan bertugas untuk membantu masyarakat yang tidak bisa melakukan apa registrasi mandiri. Kira-kira seperti itu, Mbak.
5: Oke, siap. Terima kasih, Bapak.
6: Sama-sama.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas akan mendampingi sekolah rakyat dalam mengembangkan pengelolaan sampah secara mandiri. Pendampingan diarahkan pada pemilahan sampah sejak dari sumber sekaligus menanamkan kebiasaan peduli lingkungan kepada para siswa. Berikut laporan Fahriansyah.
7: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Banyumas akan berkolaborasi dengan sekolah rakyat untuk mengembangkan pengelolaan sampah secara mandiri. Pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Banyumas Arief Sugiono mengatakan, pendampingan akan difokuskan pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dilakukan agar sampah organik dan anorganik dapat dipisahkan dan dikelola sesuai karakteristiknya. Menurut Arief, DLH siap memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Komunikasi dengan pengelola sekolah rakyat juga segera dilakukan untuk menentukan bentuk pendampingan yang dapat diterapkan.
8: Sebisa mungkin kami akan mencoba memfasilitasi yang memungkinkan dan melakukan pendampingan terutama terkait dengan satu pemilahan sampah dari sumber, kemudian pemilahan yang menghasilkan atau bernilai ekonomis, sehingga siswa-siswa di sekolah rakyat ini juga terbiasa. Insyaallah nanti mulai minggu depan kami akan berkomunikasi dengan pihak kepala sekolah dan insyaallah mudah-mudahan juga mulai minggu depan sudah mulai ada pendampingan ke sekolah rakyat terutama dengan pengelolaan dan pemilahan sampah dari sumbernya.
7: Pengelolaan sampah di lingkungan sekolah rakyat nantinya diarahkan dengan memanfaatkan tempat penampungan sementara atau TPS terpilah. Sampah organik ditempatkan secara terpisah dari sampah anorganik sehingga proses pengolahan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selain pemilahan, siswa juga akan dikenalkan dengan berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Meski demikian, pendampingan tidak semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi sampah, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan karakter peduli lingkungan. DLH berharap kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya dapat tertanam dalam keseharian para siswa. Pengetahuan yang diperoleh selama berada di sekolah rakyat diharapkan turut diterapkan di rumah masing-masing, sehingga kebiasaan mengelola sampah secara mandiri dapat berkembang dari lingkungan sekolah menuju keluarga dan masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, Wamen P2MI mendukung Universitas Muhammadiyah Purwakarta mengembangkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Program ini diyakinkan dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing pekerja migran. Kita dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
9: Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Zulfikar Ahmad Tawala mendukung Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP mengembangkan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pekerja migran. Hal tersebut ia sampaikan usai sidang Senat terbuka dalam rangka milad ke-61 UMP baru-baru ini. Menurut Zulfikar, UMP dapat menjadi salah satu lokus untuk menyiapkan calon pekerja migran yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja internasional, termasuk kemampuan bahasa negara tujuan. Ia menilai bahwa sinergi antara P2MI dan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk membangun ekosistem pengembangan kompetensi pekerja migran secara berkelanjutan.
10: Kita akan segera buka untuk pembelajaran RPL, rekognisi pengakuan lampau, gitu kan, rekognisi pembelajaran lampau, ya, dengan mahasiswa dari internasional. Harapannya bukan hanya TKI yang menguliahkan putranya yang ada di Indonesia, tetapi mereka yang ada di luar negeri juga kita bisa akui, mereka bisa belajar. Inilah yang kita sebut dengan Smart Edu, belajar dari manapun dan kapanpun, dan UMP memfasilitasi itu.
9: Dalam kesempatan yang sama, Rektor UMP Profesor Dr. Jebul Suroso mengatakan bahwa kampusnya segera membuka pembelajaran melalui skema RPL dengan sasaran mahasiswa dari berbagai negara. Menurutnya, UMP saat ini memiliki mahasiswa dari sekitar 45 negara, sehingga pengembangan RPL menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan, sekaligus memperkuat internasionalisasi kampus. Ia mengharapkan RPL tidak hanya menyasar keluarga pekerja migran yang berada di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang bekerja di luar negeri agar pengalaman dan pembelajaran mereka dapat diakui untuk melanjutkan pendidikan.
11: Ya tentu ini kita sambut positif, apalagi Bapak Presiden Prabowo Subianto sedang serius dengan program direktif beliau SMK Go Global. Nah, kita harap UMP ini, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, menjadi salah satu lokus kita untuk menyiapkan para pekerja-pekerja, calon-calon pekerja migran yang handal, bukan saja pada penyiapan kompetensi dasarnya, tapi juga sampai kepada penyiapan kelas-kelas bahasanya.
9: Sementara itu, Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Profesor Aisyah Indah Palupi mengatakan, RPL dapat mempermudah masyarakat memperoleh pengakuan atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diperoleh sebelum menempuh pendidikan tinggi. Aisyah berharap pengembangan RPL dan inovasi pendidikan perguruan tinggi tersebut dapat menghasilkan lulusan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Banyumas untuk upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Hingga awal Agustus, kesiapan anggota diperkirakan telah mencapai sekitar 60% setelah menjalani tahapan pra-pendidikan dan pelatihan pradiklat. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama Sofia Almas.
12: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Banyumas untuk upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Hingga awal Agustus, kesiapan anggota diperkirakan telah mencapai sekitar 60% setelah menjalani tahapan prapendidikan dan pelatihan atau pradiklat. Babinsa Koramil 01 Purwokerto Utara, Serka Teguh Rianto mengatakan, anggota Paskibraka saat ini telah menyelesaikan 8 kali pertemuan pradiklat. Tahapan tersebut menjadi bekal awal sebelum memasuki pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif menjelang pelaksanaan upacara kemerdekaan. Dalam pelaksanaan latihan, fokus pembinaan sementara diarahkan pada pasukan 17 dan pasukan 8. Kedua pasukan tersebut menjadi prioritas dalam tahapan pradiklat yang sedang berlangsung. Teguh Rianto menjelaskan, tantangan terbesar yang dihadapi selama proses pembinaan bukan hanya terkait kemampuan teknis, melainkan menyatukan karakter peserta yang berasal dari berbagai sekolah dan latar belakang pendidikan yang berbeda.
13: Mereka itu dari berbagai macam sekolahan, ada yang dari SMA negeri, ada yang dari MAN, ada yang dari pondok pesantren juga, yang setingkat SLTA. Dari berbagai latar belakang mereka, tantangannya adalah untuk menyatukan karakter mereka, untuk membentuk fisik mereka, biar memiliki jiwa korsa yang sama dan memiliki rasa nasionalisme terhadap bendera merah putih.
12: Melalui kegiatan Paskibraka, para peserta diharapkan tidak hanya mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dengan baik, tetapi juga memiliki jiwa disiplin, semangat kebersamaan, serta nasionalisme yang tinggi. Setelah kembali ke sekolah masing-masing, mereka diharapkan dapat menjadi teladan dan membagikan pengalaman yang diperoleh kepada lingkungan sekitarnya. Sofia Almas melaporkan.
0: Pendengar, potensi pengembangan kopi di Kabupaten Banyumas dinilai masih sangat besar, terutama untuk varietas Liberica yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan kopi Robusta. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
14: Potensi pengembangan kopi di Kabupaten Banyumas dinilai masih sangat besar, terutama untuk varietas Liberica yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan kopi Robusta. Petani berharap komoditas tersebut mendapat perhatian lebih agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memenuhi kebutuhan pasar. Ketua Kelompok Petani Kopi Kemawi, Tarjono, mengatakan selama ini budidaya kopi di Banyumas masih didominasi varietas Robusta. Menurutnya, teknik budidaya hingga panen yang diterapkan juga masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan dan edukasi.
15: Jadi kayak petani kita itu hanya mengandalkan varietas-varietas yang ada, terus petiknya sembarang. Sementara Banyumas, Kabupaten Banyumas, kan kopi sangat banyak sebenarnya, Mas. Termasuk yang lagi tren itu Liberica. Liberica itu Kabupaten Banyumas banyak banget loh. Itu tonase loh, Mas. Tapi nggak ada respon dari pemerintah. Wah, saya Mas yang juara barista tahun ini, juara dunia kan, pakai kopi Liberica dari Temanggung.
14: Ia menilai kopi Liberica memiliki prospek ekonomi yang lebih menjanjikan. Selain harga jual yang lebih tinggi dibandingkan Robusta, permintaan pasar terhadap kopi jenis tersebut juga terus meningkat. Tarjono mencontohkan kopi Liberica dari Kabupaten Temanggung bahkan berhasil digunakan oleh juara dunia barista tahun ini. Menurutnya, kawasan selatan Banyumas seperti wilayah sekitar Kebasen dan Kalisrayu juga memiliki hamparan tanaman Liberica yang berpotensi dikembangkan. Ia juga mengungkapkan kebutuhan kopi di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi, bahkan

0: dinilai perlu terus diperkuat. Pengelola program HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Retno Wuri mengatakan kelompok usia 15-24 tahun menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian khusus. Berdasarkan data Januari hingga Juni 2026, pada rentan usia tersebut ditemukan sebanyak 34 kasus HIV.
1: Juga ini yang kita miris ini, 15-24 tahun kan masa-masa masih sekolah, mahasiswa kan. Ini bisa dilihat nih perbandingannya, ini banyak loh, ada 34 gitu.
0: Wuri menjelaskan penyebab kasus HIV berbeda pada setiap kelompok usia. Untuk anak di bawah 15 tahun, penularan umumnya terjadi dari ibu ke anak. Sementara pada usia remaja dan dewasa muda, kasus lebih banyak berkaitan dengan perilaku berisiko. Sebagai upaya pencegahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas bersama Puskesmas rutin memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama pada awal tahun ajaran. Edukasi tersebut bertujuan agar remaja memahami HIV, mengetahui cara penularannya, serta mampu melakukan langkah-langkah pencegahan.
1: Terus kemudian kalau ke sekolah-sekolah, kita teman-teman di Puskesmas selalu tidak lupa untuk sosialisasi masuk ke sekolah-sekolah pas tahun ajaran baru gitu, masuk untuk memberi ke mereka bekal. Apa itu HIV, bagaimana cara mencegahnya agar tidak tertular HIV.
0: Ia berharap para remaja semakin memahami bahaya HIV, menghindari perilaku berisiko, serta tidak ragu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila merasa memiliki faktor risiko. Menurutnya, peningkatan pengetahuan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan penularan HIV di Kabupaten Banyumas. Eka Latifah melaporkan.
2: Mendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi kali ini Senin 3 Agustus 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwakerto di Instagram @rri_purwakerto. Saya Desi Natalia, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, apa kabarnya siang hari ini? Semoga sehat selalu ya, rezekinya lancar. Makan siangnya nikmat, semangatnya masih full sampai sore nanti ya. Amin, Mbak Desi. Senin memang identik dengan mulai sibuk lagi. Ada yang baru balik kerja dari mana gitu ya, atau ada yang baru balik dari lapangan, atau ada yang masih di kantor, ada juga yang lagi narik jualan, atau mungkin lagi perjalanan pulang. Nah, biar siang ini makin semangat, kita temani dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap membuat hati pendengar semuanya jadi adem, sekaligus mungkin bikin kaki pengen ikut bergoyang juga ya. Nah, ada satu informasi menarik pendengar, belakangan ini ternyata transportasi umum di Banyumas ini semakin diminati. Bahkan jumlah penumpang Trans Banyumas sudah menembus lebih dari 1 juta orang. Artinya masyarakat mulai merasakan manfaat naik angkutan umum, mulai dari lebih hemat, mengurangi macet, sampai lebih ramah lingkungan. Tapi ada kabar yang juga perlu kita ikuti, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas saat ini tengah mengajukan tambahan anggaran operasional ya, agar layanan Trans Banyumas tetap bisa berjalan hingga akhir tahun 2026. Harapannya tentu layanan yang sudah dimanfaatkan banyak warga ini tetap bisa terus berjalan begitu ya. Jadi setulur lebih memilih naik kendaraan pribadi atau transportasi umum ketika melakukan perjalanan ya. Sebutkan alasannya kenapa. Karena apakah karena lebih hematkah, lebih praktis, atau lebih cepat, atau justru punya alasan lainnya. Silakan kita tunggu di 0811 2540911 atau di 632336 ya. Yang jelas naik bus menuju Sokaraja, jangan lupa bayar sesuai aturan. Dangdut seru menemani kita ngobrol santai sambil berbagi pengalaman. Boleh. Kita mau pemanasan dulu ya. Kali ini saya mau ini deh, saya akan ngancani, karena saya akan ngancani sampai jam 3 sore. Yaudah, kita bareng sama Mas Dairboy Gang.

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Bu, beli rokok yang itu.
2: Berapa bungkus, Mas?
1: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
2: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal. Rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong, loh.
1: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811 2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.

0: Baik, saya mau ketemu dulu sama Mas Arif di Purwakarta Timur. Mbak Desi, aku pilih Trans Banyumas ya kalau lagi ke kota. Jadi tidak perlu pusing cari parkir. Ada AC, tinggal duduk. Apalagi kalau pas jalanan ramai, lebih santai. Oke. Terus kemudian ada Ibu Rina di Sokaraja. Kalau aku tetap motoran, soalnya habis antar anak sekolah lanjut belanja ke pasar. Jadi lebih fleksibel. Tapi kalau cuma mau jalan-jalan ke kota sama keluarga, sesekali naik Trans Banyumas juga enak. Oke. Satu lagi ada Mas Dimas di Unsut nih. Halo RRI, sebagai mahasiswa jelas pilih Trans Banyumas ya, lebih hemat uang bensin, bisa sambil dengerin musik atau baca materi kuliah. Semoga layanannya jalan terus ya. Oke, baik. Jadi memang ya, sekarang ini transportasi umum itu sudah bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Tetapi memang ternyata ada beberapa kendala yang tengah dihadapi karena berdasarkan berbagai dari informasi begitu ya, bahwa transportasi umum Banyumas ini semakin banyak diminati, tetapi ternyata kendalanya ada di biaya operasional yang ternyata hanya bisa sampai di akhir Agustus 2026. Makanya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas saat ini mengajukan tambahan anggaran operasional agar layanan Trans Banyumas bisa tetap berjalan begitu ya. Jadi kalau ditanya pendengar, lebih suka pakai transportasi umum atau lebih enak pakai kendaraan pribadi? Ayo, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Desi. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Mama Siti. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, baik ya Mama Siti. Kalau ditanya lebih suka naik kendaraan pribadi apa umum?
1: Lah, kepengin yang kalau punya sih naik ya suka kendaraan pribadi.
0: Oh, suka kendaraan pribadi. Pen bisa mari ngendi-ngendi bebas ya. Mau belok sana, mau belok sini, mau mampir kemana-kemana gitu ya.
1: Bebas gitu, punya pribadi gitu.
0: Oke deh, boleh share pengalaman. Tapi pernah naik, kalau di Purbalingga kan juga ada Trans Jateng ya, pernah nggak naik?
1: Ada. Iya, aku pernah waktu ke RR itu naik bis Trans.
0: Oh iya, cerita dong pengalamannya seperti apa nih, Mama Siti?
1: Ya, pelayanannya enak sih.
0: Iya. Terus
1: yang apa? Turun di depan RRI kan?
0: Iya, jadi ya, ini ya makan itu. Lebih nggak ribet ya, tinggal duduk manis aja ya.
1: Iya. Udah tujuannya udah kesampaian gitulah.
0: Oke. Mama Siti mau bagi salam buat siapa?
1: Oh iya, bagi salam buat Mbak Darisa, Mbak Wati, Mas Herdi, Pak Anto.
0: Yes.
1: Mama Ida, Kuninga, terus apa lagi ya?
0: Apa lagi ya?
1: Mama Santika. Ya buat temannya aja tuh yang temanmu di belakang, ayo mau salam nggak?
2: Ya, halo Mbak Desi.
0: Iya, halo, dengan siapa ini?
2: Mama Wati, Mbak Desi.
0: Mama Wati, ya ampun, lawas banget.
2: Iya Mbak Desi.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik Mbak Desi.
0: Udah makan belum?
2: Udah.
0: Kalau Mama Wati lebih suka naik kendaraan umum apa pribadi?
2: Saya pribadi Mbak.
0: Oh ya, kenapa tuh?
2: Karena saya anak yang membawa kemana-mana sih Mbak.
0: Oh iya, bonceng ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terus?
2: Ya, lagunya Pak.
0: Lagunya? Gak mau dulit siapa gitu? Titip salam buat siapa?
2: Ya, dulit dulu ya.
0: Dulit dulu.
2: Pak Dasrun, terus Pak Mas Anto, Mas Kirno, terus apa lagi ya? Ada Mas Herman, ada Mbak Rusti, ada Mbak Indes, ada Mbak Mines, ada Siapa ya yang di sana? Ya Mbak.
0: Ya.
2: Ya di sama deh.
0: Siapa sih?
2: Ujung, enak kaki radur. Bahasa apa ya?
0: Siapa lagi Mama sih?
2: Mama Ida. Mama Ida. Terus Mister Genjot.
0: Iya. Yeah.
2: Lagunya Mbak Desi.
0: Ya, lagunya Berbeda Kasta, Kegagalan Cinta.
2: Ya, Kegagalan Cinta baik.
0: Terus? Kegagalan Cinta terus ada Khayalan Masa Lalu.
2: Ya, Khayalan Bela ya Mbak.
0: Khayalan Masa Lalu, oke.
2: Okay. Ada lagi tuh Mbak Desi.
0: Siapa belakangnya sih? Halo.
3: Halo, Fred Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Desi.
0: Ini dengan siapa ini?
3: Mbak Darisa, Mbak.
0: Mbak Darisa, di mana ini Mbak Darisa? Besok-besok jangan gendongan, kasihan yang di belakang ya. Kalau Mbak Darisa gimana, lebih suka naik kendaraan umum apa pribadi nih?
3: Gimana?
0: Lebih suka naik kendaraan umum apa pribadi?
3: Mbak, pakai
0: aku
3: suka bonceng.
0: Suka bonceng ya. Oke deh. Sudah, terima kasih ya. Karena jangan gendong-gendong, kasihan yang di belakang ya. Gantian yang di belakang, oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Bu Yanti? Lama banget gak ketemu.
4: Lama banget kita gak ketemu.
0: Sehat
4: ya,
0: Bu?
4: Ya, sampai kangen banget Mbak.
0: Aduh, terima kasih. Kangen ya? Aku emang ngangenin.
4: Jangan masuk, mesti enggak, mesti bukan lagi.
0: Ya, oh, itu bukan.
4: Ya, sudah saya pendengar setia. Gimana sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, walaupun cuaca lagi kayak gini ya. Ibu sehat kan, Ibu?
4: Alhamdulillah juga sehat.
0: Oke.
4: Walaupun saya bingung-bingung, kepala pusing.
0: Ya, emang lagi musimnya kayak gini. Bu Yanti, kalau ditanya, lebih suka naik kendaraan pribadi atau transportasi umum nih?
4: Kalau saya ada pribadi, ya pribadi. Kalau ada dia, mana yang ada, Mbak?
0: Mana yang ada, mana yang sempat, mana yang bisa ya?
4: Mana yang sempat, mana yang menyenangkan gitu. Yang penting sopirnya bisa menyenangkan.
0: Oh iya. Tapi Ibu pernah gak sih nyobain naik Trans Banyumas, Bu?
4: Belum saya.
0: Belum, oke. Berarti saya emang belum. Emang hari-hari ya ini ya pakai mobil sendiri ya, gitu ya.
4: Ya pakai itu ya. Kasihnya punya anak ya. Sekarang kita tinggalin anaknya mau atau tidak gitu.
0: Biasanya kadang sibuk gitu ya.
4: Ini susah sekali sih, kenapa Mbak?
0: Kenapa?
4: Susah sekali mau ketemu Mbak.
0: Desi. Ya. Iya, kadang gitu ya karena saking banyak yang telepon gitu. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu ya Bu ya.
4: Bisa ketemu sampai bisa ketawa ke TV ini.
0: Iya, alhamdulillah. Kita ada lagu yang diplot, lagu-lagu dangdut lawas nih, ada Kegagalan Cinta dari Roma Irama, ada Khayalan Masa Lalu Ida Laila. Ada Emas Hantaran, Ibu mau yang mana nih? Mau emas enggak?
4: Khayalan Masa Lalu.
0: Khayalan Masa Lalu, oke. Okay.
4: Banyak, banyak ya sekali.
0: Kenangan. Tapi,
4: jarang-jarang yang kena itu.
0: Ibu mau ini ya? Iya, mau bagi salam buat siapa Bu Yanti?
4: Ya, salam untuk semuanya saja, Pak. Okay. Untuk ya semuanya yang pernah saya bicara dengan mereka-mereka dan mereka juga sering mengirimkan salam. Saya terima kasih, salamnya saya terima gitu, Mbak.
0: Okay.
4: Karena banyaknya peminatnya ini sehingga tidak bisa kayak yang dulu ya, Mbak ya, bisa nyanyi sendiri ya, Mbak ya.
0: Oke.
4: Ya ikut aja ya Mbak ya.
0: Yes.
4: Yang apa itu tadi?
0: Khayalan Masa Lalu.
4: Ya, Khayalan Masa Lalu. Saya berkhayal masa lalu, mudah-mudahan terpakai.
0: Oke.
4: Sampai sekarang. Ya. Ya, terima kasih ya Mbak ya.
0: Iya Bu Yanti, peluk jauh dulu ya Bu ya.
4: Iya.
0: Oke, sama-sama buat Bu Yanti. Yuk, di belakangnya Bu Yanti ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Selamat
5: siang menjelang sore.
0: Selamat siang Bang Herdi, gimana kabarnya?
5: Selamat hari Senin yang bikin aku ngangenin ya.
0: Aduh, tadi gendong-gendongan tuh Mama Wati, ada Mama Siti, ada Bu Darisa. Biasanya gendongan sama Bang Herdi, ini Mama Darisa.
5: aku mah kalau gendongan berdua.
0: Jangan rombongan ya.
5: Aku dari doang dong.
0: Iya, Mang. Kalau ditanya nih, Mang Heri lebih suka naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum?
5: Kalau jarak jauh ya, mending kendaraan umum ya.
0: Iya, biar gak capek ya.
5: Soalnya tidak memikirkan apa-apa ya. Jadi santai gitu istilahnya. Kecuali yang dekat-dekat itu baru pribadi. Kalau yang jauh ya pastilah umum lah.
0: Masih umum ya.
5: Jadi lebih santai, boleh tidak memikirkan apa-apa, tinggal duduk manis aja.
0: Oke, okay, baik.
5: Aku belum nyoba ini Purwokerto, ini naik bis tren ya.
0: Trans Banyumas ada?
5: Ada.
0: Ada. Kalau di tempat Bang Herdi ada nggak?
5: Belum ada, baru angkot doang.
0: Oh, baru angkot doang. Oke.
5: Okay. Baru angkot doang ya. Ya udah gitu aja.
0: Oke, okay, salam buat.
5: Tolong di play. Lagunya Mas Hantaran.
0: Mas Hantaran, yeay. Yang buat siapa
5: aku
0: tuh?
5: Yang dulu engkau sayangi. Terus? Mengapa kau tiba pergi?
0: Aduh, ternyata lagunya menyedihkan.
5: Kau buat semuanya ya.
0: Oke. Okay.
5: Yang udah pada masuk.
0: Yes.
5: Buat Madesi,
0: yeah.
5: Terima kasih.
0: Yuk.
5: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
5: Jalan ke surga ada di sebelah kanan.
0: Cakep.
5: Sampai di situ baru ditemukan.
0: Iya. Yeah.
5: Jangan lupa Madesi sebelum siaran.
0: Yeah.
5: Sarapan dulu, jaga kesehatan.
0: Aduh, terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menyapa dulu buat yang ada di Sumatera Selatan. Pak Ilham, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik-baik bagaimana saja. Bagaimana? Baik, alhamdulillah Pak Ilham. Pak Ilham di sana sehat. Udah musim hujan belum di sana atau masih panas dingin?
6: Aduh, masih panas ini, luar biasa.
0: Panas. Tapi udaranya dingin atau enggak?
6: Ya agak. Ya kadang dingin gitu.
0: Kadang dingin.
6: Panasnya.
0: Oh, oke. Okay. Pak Ilham, kalau ditanya nih Pak Ilham lebih suka naik kendaraan umum atau pribadi?
6: Ya sebenarnya sih kita dulu sebelum ada kendaraan pribadi sendiri, ya kendaraan umum terus begitu, tapi ya enaknya kendaraan pribadi, Mbak.
0: Karena biar bisa mampir-mampir ya.
6: Ya, ya kalau ada keperluan mendadak-mendadak itu kan, kita bisa tinggal pencet aja langsung ngacir gitu.
0: Oh iya, betul ya, tanpa harus menunggu-nunggu ya.
6: Kalau kita ada, kalau nggak ya gimana lagi, umum jadi
0: ya, fleksibel aja lah ya.
6: Iya.
0: Oke. Okay. Pak Ilham mau bagi salam ya buat siapa? Silakan.
6: Barusan ada Bang Herdi, selamat sore.
0: Yes.
6: Ya, ada Bu Sid juga, Bu Peningan, ada juga Mr. Balo. Oh, udah lama dulu nggak ketemu Mr. Balo ya. Terus ini juga siapa? Kaki Radun, Pak Dasrun, ada juga Pak Herman sama keluarganya, Mama Indes juga, Mama Ida. Pokoknya buat semua aja, Mbak.
0: Oke. Okay.
6: Selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Desi. Sehat selalu.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih buat Pak Ilham yang ada di Sumatera Selatan. Kita mau kembali ke masa lalu sejenak ya, bareng sama Ida Laila. Yang mau gabung gimana? Masih Esi Tangerange ya, tengah jam 3 sore aja. Saya tunggu nanti di 632336 atau 0811 2540 9 11. Jangan lupa yang punya pantun ya, dikirim pantunnya ke sini ya.

Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya mau menyapa kembali ada Pak Hadi di Aji Barang. Mbak Desi, saya sopir truk ya, jadi sehari-hari ya bawa kendaraan sendiri. Tapi istri saya sering naik Trans Banyumas kalau ke Purwokerto. Katanya lebih nyaman daripada harus minta diantar. Oke. Ada Mbak Novi di Kembaran, naik kendaraan umum sih asik, apalagi gak capek nyetir, tinggal naik duduk sampai tujuan. Yang penting jadwalnya makin banyak biar gak nunggu lama ya. Oke, ada Mas Roni di Cilongo. Kalau dekat ya motor, tapi kalau ke alun-alun atau ke pusat kota, saya milih Trans Banyumas, soalnya parkiran kadang penuh, belum lagi macet. Jadi lebih praktis gitu. Oke deh. Jadi kalau pendengar Pro Dangdut yang lain, gimana? Lebih suka naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pak Saka, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ini Mbak Desi ya.
0: Betul, dengan ya, saya.
1: Maaf, hari Ahad kemarin saya nggak ikut Mbak.
0: Oh gitu, kenapa nggak ikut?
1: Iya.
0: Ada acara.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak Saka. Pak Saka ya. Kalau ditanya lebih suka naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi nih kalau ke mana-mana?
1: Ya saya tinggal mana Mbak. Kira dulu untung mana Mbak? Kalau kira-kira untung Tran ya Tran.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Pribadi ya pribadi saja gitu.
0: Oh jadi, iya. Mana ya, yang ini ya? Mbak, gitu. Oh iya.
1: Gimana Mbak?
0: Mm-mm.
1: Saya sering naik Trans Mbak.
0: Oh, sering naik Trans ya.
1: Tapi pada waktu dulu masih di Jogja Mbak.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Ya, Jogja itu pindah berkali-kali, bayarnya cuma satu kali Mbak.
0: Oh, karena mungkin awal-awal kali ya.
1: Turunnya di halte. Karena halte tertutup seperti ya. Dari Prambanan sampai itu sudah pindah lagi. Sampai beberapa kali pun tetap cuma satu kali.
0: Oh.
1: Kalau di Purwokerto saya pernah sekali. Dan memang nyaman Mbak.
0: Oke, memang nyaman ya.
1: Tapi tidak bisa kemana-mana Mbak.
0: Oh, gak bisa kemana-mana.
1: Iya. Ya cuma di nunggu di pemberhentian Tran itu.
0: Oke, baik.
1: Lagunya ya, apa Mbak?
0: Lagunya, ini lagunya sebentar. Lagunya ini banyak banget yang di plotting, ada Kegagalan Cinta, ada Berbeda Kasta, ada Ropang, ya, ada Hasrat.
1: Roma Irama aja,
0: oke, Kegagalan Cinta.
1: Ada sedikit pantun Mbak?
0: Boleh, silahkan.
1: Membeli pecah belah di sebelah penjual bata.
0: Cakep.
1: Sambil melepas lelah, mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Salam ya Mbak ya.
0: Boleh, buat siapa?
1: Saya kalau mendengarkan suara Bu Yanti itu, suaranya bagus sekali ya. Apalagi orangnya ya.
0: Iya. Suaranya ini empuk ya.
1: Iya. Dan sepertinya kenes banget lah suaranya.
0: Oke deh, baik.
1: Salam tuh teman-teman ya Mbak ya, yang udah masuk atau yang belum. Semoga semuanya dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Mbak.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Saka. Di belakangnya Pak Saka silakan yuk 632336 atau 08112540911. Kalau ditanya lebih enak, lebih suka, lebih mantap pakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Pamin. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Pak Desi gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Pamin, sehat Pak Pamin?
2: Sehat.
0: Pak Pamin kalau ditanya mau lebih suka pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum nih?
2: Kalau menurut saya ya enaknya ya pribadi. Ya tinggal duduk sudah sampai.
0: Oke.
2: Okay. Tapi pas kebetulan saya mau ke RI ke waktunya di Bulu Pitu mau naik tren dibohongi sama tukang musik itu katanya nggak ada.
0: Oh alah, gitu ya.
2: Iya, jadi akhirnya ngojek.
0: Akhirnya ngojek.
2: Iya.
0: Berarti lain kali harus jangan mau dilomboni ya. Oke.
2: Apa namanya orang mau cari nafkah ya, seolah-olah ya, ya membohongi sedikit, mungkin biar untuk duit sih ya. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Tadi ada paksaka ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau mendengarkan Ibu Yanti tadi suara renyah kayak gitu.
0: Iya, ya? Kenes banget gitu.
2: Iya, kalau Bu Yanti suara renyah. Kalau Bu Yanti suaranya ya jernih. Tapi apalagi suaranya Mbak Desi jernih sekali.
0: Oke.
2: Kapan toh kesini toh?
0: Oh kapan ya?
2: Kapan? Tapi saya anu ya, jangan dari Sabtu, jangan dari Minggu. Hari Minggu itu hari Sabtu setengah hari.
0: Oh gitu.
2: Jangan sampai jam 2 kesini.
0: Iya, tenang aja. Nanti pokoknya aku ujuk-ujuk kesana.
2: Kalau ujuk
0: kesana. Pak Pamin mau bagi salam buat siapa nih, Pak Pamin?
2: Ya, salam sedikit ya, Mbak.
0: Boleh.
2: Bu Wati, Bu Yanti, Mama Ade, Pak Saka, terus Mas Mister Genjotek.
0: Yeah.
2: Pokoknya buat semuanya saja, Mbak. Saya ikut Roma Irama aja.
0: Ya. Yeah.
2: Yang kegagalan cinta ya, yang boleh disalami buat semuanya saja.
0: Oke.
2: Makasih aja yang di belakangnya Mbak.
0: Yes.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Pamin. Saya mau ketemu dulu buat Mama Ida. Halo, selamat siang. Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Ida gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Mama Ida. Kalau ditanya nih Mama Ida, kalau ditanya lebih suka naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi?
3: Iya, kalau ke Jakarta Surabaya ya naik kereta api kendaraan umum.
0: Oke.
3: Kalau deket-deket sini ya kepengennya naik mobil pribadi, tapi nggak punya mobil pribadi.
0: Punya motor pribadi. Punya motor ini nggak apa-apa. Saya juga gitu kok Bu. Mobilnya masih mobil-mobilan. Saya belum punya mobil kayak Mas Iskandar. Saya belum punya.
3: Iya, punya motor pribadi.
0: Oke. Bu Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa nih Mama Ida?
3: Malah aku belum pernah naik itu. Bistran belum pernah naik.
0: Oh, aduh, kapan-kapan sama Mbak Diva ya wajib cobain Trans Banyumas.
3: Oke, salamnya Kang Rad, buat Kang Radung, Kang Dadu, Bu Yanti. Jadi suaranya Bu Yanti bagus, Mbak Desi ya bagus Pak, malah mahal banget suaranya Bu Desi.
0: Loh. Aduh, saya jadi watuk nih Bu.
3: Suaranya harganya mahal banget.
0: Aduh, ya Allah.
3: Ini ya, buat ini sehat-sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Kang Hedi sama Mama Darisa tadi gendong Mama Wati sama
0: iya, gendong-gendongan.
3: Iya. Terus Mama Adit dan Pak Rudianto.
0: Oke. Okay.
3: Sama Pak Dalang Suwedi. Aku kemarin ketemu Mama Cantika.
0: Iya, aku juga ketemu sama Mama Cantika. Iya.
3: Cantik katanya Diva itu cantik.
0: Iya, memang. Cantik pulen pokoknya.
3: Nelly,
0: Lincah. Nenek Lincah.
3: Terus Mama Ade.
0: Iya.
3: Mama Fai, Mama Dede, Mama Indes.
0: Yes.
3: Terus Mama Rusti, Ibu Ida, Bu Sarmila, Mama Siva, Mister Balo, Mister Genjot, tadi Pak Saka ya. Terus Pak Parti. Ya Pak Marmin, ya semuanya aja lah. Ya buat tetangga juga yang sedang mendengarkan, selamat mendengarkan. Mbak Desinya.
0: Yes. Sama-sama. Oke. Baik, di belakang Mama Ida boleh 1-2 penelpon lagi ya, 632336. Jadi kalau misalnya ditanya nih, tadi ada pendengar yang mengatakan bahwa ya tergantung Mbak mau kemana dulu. Iya memang, kalau misalkan keluar kota ya pasti lebih enak kendaraan umum ya. Kalau misalkan kita bicara soal Trans Banyumas, saya sudah sih beberapa kali naik Trans Banyumas dan itu super duper nyaman sekali. Untuk uang Banyumas itu wis, pokoknya murah pol ya. Tapi memang ternyata ada beberapa kendala yang ternyata untuk biaya operasionalnya hanya bisa sampai

0: Purwokerto, aku pasti akan sering-sering ke rumahnya Mas Gendro. Iya kan? Soalnya kenapa?
1: Aku meng Purwokerto ya pernah kali numpak.
0: Trans. Iya. Soalnya aku itu pengen banget beli rames sing jerene murah banget nangone Mas Gendro. Caca. Jerene telung ewu.
1: Wis buka ke nasi sandeng karo nasi apa ke? Tongkol 2.500an.
0: Serius?
1: Serius, tawang nasi angkring yang murah-murah mbak lah.
0: Oh, pantas nasi angkring paling orang nyong sebungkus ya kurang orang warik.
1: Ya kurang, paling orang telu mbak Desi.
0: Telu ya, itu gak 500 wis mangan iwak ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Neneng ayam, neneng tongkol, neneng panjang, pindang.
0: Anak sambel ya mbak?
1: Anak, sambel mbak, iya sambel.
0: Sambel ya, oke. Iya. Mas Gendro.
1: Ya.
0: Tapi kalau selama ini tuh Mas Gendro lebih suka kemana-mana naik kendaraan pribadi atau umum?
1: Ya, aku umum Mbak Desi. Soalnya biarlah aku kasih pak sopir lah.
0: Yes.
1: Sekarang tak pakai net, sopir semua lah. Kebumen aku naik di apa bis itu angkot lah. Iya, angkel. Terus tambah pesumpio naik ke angkel ya. Biar sopirnya dapat rezeki lah ya.
0: Iya, amin.
1: Iya.
0: Yeah. Okay.
1: Kalau mendesak ya ngecek lah tetangganya sih yang deket ya. Kalau waktunya mendesak.
0: Iya. Oke. Okay. Baik Mas Gendro mau bagi salam buat siapa? Lagunya Kegagalan Cinta.
1: Cukup sekali
0: aku merasa. Atau ini
1: cinta,
0: gitu. Rondo Panguripan mau gak?
1: Liane mbak.
0: Oke. Apa jenengane? Pulang malu tak pulang rindu.
1: Ropang bener mbak.
0: Ropang Rondo Panguripan.
1: Ya wis kira apa-apa ya.
0: Oke okay. Salamnya buat siapa?
1: Saya dua Pak Pamin, Pak Saka, Bu Ida,
0: ya.
1: Mama Cantika,
0: okay.
1: Bu Yanti, Bu Mun,
0: yes.
1: Bu Muninga, Bu Ade, Pak Sianto. Dan aku dapat apa bonusan nih Mbak?
0: Dari?
1: Di depan rumah ini.
0: Wih, bonus apa tuh?
1: Amplop.
0: Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya.
1: Ini pada sebagai semua ini sini.
0: Ya aku keserebelan ge berarti ge.
1: Ini Mbak Sesi, mau masih ada nih.
0: Bejat teman kok.
1: Iya. Rezeki yang melimpah, tokonya laris manis, toko hijab kita sudah ya.
0: Oh, ya alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, terima kasih Mas Gendro.
1: Mbak Desi juga lancar bahagia.
0: Amin.
1: Selalu bahagia selalu.
0: Sehat bahagia selalu itu yang paling penting ya.
1: Banyak rezeki Mbak Desi.
0: Amin.
1: Ya. Banyak umur.
0: Yes.
1: Terima kasih Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat yang mau gabung nanti saya buka lagi ya. Sekarang kita mau muter-muter dulu sama roda kehidupan. Yes. Rodo Panguripan dari Mas Denny Caknan.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Inspirasi.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yuk, 632336 atau di 0811 5540911. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Alhamdulillah sehat waras selamat Mister Genjot, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah masih bisa genjot.
1: Iya, masih bisa genjot. Nih kalau ditanya lebih suka naik kendaraan umum apa kendaraan pribadi nih Mister Genjot nih?
2: Ya secara sing kalau jarak sedang ya nggak jauh ya pribadi lah mbak.
1: Tapi naik aso? Kalau
2: jauh ya, ya umum atau yang istilahnya warung.
1: Iya benar-benar ya. Tergantung kemana gitu ya jaraknya ya.
2: Tergantung lokasinya.
1: Baik. Tergantung lokasinya di mana ya.
2: Iya.
1: Baik. Ya, Mister Genjot mau salamnya buat siapa? Ya.
2: Salam-salam di perang buat Nadia sih yang tugas. Terus Mayam Pak Pamin tadi ya. Terus Pak Gendro apa siapa tadinya?
1: Mas Gendro ya.
2: Belum Mas Gendro ya. Terus Kang Raden Wakdas Serum, Dalang Suwati Mang Herdi. Terus Maida, Mak Indes, Bu Sarmila. Terus Ma Pak iya apa ya?
1: Ya.
2: Pak Tini Mak Cantika. Bu Resti. Terus KBPN Mbak. Lagunya melu bayam.
1: Lagunya mengikut aja ya. Iya.
2: Buat Maria saya metukas.
1: Yuk.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya sehat. Kayong lemes temen. Anu orang melebu-melebu apa ke priwe. Orang tepukang-pukang na lawang.
3: Terus kan lemah sangat, harus melebu.
1: Oh, kayak kue lah. Terus ke priwesi dadar penumpang kendaraan umum apa kendaraan pribadi ya?
3: Yang melu Mister Gisot yang ngerperek ya pribadi, yang ngerado ya kendaraan umum.
1: Alhamdulillah. Jadi tergantung lah ya.
3: Iya tergantung suasana, situasi dan kondisi.
1: Situasi dan kondisi, oke baik. Yes. Ya. Oke. Anjong tadi watuk ya lah, Jen.
3: Nah, Rika watuk nyong pilek.
1: Oke. Ki, salame enggak ya. Sapa Ki, salame.
3: Lagunya apa kok?
1: Hasrat terpendam, senyum membawa luka, dalam kerinduan.
3: Senyum membawa luka apa gue?
1: Salame enggak sapa salame.
3: Senyummu membawa luka.
1: Senyummu membawa luka ya.
3: Ya. Ya, salamnya Bu Desi yang sedang siaran, semoga sehat selalu,
1: amin.
3: Sehat selalu, lancar selalu. Nanti ada Mister Genjot, apa sih kira sih maksan zaman genjot sih, mau kau nganggo kayu sing dah hitak yo,
1: listrik, iya kan, ya sing penting dipitek.
3: Iya, Mister. Misteri tak pengang, pengang kaya kan nganggo dinamo mbok.
1: Ya.
3: Iya. Ya selamat siang. Terusan buat kaki Dasrun, kaki Ratun, kaki Kumbang, Mama Indes, Mama Rusti, Mama Siva. Terusan Mama Ida, Mbak Rusdianto, Mama Cibunda Cantika Ngerduren. Mbak Mar kalau Mbak selamat. Terus buat semuanya saja pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Selamat siang buat Bu Desi nya kebagian kesun. Jangan nangis orang tutut ya Bu Desi.
1: Lagi nang buri anak.
3: Anak ya. Mama Ida. Oh iya langsung anak gue. Aku gak anak gue Bu Desi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk munggah. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Mama Rusi wingi dina minggu maring anak apa ora sih? Tengok ora ketemu.
4: Ngomong telah nyong ora maring anak kombe, lanjut sih kepengin. Ya Allah.
1: Kepliwen sila, kepliwen teken tenteni. Nyong wingi ketemu karo Mama Cantika, Bu Moninga, Mama Ida.
4: Iya, ngene jenengan ngene tanya melu jenengan.
1: Iya. Oke.
4: Yeah. Orang pati ya gelem dadi nyong ora sida mangat ya Allah, nyong sih kepengin sekeliwat maring ana ya Allah, ketemu penyiar-penyiar sing cantik-cantik. Heeh. Sing nyong ora teh yang melu ketepen-ketepen ketemu karo ustade ustadah ya Allah. Urung-urung maring ana ndene ya Mbak.
1: Oke.
4: Dadi nyong mangat ya Allah, mesti anu banget ya, seru pisan ya.
1: Iya banget banget.
4: Bubar jam berapa?
1: Bubar jam rolas pas zuhur kayak bubar.
4: Oh iya. Berarti pada karo nyong asara muslimatan ya pengin bubar jam rolas.
1: Oh. Anak acara juga.
4: Iya. Nyong sih malah nyong beti sayang nang bumuninga tapi nyong anu pangapunten nggih pulo jeneng kula sih kepengin jane ya bareng bae ya ketemuan nang endi lah kaya kuwi bumuninga. Heeh. Kabar kabar kabar-kabari maning karo bumuninga.
1: Heeh.
4: Berarti iki sing hadir akeh banget, Mbak.
1: Akeh banget 1700.
4: Ya Allah.
1: Heeh.
4: Ini penyiar RRI anu maring anak kabeh, Mbak.
1: Iya.
4: Oh.
1: Iya maring anak kabeh.
4: Heeh. Nyong ora mangkat. Heeh. Ki lagune nyong melu bae ya, Mbak.
1: Iya.
4: Ya wene, ki salame nggo jenengan kowe, moga sehat selalu. Terus ana miki ana Dalang Suwadi, ana Mr. Genjot, Mama Ida, Indes, Mama Santika, Mama Luna, Mama Reni. Ya Mr. Balor tau
1: iya. Ketom
4: ya. Oke. Mudah-mudahan sih saya sehat ya, Mbak.
1: Amin.
4: Iya. Yang go Mas Herdi, yang go KPP ya, Mbak, go penggemarku Rodangdut. Nyong ya matur nuwun banget ya wis mlebu.
1: Nggih.
4: Ya sehat selalu ya mok ana maning mudah-mudahan mok nyong tayang menghadiri ya orang ngerti.
1: Iya. Amin, moga-moga ngesuk ana maning nang RRI ya.
4: Amin, amin ya Allah. Moga-moga nyong tayang ngomong.
1: Iya, amin.
4: Iya. Sehat-sehat, nyong matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you buat Mama Rusti ya. Di belakang Mama Rusti silakan 632336. Jadi kalau misalnya pendengar disuruh memilih lebih suka ya pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum kalau mau bepergian ya. Mawi-mawi sih ya, tergantung situasi dan kondisi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Yang itu adalah kita.
1: Mbak Mines, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Udah makan belum? Ya.
0: Mbak.
1: Yes.
0: Mbak Desi.
1: Iya, halo Mama Mines, sehat?
0: Mau tanya Mbak Desi.
1: Boleh, mau tanya apa?
0: Ciri orang kenal karo masih siapa? Kenal karo Mama Indes karo Herman sih siapa?
1: Oh, enggak tahu.
0: Kemarin Mbak Desi bilang lu aku ngaji di sana di Purbalingga, lu nyaman Mbak Mina Siti kayak gitu.
1: Aku siapa ya kemarin? Lupa.
0: Iya. Aku kenalnya sama Herman sama Mama Indah kayak gitu.
1: Iya. Tapi kemarin Mbak Mines datang enggak?
0: Enggak.
1: Oke.
0: Panas ya.
1: Oke. Tapi Mbak Mines. Enggak tahu saya, lupa. Kan banyak banget pendengar kita.
0: Anu lagi nyambung. Siti sama Mbak Mines. Aku enggak kenal sama Mbak Mines. Aku kenal sama Mama Indah sama Herman gitu.
1: Berarti harus kenalan dulu nih ya sama Mama Mbak Mines ya.
0: Kamu
1: nggak
0: tahu itu siapa?
1: Aku penasaran. Oke, baik. Mau salam buat siapa, Mbak Mines?
0: Salam buat Mega karo Herman. Bu Mama Ida dua-duanya. Bu Ya semuanya aja lah.
1: Oke.
0: Di depan aja.
1: Ya.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Mines. Dan sekalian juga saya pamit undur ya, pendengar dimanapun berada. Kita doakan semoga transportasi umum Trans Banyumas bisa terus dinikmati oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Dan semoga kendala-kendala yang barangkali sekarang sedang dihadapi bisa ketemu solusinya, supaya kita juga lagi-lagi bisa menikmati sarana transportasi umum tersebut, begitu ya. Jadi mau dekat, mau jauh, mau pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum, tergantung balik lagi ke situasi, kondisi, dan senyamannya masyarakat. Tapi kita doakan untuk transportasi umum kita ya bisa tetap melayani publik. Akhirnya saya Desi Natalia pamit undur dari ruang dengar Anda pendengar. Jangan kemana-mana, selepas saya nanti ada Inkan Mutiara temani Anda di sepanjang Purwakarta sore sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Tentunya senang sekali bertemu dengan Anda ya di Purwakarta sore ini. Dan juga saya Kemutiara akan menemani Anda dalam dialog UMKM Bicara Pro 1 RRI Purwakarta. Untuk tema pada kesempatan sore hari ini adalah bisnis kopi yang menghampiri pelanggan. Jadi tentunya beberapa tahun terakhir ya bisnis kopi ini kan berkembang pesat ya. Hampir di setiap sudut kota ini kita temukan kedai kopi dengan konsep yang menarik begitu ya. Dan juga persaingan semakin ketat. Karena itu pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan rasa kopi yang enak ya. Tetapi juga harus bisa membangun hubungan dengan para pelanggannya. Nah, bagaimana caranya supaya sebuah bisnis ini tidak hanya menunggu pelanggan datang ya. Tapi justru mampu menghampiri pelanggan yang tentunya melalui pelayanannya begitu ya. Inovasinya, pengalaman yang berkesan juga. Nanti kita akan bahas bersama dengan owner The Cup Senja Inlander Kopi ya, tentunya bersama dengan Bapak Trias Adi Pramono SE. Dan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254 0911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita terlebih dahulu sore hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
0: Sehat ya Pak sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, tema sore hari ini adalah bisnis kopi yang menghampiri pelanggan begitu ya Pak ya. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Pak, awal mulanya berdiri The Cup Senja Inlander Kopi seperti apa? Kemudian kenapa memilih terjun ke usaha kopi begitu Pak? Mungkin ada makna dibalik nama The Cup Senja Inlander Kopi ini begitu Pak. Boleh diceritakan ini?
1: Oke, terima kasih waktunya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi untuk pertama-tama kenalkan, nama saya Trias Adi Pramono, biasa dipanggil Pram. Awal mula saya terjun di dunia kopi itu tahun 2017 awal. Itu saya buka kedai kopi kecil-kecilan pertama di Purbalingga. Jadi karena memang saya itu di Purbalingga kebetulan rantau, aslinya orang Jawa Timur, ya gitu ya. Di ujung timur lah, di Bondowoso tepatnya. Dan kebetulan saya punya hobi ngopi, kayak gitulah. Nongkrong, ngopi, dan itu mungkin memang sudah menjadi sebuah kebudayaan di Jawa Timur, menjadi budaya, jadi nongkrong di warung kopi. Nah, begitu saya hijrah ke Purbalingga beberapa tahun di sini, terus saya coba bergelut di industri kopi, di kedai kopi. Nah ternyata memang habitnya berbeda antara tempat saya di Purbalingga, di Bondowoso dan di Purbalingga itu beda budayanya. Kalau di sini kan lebih terkenal, kalau di Purbalingga ya mungkin di Banyumas Raya gitu ya, ngendong kopi. Bukan nongkrong di kedai kopi tapi ngendong kopi ya gitu, ngendong ngopi, ngendong di tempat teman sambil ngopi kayak gitu. Nah jadi berangkat dari sana, kebetulan dan alhamdulillah kedai saya sepi. Dan brand pertama saya itu adalah Inlander Kopi. Jadi saya akhirnya banting setir untuk membuat produk kopi bubuk. Kopi bubuk, jadi saya buat kopi bubuk, saya coba kemas. Dan alhamdulillah itu sempat masuk di toko modern. Alfamart dan Indomart sekabupaten Purbalingga. Alhamdulillahnya lagi, begitu badai COVID menghantam, selesai urusan. Nah, cuman saya kan tidak mau nyerah Mbak di sana Mbak. Cuman saya itu mencari. Nah, justru pada saat COVID itu saya ibarat kata itu dapat asupan ide baru kayak gitu loh Mbak. Karena pada waktu itu kan nggak boleh, ibarat kata orang Purbalingga ngomong itu nggak boleh rubungan, nggak boleh kumpul. Ya kan? Gimana caranya saya bikin tetap bisa jalan usaha saya? Akhirnya saya muncul ide untuk take away. Nah pada waktu itu saya muncul ide take away. Karena pada saat pembatasan-pembatasan itu. Jadi saya bikin kopi dalam cup, dalam botol kayak gitu loh. Begitu selesai COVID dan alhamdulillah udah reda COVID. Nah saya bikin es kopi keliling. Kebetulan. Cuma kan kalau Inlander Kopi itu kok kesannya itu kok brandnya terlalu berat ya. Nah saya cari itu karena segmen pasar saya itu untuk kopi kemasan, atau kopi siap minum, nah guys, kopi susu kekinian lah ya ibarat kata, kan segmentasinya itu anak muda, remaja. Jadi saya cari brand itu yang alay-alay kayak gitu lah, gimana kayak gitu ya. Jadi pada waktu itu ketemu The Cup Senja. Jadi memang kalau dibaca itu kan The Cup Senja, ibarat kata itu minumannya dikemas dalam cup dan senja, kayak, dan anak senja. Jadi kepengennya aku itu ya memang marketnya yang disasar itu memang anak muda kayak gitu loh, dan remaja-remaja awal kayak mahasiswa lah kayak gitu kan. Jadi untuk mempermudah mereka mendapatkan kopi yang enak. Dan yang mungkin yang membedakan ya Mbak, antara The Cup Senja dengan es kopi susu yang lain, kebetulan base kopinya saya hanya memakai kopi Purbalingga. Jadi asli dari bumi Purbalingga, karena saya sudah bekerja sama dengan beberapa petani di Purbalingga untuk biji kopinya. Jadi lokal memang kayak gitu loh. Itu mungkin yang membedakan dengan es kopi susu yang lainnya kayak gitu loh.
0: Oke. Jadi itu. Apakah biji kopi Purbalingga kemudian dengan yang ada di Jawa Timur berbeda ini, Pak?
1: Nah, kalau ngomong masalah biji kopi dan kopi itu memang sedikit unik. Jadi kalau saya bilang itu bisa dikatakan usaha di kopi itu bisa dibilang gak ada saingannya ya. Karena setiap kopi itu memiliki cita rasa yang berbeda. Dari setiap daerah, dataran, tanamannya itu memiliki karakter rasa yang berbeda-beda. Meskipun sama kayak dari jenis Robusta. Tapi Robusta Temanggung, Robusta Purbalingga
0: bisa berbeda ya.
1: Bisa rasanya. Berbeda rasanya. Karena itu ada ya panjang sih ceritanya kalau tentang kopi itu. Memang oh iya ya, ternyata saya belajar-belajar, oh ternyata memang kopi itu beda-beda ya kayak gitu. Jadi misalnya saya pernah ngambil dari kopi Banjarnegara sama Temanggung. Sama-sama Robusta, daerah beda kan. Begitu proses pasca panennya sama, natural kayak gitu ya. Karena Robusta rata-rata di natural. Begitu saya cicipin, saya coba, dan kebetulan saya kan ngerosting sendiri. Nyangan sendiri, nyangrai sendiri di rumah pakai alat roasting. Nah, oh memang tesnya rasanya memang beda kayak gitu loh. Dan saya cuma ingin memberi apa ya, karakter rasa yang berbeda lah. Jadi saya juga memberdayakan teman-teman petani kopi di Purbalingga kayak gitu loh. Karena pada waktu itu serapannya kurang. Karena Purbalingga itu kurang dikenal di industri kopi, itu kurang terkenal kan. Paling orang taunya kan kopi Temanggung, kayak gitu kan.
0: Kopi Lampung.
1: Kopi Lampung, kayak gitu. Jadi saya pertama kali itu memperkenalkan kopi Purbalingga, loh, apa Purbalingga anak kopi mas? Ya, gitu. Lah, kayak bukti nih. Jadi, ya itu, jadi ke, begitu kalau saya ada event-event, kayak gitu, ya ikut-ikut bazar, kayak gitu kan. Sambil memperkenalkan, ini loh kopi Purbalingga. Jadi kayak gitu.
0: Oke, kalau di The Cup Senja sendiri ini varian rasanya apa saja ini, Pak?
1: Kalau saya karena ini 90% saya ingin memfokuskan di kopi. Jadi rasanya itu hanya ada varian rasa untuk saat ini. Itu ada es kopi, Americano. Jadi es kopi dan Americano itu bedanya kalau es kopi itu ada tambahan gulanya. Kalau Americano itu pure espresso ditambahin es. Terus ada kopi susu, kopi susu gula aren, hasilnat, dan karamel.
0: Okay. Itu aja. Kalau rasa kopi Purbalingga ini gimana nih Pak? Apakah ada asem-asemnya atau?
1: Kalau Robusta, iya kalau Robustanya itu memang hampir bisa dibilang itu hampir sama ya. Cuman untuk karakter tertentu itu ada yang kayak dark coklat. Itu jadi lebih tebel dan ada rasa-rasa coklatnya. Okay. Kayak gitu loh. Untuk kopinya, kayak gitu loh. Cuma kalau sudah dicampur dengan mix dengan varian yang lainnya kayak susu dan sirup-sirupan ya hilang kayak gitu. Juga karena
0: kalau
1: ya
0: mau yang pure Americano.
1: Americano ya. Kayak gitu loh. Jadi itu. Jadi ya karena memang pangsa pasarnya anak muda. Cuma sekarang beberapa tahun 2026 pertengahan sampai sekarang penikmat Americano di Cup Senja itu mulai meningkat trafiknya.
0: Okay. Alhamdulillah. Banyak gitu. Orang mumet ya. Biasanya gitu katanya.
1: Dan banyak yang sadar kesehatan. Katanya kopi bisa buat diet. Iya, asalkan gak ditambah apa-apa. Kalau ditambah gula sama aja bohong.
0: Iya, betul. Oke, baik Bapak, tema kita kan bisnis kopi yang menghampiri pelanggan begitu ya Pak ya. Kalau tadi disebutkan pada saat COVID itu ada take away, itu seperti menghampiri pelanggan juga begitu ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak sendiri, makna dari konsep tema kita pada sore hari ini itu bagaimana Pak? Kenapa para pelaku usaha saat ini tidak hanya bisa hanya menunggu pelanggan datang saja begitu Pak? Jadi harus ada action menjemput bola begitu ya istilahnya nih. Nah, seperti apa Pak?
1: Ya kalau menurut saya, karena mengikuti perkembangan juga ya Mbak ya. Jadi gak bisa dipungkiri sekarang kayak kita sendiri kan sering pakai Grab. Apa-apa pakai Grab. Pakai online, ya online ya. Lah ya kayak gitu loh. Nah, makanya dari berangkat dari sana dan udah gak gaptek lagi kalau saya bilang kan kayak gitu loh. Dan juga saya menghampiri mereka itu untuk mendekatkan kepada mereka, mempermudah mereka untuk mendapatkan es kopi kayak gitu ya. Mereka tidak harus ke kafe, mereka bisa di kantor dan mereka bisa kontak kami kayak gitu loh. Jadi oh Pak bisa kesini gak? Mas bisa kesini gak? Kayak gitu loh. Selama kantor itu masih di dalam area kota Purbalingga, insya Allah bisa disamperin sama tim kami. Kayak gitu loh. Jadi lebih fleksibel. Dan juga kan perkembangannya ya luar biasa sih kalau menurut saya sekarang. Ya apalagi di daerah Purbalingga, Purwokerto. Wow, kopi, industri kopi keren.
0: Iya.
1: Tambah bisa dibilang hampir setiap 3 bulan sekali kalau di Purbalingga itu muncul kedai kopi baru. Gitu ya. Semoga alam kayak gini nih bisa terus berkembang ya, takutnya kena badai lagi, tumbang lagi. Nah itu yang kelemahan kami kan kalau dari UMKM kan seperti itu Mbak ya. Cuma keunggulan kami ya ibarat kata tetap merayap kayak. Jadi tetap bisa mencari celah bagaimana saya tetap bisa bertahan. Kayak gitu loh. Kalau saya kan prinsipnya kan seperti itu, yang penting kamu konsisten aja kayak gitu loh. Gak perlu modal gede, gak perlu modal gede dulu kayak gitu loh. Kalau modal gede dulu ya berat juga kan kayak gitu loh. Karena jujur awal saya itu berangkat dari usaha ini cuma 200 ribu. Cuma 200 ribu. Dan saya bilang kalau ente gak punya uang 200 ribu zaman sekarang bohong ah. Kayak gitu. Cuma kan tinggal bagaimana kita itu ngemasnya. Kayak gitulah. Jadi seperti itu. Kalau saya ya industri kopi sekarang keren. Kayak gitu loh. Dimana-mana di sudut kota wuh. Ada.
0: Ya. Gitu di sebelah sana ada, nah, di sebelahnya lagi ada.
1: Dan yang bikin heran kan setiap kedai kopi rame Mbak.
0: Iya.
1: Iya kan? Wih rame, bahkan di Purbalingga itu ada yang kedai kopi yang berani buka sampai 24 jam. Kayak gitu loh, berarti kan pasar ada nih kayak gitu loh. Cuma bagaimana cara kita berlomba untuk mengemas produk kita supaya pasar ini tertarik dengan produk kita. Inovasinya itu di sana sih kalau menurut saya. Makanya mereka ada yang mengemas kedai kopinya itu konsepnya A, B, C. Lah kalau saya di jalanan aja. Jadi untuk orang-orang yang kepengen take away dan cepat kayak gitu loh. Jadi langsung sat-sat misalnya. Oh mas di sini ya? Iya. Ya udah aku di sana. Jret udah. Atau aku yang ngambilin mas bisa kayak gitu. Jadi memang tim kami itu seperti itu.
0: Oke, jadi ini konsepnya di pinggir jalan begitu ya?
1: Betul,
0: ya?
1: Di pinggir jalan. Jadi pakai gerobak sepeda listrik gitu. Jadi seperti itu dan kopinya memang sudah siap minum. Jadi saya bikin itu fresh tadi pagi. Dini hari saya sudah bikin. Nanti ya begitu di lapangan tinggal nambahin es batu kasih. Kayak gitu.
0: Oke, ya menarik ya. Nah sekarang kan banyak juga yang kopi keliling begitu ya Pak ya. Nah saingannya semakin banyak nih Pak.
1: Betul.
0: Kalau dari Bapak sendiri mungkin ada strategi khusus Pak untuk supaya bisa bersaing di pasaran begitu Pak. Supaya pelanggan ini bisa kembali lagi begitu. Dan juga tetap menjaga kualitas rasanya supaya lebih tetap konsisten begitu Pak.
1: Nah itu Mbak yang saya selalu jaga itu konsistensi rasa. Itu yang memang selalu saya jaga, konsistensi rasa. Jadi karena saya memang masuknya di klaster es kopi keliling ya, kayak gitu ya, bukan kedai kopi kafe enggak. Saya memang masuknya di klaster es kopi keliling. Jadi kalau ada yang bertanya itu lebih berat pertanyaannya, mas kopinya pakai kopi apa kok bisa murah ya kan, pakai kopi saset ya mas. Oh maaf, kopi kami tetap kopi asli. Jadi kan Inlander kopi itu kan produk bubuknya, kakaknya dari Dekap Senja. Jadi Inlander ke Dekap Senja itu beli kopinya ke Inlander Kopi. Kebetulan saya yang ngolah sendiri Inlander kopinya kan produknya. Nah itu jadi pakai tetap pakai kopi asli dari Purbalingga. Nah itulah tagline-nya. Jadi yang ingin saya tekankan, ini kopi asli dari Purbalingga. Kayak gitu. Kalau ingin rasain kopi Purbalingga, ya kalau enggak es kopi, ya Americano. Kalau yang kekinian, based on-nya tetap, espressonya tetap pakai kopi Purbalingga, cuma dicampurin rasa. Memang pertama kali beratnya itu karena Dekap Senja itu terkenal lebih bold. Atau bisa dibilang ibarat kata itu lebih pahit dari teman-temannya.
0: Yeah.
1: Dari es kopi keliling yang lain itu lebih pahit. Cuman saya gak mau ngilangin karakter itu karena saya jualan kopi.
0: Yeah.
1: Bukan jualan es sirup kayak gitu loh. jadi juga sama.
0: Ada ciri khasnya juga.
1: Jadi saya mengedukasi selama kurang lebih itu 1 tahun, 2 tahun saya mengedukasi customer. Kayak gitu loh. Iya, karena itu es kopi bukan es sirup. Makanya kopinya tetap harus terjaga rasanya dong, harus ada minimal pahit deh kayak gitu. Dan alhamdulillah bisa diterima sampai sekarang. Alhamdulillah kayak gitu loh. Kalau masalah rame sepi itu kan memang sudah, terutama kayak kami ya Mak, seperti saya itu kan keliling. Pasti faktor cuaca itu nomor satu. Begitu hujan ya selesai lah sudah kayak gitu. Cuma kan gak bisa dong ikhtiarnya. Ah udan kayak aku radodolan lah, ya enggak juga. Karena begitu orang memang sudah kebiasaan minum es kopi, meskipun hujan ya tetap dikontak kita. Makanya kita tetap jalan kayak gitu loh. Ya sama lah kalau kayak teman-teman di kedai kopi kan, malam aja masih ada yang beli es kopi. Padahal malam kan kayak gitu. Jadi cuma memang terkendala lah pada saat, karena mainnya outdoor, keliling. Kayak cuaca itu kendalanya memang di cuaca. Tapi kalau dengan kompetitor yang lain, saya rasa itu bukan kendala. Saya merasa itu adalah teman bagi saya. Karena saya selalu berprinsip itu, juga ada ya saya pernah baca buku. Jadi usaha yang sehat itu harus ada pesaingnya. Harus, kalau gak ada pesaingnya kamu akan terlena. Jadi Oh iya, karena kalau ada pesaing kan kita selalu gimana, berinovasi lah ibarat kata seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau untuk mungkin yang inlander kopi tadi itu apakah dijual juga di situ, di kopi keliling atau seperti apa ini Pak?
1: Oh kalau kopi bubuknya ya kita jual juga, cuman kalau kopi bubuknya biasanya kan

0: berubah harga tiba-tiba. Nah itu salah satu titik kelemahan teman-teman UMKM. Karena memang sangat stok kita terbatas. Iya kan? Begitu satu item harga naik, waduh bingung kayak gitu ya. Itu yang saya rasakan. Jadi saya stop dulu deh untuk pemasaran-pemasaran yang dititipkan ke toko-toko oleh-oleh. Kalau dulu tuh dari di sini tuh ada sekitar 10 toko oleh-oleh yang saya titipin. Cuman tak selesain lah karena harga bahan baku yang luar biasa. Luar biasa.
1: Itu kalau harga bahan bakunya naik, apakah berpengaruh juga ke kopi kelilingnya, Pak? Atau tidak?
0: Selama ini masih dalam tahap wajar. Masih bisa kita tanpa mengurangi kualitas rasanya. Jadi saya tidak mau kalau memang itu harga bahan baku itu sudah naik di atas ambang batas kemampuan kami, manajemen kami, ya udah kepaksanya bikin pengumuman dong. Woro-woro dulu kalau memang naik. Jadi kan ibarat kata mungkin banyak pernah ngalamin harga minyak goreng yang pernah naik 2-3 kali lipat. Betul. Kan. Lah teman-teman kayak pelaku-pelaku yang bergerak di bidang keripik-keripikan, ya kepaksanya kan naik. Tapi kan konsumen paham itu. Karena konsumen, iya ya, minyak gorengnya pemundak. Jadi, nah itu yang saya terapkan ke tim saya. Jadi, kalau memang satu bahan baku itu naik, kalau memang itu sudah di luar, di lebih dari ambang batas manajemen kami, ya udah kita kasih pengumuman. Kayak gitu loh. Kasih pengumuman, kasih tempo, misalnya 1-2 minggu, baru harga baru main. Karena memang item kopinya naik kayak gitu loh. Harganya segini. Kan sekarang kan teman-teman itu bisa ngecek harga kopi ya dunia digital lah. Jadi oh iya ya memang harga kopinya sempat naik kayak gitu atau naik. Kemarin sih memang sudah naik harga bahan baku kopi cuma masih oke masih bisa kayak gitu loh. Masih mampu kami kendalikan masih bisa. Karena kan ada spare harga yang memang dari manajemen kami itu kita terapkan. Jadi harga segini saya segini masih bisa wajar. Tapi kalau sudah melampaui ini, otomatis beban manajemen gak mampu. Harus naik, kayak gitu.
1: Oke, selama tetap menjaga kualitas rasanya begitu ya Pak ya?
0: Ya, jadi saya tidak pernah mau untuk mengurangi konsistensi rasa. Makanya sampai saat ini itu racikannya tetap di tangan saya. Kayak gitu. Jadi tim yang diproduksi itu tetap 90% saya yang pegang. Kayak gitu loh, karena memang bukan karena saya tidak mau berbagi resep, enggak. Malah saya seneng kalau orang mau minta resep ke saya, monggo. Kayak gitu loh. Cuma balik lagi, akan berbeda rasanya manakala bahan bakunya Anda yang pakai beda. Jadi tadi kopi Temanggung, kopi Purbalingga, kopi ini kan beda-beda rasanya. Meskipun sama-sama kopi Robusta kayak gitu loh. Kayak gitu sih.
1: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Bapak ini ada yang bertanya dari kanal YouTube kami dari Doyok6969. Apa kiat-kiat untuk bertahan di tengah banyak industri kopi bermunculan apalagi ada brand kopi besar justru ikut berjualan di retail yang itu bisa mematikan UMKM begitu Pak. Yeah. Mungkin menurut Bapak seperti apa ini? Bisa
0: luar biasa. Matur nuwun Mas Doyo, matur nuwun, terima kasih. Ya itu memang sedikit pusing Mas. Jujur memang sedikit pusing, cuma balik lagi Mas, kita harus punya, apa ya, kalau bisa dibilang kalau dalam bahasa kopi itu punya signaturnya, punya khasnya, cita rasa, rasa yang, oh ini loh, makanya saya pakai kopi Purbalingga. Itu salah satu yang membuat saya bertahan. Kan? Yang kedua, kalau ada non sewunya, misalnya ada brand besar, mereka menang brand. Oke, mereka menang brand. Kayak gitu ya. Cuma pasar kita yang pegang dong, karena kita warkamsi kalau ibarat kata. Warga kampung sekitar nih, kayak gitu loh. Masa kita kalah bertarung dengan mereka? Ya, kalau saya seperti itu, jadi banyak ada satu cara itu yang selalu saya bikin itu dan mungkin ini saya juga mengadopsi ya Mbak dari beberapa brand-brand besar. Kenapa sih database konsumen itu penting? Lah di sini nyawanya kita itu kan database konsumen nih. Iya kan? Nah, makanya itu begitu kita dapat konsumen, kita sapa mereka. Kayak gitu kita sapa, kita undang misalnya Kak nanti jangan lupa ya Kak kalau difoto di tag tuh di IG kita. Dekap Senja Official tuh di tag kayak gitu loh. Dan itu yang

0: saya pertama yang saya pegang, kenapa lini produksi itu saya yang pegang 90%, karena saya ingin menjaga konsistensi rasa. Itu yang ingin saya jaga. Dan saya memakainya kopi, hanya kopi Purbalingga, lokal Purbalingga. Itu yang membedakan karakter rasa Dekap Senja dengan teman-teman yang bermain kopi lainnya ya, kayak gitu loh. Apalagi ada brand-brand besar masuk kayak gitu ya. Itu memang cukup berat. Cuma kita, karena es kopi kita, es kopi keliling, kita lebih dekat dengan konsumen. Kita lebih aware dengan konsumen. Dan saya sampai saat ini masih turun ke lapangan. Jadi saya setiap Ahad pagi itu selalu jualan di Gor Purbalingga. Kalau saya pakai gerobak hitam, karena memang pertama punya gerobak warna hitam. Kalau yang turun ke jalanan itu gerobak warna biru, makanya julukannya itu Dekap Senja gerobak hitam, kayak gitu. Jadi itu, nah itu yang menjadi media saya untuk menyapa konsumen. Menyapa konsumen. Dan saya selalu promosi, sama loh dengan Dekap Senja yang gerobak biru, karena saya yang ngeracik. Jadi sama, oh sama ya kak, sama. Gak ada beda, bedanya yang jualan aja, lebih ganteng saya daripada dia. Jadi mungkin tipnya, pakai kopi yang memang, teman-teman itu bisa selalu ready. Dan itu yang selalu, jangan gonta-ganti kayak gitu loh. Jangan gonta-ganti bahan baku, kayak gitu loh. Kalau udah dapat ini, di tes rasa itu, oh oke nih masuk. Begitu harganya naik, besok ganti, cari yang murah kayak gitu ya. Aduh susah tuh. Maaf, boleh sebut merek ya?
1: Jangan.
0: Nah, misalnya nih mbak, ada kopi-kopi sasetan. Iya. Ya kan? Kenapa sih orang lebih aware tuh dengan kopi saset? Ya karena rasanya dari dulu sampai sekarang sama. Gak berubah kan?
1: Iya.
0: Nah itu yang orang, oh kopi A ya. Dari aromanya aja udah tahu kopi A ya. Nah itu yang saya kejar.
1: Oke, baik ya. Jadi seperti itu untuk Mas Doyok. Tentunya di tengah banyaknya bermunculan pedagang-pedagang kopi begitu ya. Jadi harus ada strategi khusus ya, apalagi untuk menjaga kualitasnya ini tidak berubah-ubah untuk bahan bakunya begitu. Oke, ada lagi dari Rianti Rizuka, ini menanyakan kalau untuk best sellernya varian apa nih Pak, bisa di order via online atau enggak begitu?
0: Untuk best sellernya itu kami ada di dua varian yang sekarang best seller itu. Kalau yang satu ini memang udah dari sananya best seller ya. Es kopi susu gula aren. Gak ada yang gak kenal dengan es kopi susu gula aren saya rasa. Kayak gitu ya. Cuma balik lagi kalau es kopi susunya dari Dekap Senja itu memang sedikit pahit. Dibandingkan dengan es kopi yang lain kayak gitu. Pertama es kopi susu gula aren. Yang kedua itu es Americanunya. Itu yang best seller di kami. Itu ada dua kayak gitu loh. Kalau untuk online, mungkin kalau di Purbalingga kota masih bisa. Tapi kalau di Purwokerto, saya belum kerjasama dengan GrabFood, GoFood kayak gitulah. Belum kerjasama dengan online-online. Sekarang saya masih berpikir, bisa nggak ya kayak gitu.
1: Karena terlalu jauh juga ya.
0: Iya, takutnya kan mencair mbak.
1: Iya.
0: Kayak gitu loh. Cuma kalau es kopi susu lah, kita kan ngeluncurin es kopi susu botolan. Sekarang, cuma variasinya itu beda. Varian rasanya itu beda. Jadi kami itu kalau di yang pakai cup, itu kan es Americano. Nah cuma kalau yang kopi susu botolan itu untuk pure kopinya itu cold brew. Pakai full Arabica, 100% Arabica. Kalau yang dipakai yang di Dekap Senja pakai cupnya itu berarti saya mix antara Robusta dan Arabica. Saya blend jadi satu dengan perbandingan resepnya itu. Kayak gitu. Jadi kalau yang cold brew, kopi botolan kayak gini yang cold brew itu pure 100% Arabica. Arabica yang saya pakai Arabica Gunung Malang dari Serang, Purbalingga. Itu mungkin bisa. Bisa untuk ke Purwokerto bisa. Cuma PO karena enggak tahan lama. Dan itu fresh kayak gitu. Maksudnya kalau keluar kota yang harus berhari-hari saya enggak berani. Takut nyampainya basi. Tapi kalau untuk area Purwokerto mungkin ya karena dekat lah ya. Jadi bisa. Kalau untuk yang kopi susu botolan. Jadi kalau yang botolan itu ada 4 varian yang sekarang itu. Ada cold brew, ada kopi susu aren. Oh ada 5. Cold brew, kopi susu gula aren, kopi susu hazelnut, sama karamel. Ada 5 itu variannya.
1: Itu dijual keliling juga Pak? Atau tidak?
0: Ini PO.
1: OPO.
0: Iya, tapi tapi saya titipin ke, kalau yang di Purbalingga Kota saya titipin ke teman-teman yang keliling. Hmm. Kayak gitu lah. Jadi orderan itu PO. Cuma ini udah masuk di menu teman-teman kopi keliling kayak gitu lah. Jadi cuma biasanya kalau pelanggan, "Mas, aku jadi ini kan tersedia dari ukuran 250 ml, 500 ml sampai 1 liter." Itu biasanya, cuma ramenya biasanya pas puasa malah. Ramenya pas puasa.
1: Banyak yang ngopi pas puasa ya.
0: Jadi pas aku mau buat sahur, mas aku mau buat buka, monggo kayak gitu.
1: Oke, baik. Bapak, ini ada lagi dari pendengar kami, dari Ibu Rina. "Selamat sore Bapak. Saya sering melihat usaha kopi baru buka, tapi beberapa bulan kemudian tutup. Nah, kalau menurut Pak Tria sendiri, ini penyebab paling sering usaha kopi gagal ini seperti apa, Pak?"
0: Aduh, itu harus didiagnosa. Ya, ada beberapa faktor sih biasanya. Yang pertama itu biasanya itu teman-teman itu FOMO. Jadi, "Oh, kok ketoy usaha ini enak ya, rame ya," kayak gitu. Begitu dicoba sepi, aduh ternyata sepi. Jadi kebanyakan itu pertama biasanya itu FOMO. Kayak gitu ya. Apalagi kalau lihat di IG, lihat di media-media sosial itu kan, "Oh, pakai motor di sawah-sawah, terus postingannya yang rame-rame kan," gitu kan. Tertarik dengan modal kecil, modal tertarik. Nah, mungkin ya karena satu ya karena FOMO. Yang kedua itu kurang paham dengan apa ya, usaha yang dia tekuni. Jadi dia mau usaha kopi, dia cuman instan. Maksudnya, "Oh, gini, gini, gini, gini," tapi dia kurang belajar tentang produknya. Nilai value produkku sih apa sih? Nah, itu kan sebetulnya yang mau ditawarin kan itu. Meskipun kita ngomong kopi saya setan, tapi kan ada nilai value-nya kalau menurut saya. Meskipun kopi saya setan deh itu, bagaimana saya kita menyampaikan kepada customer kan, "Ini loh kopi ini. Yang satu ya, yang kedua itu. Jadi kita belum masih setengah-setengah. Karena pondasinya belum kuat.
1: Nah, belum yakin ya, Pak.
0: Nah, itu yang bikin orang itu begitu ketabrak masalah sepi aja. Belum ketabrak hujan kalau cuaca, udah tutup terus sudah. Jadi biasanya itu seperti itu, kayak gitu loh. Kalau menurut saya sih selama ini seperti itu. Kalau masalah pelanggan memang butuh waktu. Masalah konsumen itu, customer itu memang butuh waktu, apapun itu usahanya kan. Mau usaha entah itu mie ayam, entah itu nasi goreng, bakso, apapun. Gak mungkin dong baru buka, jebret langsung rame. Gak mungkin kayak gitu. Kecuali ada case khusus, kecuali memang modal Anda itu berlebih. Bisa ngundang beberapa konten kreator untuk mempromosikan, itu bisa kayak gitu.
1: Oke. Baik, kalau berbicara soal pelanggan ini Pak, gimana caranya Bapak ini melatih karyawannya supaya bisa memberikan pelayanan yang ramah dan juga konsisten kepada para pelanggan begitu Pak, supaya mereka ini bisa kembali lagi untuk membeli?
0: Oke, kalau di kami itu memang, kalau saya itu menyebut bukan karyawan, karena saya biasa menyebut mereka itu mitra. Mitra kami, jadi kami itu dengan mitra itu pertama mereka memang melamar ke tempat kami, setelah memang mereka itu merasa cocok, itu untuk yang tahap selanjutnya itu kita kasih pengetahuan tentang produk, nilai value produknya dulu. Karena kalau ditanya, "Mas, ini kopinya kopi apa?" Ha ho kan aneh juga kayak gitu. Jadi pertama memang tentang nilai value produknya dulu nih. Ini value, nah ini misalnya, nah, saya selalu bersimulasi dengan tim. Misalnya Anda konsumen, saya penjualnya misalnya. Jebret, coba deh Anda nanya tentang ini. Nah, nanti kita jelasin begini, proses kopinya ini. Nah, itu yang pertama, teman-teman itu harus tahu produk yang dia jual. Isinya apa, keunggulannya apa. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau sudah berapa kali beli dari sana, dari kita, minimal Anda itu sudah tahu nama. Tapi jangan nyolot juga kayak gitu dan nanya, "Mas, makasih siapa ya? Bisa di tag ke IG kami." Karena nah itu yang membuat kita lebih dekat dengan customer itu seperti itu. Cuma jadi teman-teman itu tahu mereka. Nah, itu juga buat database kami juga kayak gitu loh. Jadi pada saat kita sepi ya hubungin mereka, tanya kabar. Tidak pernah nawarin produk, cuma nanya kabar. Akhirnya, "Oh, es kopinya jalan gak?" "Jalan, Kak." Ya itu ya, untuk menjaga apa ya, konsumen kita, pelanggan kita, kayak gitu loh. Dan yang penting juga itu jangan pernah menutup apa ya, kritik dan saran dari mereka. Gaji dulu. Kita tampung semuanya. Nanti ada tim kami yang akan menjawab. Ibarat kata, Kak ini kopinya kok pahit? Oh iya Kak, itu memang. Kan memang saya tegasin kopi itu, produk saya itu memang pahit. Kayak gitu. Meskipun es kopi susu gula aren dan teman-temannya tetap lebih kerasa kopinya. Ada lah, rasa kopinya masih ada. Gak hilang, kayak gitu lah.
1: Oke, baik, itu supaya lebih menjaga kedekatan dengan para pelanggan juga begitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau untuk peran dari media sosial sendiri Pak, ini dalam membangun hubungan dengan para pelanggan seperti apa Pak?
0: Ya karena sekarang sudah eranya ya. Jadi saya bangun itu, bukan saya Mbak, kalau dunia digital saya kurang begitu menguasai 100%. Jadi ada memang yang bermain di Instagram. Jadi kita bermainnya itu di Instagram, kalau di TikTok itu masih baru, baru mulai dan baru bertahap awal ya itu. Kalau di IG itu memang ada lah dari sana, itu biasanya kita selalu, Kak jangan lupa ya di tag ya IG kami, oh ada IG-nya, ada, Dekap Senja Official. Nah dari sana itu biasanya ada DM, ada saran masuk kayak gitu, jadi kita tetap ngobrol di DM. Biasanya kalau mereka mau bertukar juga, boleh bertukar nomor, kontak, bahkan ada beberapa yang minta resep, saya kasih. Resepnya saya kasih, tetap saya kasih Mbak. Karena saya gak mau, gak pernah saya menutupi resep saya, gak pernah saya. Kayak gitu loh, malah ada beberapa yang mau jadi, dari beberapa ke konsumen itu yang mau jadi, apa ya ibarat kata kayak franchise, saya tolak. Mending kamu belajar resep dulu deh, kayak gitu loh. Soalnya saya sampai saat ini masih belum kepikiran untuk memfranchise-kan. Ibarat kata belum. Dan semoga gak tahu kapan. Karena saya memang tidak berpikir untuk memfranchise-kan kayak gitu loh. Karena ribet juga, manajemennya harus benar-benar, sistemnya harus benar-benar dibangun.
1: Iya, oke baik. Kalau di sosial medianya membuat konten-konten juga begitu gak Pak?
0: Kalau di media sosialnya ya kita buat konten. Jadi teman-teman yang di lapangan itu kita wajibkan itu juga nyetor beberapa foto yang nantinya kita pilih foto mana yang bisa naik ke IG kita, ke media sosial kita, itu foto mana yang kita bisa naik kayak gitu. Dan setiap minggu memang ada video-video pendek short itu yang memang kita tampilkan di sana, mulai dari kayak prosesnya. Jadi biar, karena itu media promosi.
1: Yeah.
0: Karena memang, ya balik lagi, karena memang kita dunianya sudah dunia HP, dunia digital. Jadi promosi-promosi itu lebih, kalau saya sih ngomongnya lebih ringkas, lebih mudah, lebih cepat kayak gitu. Dari media sosial kan kayak gitu. Jadi, oh iya, ini ternyata Dekap Senja memang pakai kopi asli ya, bukan pakai kopi sasetan. Nah, orang taunya di sana. Kayak gitu.
1: Oke, baik. Pak Trias, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog UMKM Bicara di edisi sore hari ini.
2: Kau kasihku manisku sayangku, kau kasihku manisku sayangku.

0: jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Mendengar kembali lagi dalam Dialog UMKM Bicara di edisi sore hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung boleh silahkan ya, bisa ke kanal YouTube kami di channel RRI Purwokerto atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-2540-911 dan bisa juga melalui telepon ya di 0281-632-336. Dan masih bersama dengan owner Dekap Senja Inlander Kopi, Bapak Trias Adi Pramono SE. Jadi tentunya usaha kopi ini semakin banyak ya, semakin berkembang juga, apalagi menyasarnya ke kalangan anak muda ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, biasanya dapat inspirasi untuk mengembangkan produknya ini dari mana Pak?
5: Kalau saya sendiri itu biasanya dapat inspirasi juga dari media sosial sih. Tetap dari media sosial, ya banyak media sosial yang saya lihat itu terutama dari pengembangan resep kayak gitu loh ya. Karena kan kopinya itu kan memang yang take away ya, langsung ya, minum langsung kayak gitu ya. Jadi saya banyak dapat inspirasi untuk ngembangin produk itu dari media sosial juga kayak gitu loh. Dan sekarang kami itu juga lagi ada dari kata ada program nih buat teman-teman pelanggan kami di Dekap Senja. Jadi setiap pekan khusus di gerobak hitam, nah itu ada menu-menu yang muncul. Jadi memang spesial hanya ada hari itu aja dan belum masuk ke menu reguler. Nah itu nanti dari sana itu nanti kita kaji menu mana nih yang nantinya akan naik ke menu reguler. Yang menu yang selalu setiap hari ada kayak gitu loh. Dan untuk sekarang itu menunya itu masih menu menu spesial lah ibarat kata, jadi seperti itu. Jadi setiap Ahad pagi di gerobak hitam itu akan ada. Jadi selain memang nambah konsumen baru dan itu juga menjaga konsumen yang lama, mungkin ya bosen misalnya, jadi seperti itu. Oh ini ada menu baru ya, iya di gerobak yang biru ada, belum ada, jadi kayak gitu. Jadi kami juga selalu menampilkan mencoba untuk menampilkan menu baru tapi belum masuk ke reguler kayak gitu. Dan menu-menu baru itu ibarat kata untuk mencari pelanggan-pelanggan baru. Nah inspirasinya memang dari media sosial, jujur dari media sosial, cuman ATM, amati, tiru dan modifikasi kayak gitu loh. Oh apa sih yang membedakan aku dengan dia kayak gitu kan. Jadi seperti oh ini begini, oke deh aku coba gini begini. Jadi memang setiap, biasanya kalau aku setiap hari Jumat atau akhir pekan Jumat Sabtu itu R&D kayak gitu loh. Jadi nyoba resep kayak gitu loh, dikombinasi dengan apa kayak gitu loh. Selain itu juga jujur juga saya baca artikel, kira-kira kalau kopi ini dicampur dengan ini bahaya gak sih untuk kesehatan kayak gitu loh. Soalnya kan dikonsumsi orang nih kayak gitu loh. Jadi itu juga saya belajar, makanya saya belajar lagi kayak gitu loh. Oh ternyata ini anu sih sedikit beresiko untuk kesehatan, ini udah gak pakai, udah gagal gitu. Jadi seperti itu, biasanya memang dari media sosial gitu.
1: Oke, ya kalau untuk pelanggannya sendiri apakah sekarang ada program apa sih namanya, member begitu Pak?
5: Aduh kalau member itu malah baru muncul ini, ada ide ini, bisa untuk kedepannya itu bisa ya, mungkin.
1: Biasanya kan kayak ada kupon. Betul. 10 kali nanti dapat apa gitu, Pak.
5: Iya, kalau dulu itu pernah sempat kami itu mengeluarkan program itu. Jadi untuk konsumen yang random. Jadi nanti ada tim kami yang turun ke lapangan. Jadi dia datang pada saat ada konsumen beli. Nah, kan gak tahu tuh yang beruntung yang siapa nih. Yeah. Ada konsumen beli, begitu tim kami datang, udah Kak, kami yang bayar. Jadi ada kemarin di tengah-tengah itu kita nyoba program-program baru kayak gitu dia. Jadi seperti itu, mungkin itu juga bisa nanti kita bikin program lagi, tapi bukan program yang reguler memang. Jadi ada kagetan dan itu tidak akan muncul di media sosial memang. Yeah. Jadi nanti bahayanya kan ditunggu-tunggu nih. Enggak. Jadi memang kagetan ada tim kami yang memang nanti kasih kupon gratis kayak gitu loh. Nanti jadi mereka beli, dadak kami datang, jepret, udah Kak, kami yang bayar. Jadi itu. Jadi untuk kalau member itu bisa dipikirkan itu, malah dapat insight baru.
1: Dapat ide
5: baru.
1: Oke, baik. Bapak, kalau untuk pendengar kami yang ingin visit begitu melihat atau membeli kopinya ini seperti apa nih, Pak? Harus datang di jam berapa? Terus untuk kopi kelilingnya ada di mana saja begitu, Pak, di wilayah Purbalingga?
5: Oke, untuk teman-teman kalau ingin menikmati es kopi Dekap Senja itu di Purbalingga itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu bisa di area kota Alun-Alun, Gor, Purbalingga, di area kota Purbalingga, dan ada di daerah kampus Unsud di Purbalingga, di Blater Purbalingga. Itu ada, jadi karena kita mobile, jadi ada di dua wilayah itu, di Purbalingga Kota sama di area Unsur atau Kalimanah ya, lebih terkenalnya itu di daerah Kalimanah, Selabaya. Jadi itu ada, mobile di sana, dan kita juga bisa melayani hajatan buat teman-teman yang mau, bisa, nanti bisa kontak di IG kami bisa, DM di IG kami bisa, nanti agak bisa ngobrol-ngobrol santai dulu dengan tim kami, enggak, dan enggak harus deal juga. Enggak bisa, jadi kayak gitu. Kalau kebetulan kalau rumah produksi kami itu ada di Desa Karangtengah, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga. Ancer-ancernya itu dari Jompo, Desa Jompo masuk. Jadi tunggu selamat datang sayonara, itu masuk ke kanan. Desa Karangtengah kayak gitu.
1: Oke. Okay. Kalau untuk Instagramnya apa ini, Pak?
5: Dekap Senja Official.
1: Dekap Senja Official.
5: Iya, ya. Itu untuk IG kami.
1: Oke, okay. Baik. Bapak, ini mungkin terakhir ada pesan-pesan untuk para pelaku UMKM yang ada di luaran sana supaya mereka ini bisa apa ya, yang mau memulai usaha begitu, Pak, lebih semangat lagi mencari ide, atau yang sudah memulai usaha ini supaya mereka bisa lebih konsisten, lebih yakin lagi. Dan juga ini kan sesuai dengan tema ya, Pak, bisnis kopi yang menghampiri pelanggan. Nah, ini mungkin bisa dikasih beberapa tips begitu, Pak, untuk supaya tidak hanya menunggu pelanggan tapi juga bisa menghampiri pelanggan supaya lebih dekat dengan mereka dan pelanggan ini bisa kembali lagi begitu.
5: Oke, buat teman-teman yang baru mau mulai, itu eksekusi aja, jangan kebanyakan mikir ya gitu ya. Itu pertama, eksekusi langsung, dan yang kedua ini yang gak kalah penting, konsistensi di semuanya. Konsistensi, jadi baik konsistensi rasa, baik juga konsistensi kita jualan, itu tetap konsisten. Mau buka jam berapa sampai jam berapa, ya mau apapun cuacanya, kita tetap jalanin. Kecuali memang dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Kadangkala kan teman-teman itu banyak yang menyerah karena sepi, karena apa. Nah, itu justru kuncinya di sana itu. Kuat gak sih kita jalanin kayak gitu loh, usaha yang kita rintis itu ya. Jadi konsisten, baik di rasa, baik di apa. Dan belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar ngembangin apa yang udah kita punya. Karena nilai value produk itu justru yang dicari. Dicari oleh pelanggan, selain memang pelayanan ada di dalamnya kayak gitu ya. Misalnya jenengan kopi ini enak, tapi jenengan ngelayani jutek, ya maaf, gak akan balik kayaknya. Tapi kopinya B aja, tapi jenengan itu humanis, humoris, saya rasa bisa orang itu kembali lagi. Karena seperti itu. Jadi kan oke, rasanya B aja deh, tapi orangnya asik loh, tempatnya asik loh. Nah, itu yang biasanya banyak orang yang balik, itu karena itu. Kayak gitu loh. Karena kalau rasa jangan jangan terlalu parah deh kalau menurut saya. Dan rasa kopi gak ada yang parah sih kalau menurut saya. Kayak gitu sih, cuma karena ya itu berani belajar aja, terus belajar. Kayak gitu lah. Jadi tipnya itu ada tiga. Pertama itu jenengan eksekusi langsung, konsistensi lah, konsisten ini yang banyak itemnya. Nah yang ketiga itu tadi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Trias sudah hadir di studio kami dan juga sudah sama-sama berbincang. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ya sore hari ini. Tentunya kita belajar juga bahwa menjalankan bisnis kan bukan hanya tentang menjual produk begitu ya Pak ya. Betul. Tapi juga menjaga kualitas produknya, memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya, terus berinovasi juga ya. Karena itu nanti pelanggan akan datang tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Oke, terima kasih Bapak. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan pendengar,
5: sama-sama.
1: Terima kasih juga atas kebersamaannya. Nanti kami akan hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Nka Mutiara, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
6: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
7: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
8: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya aroma mani politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama dari RRI Surakarta, aroma mani politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Dawam salah seorang calon anggota BPD di Kecamatan Tanom menyebut, beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar mencapai Rp100.000 per suara. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Mulato Isan.
1: Katanya dengan money politik, saya menentang keras katanya dengan persoalan money politik itu.
2: Pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD serentak akan dihelat di 196 desa Kabupaten Sragen. Pesta demokrasi di tingkat desa tersebut menjadi ajang kontestasi politik akar rumput dan daya tarik tersendiri. Meskipun honornya paling tinggi hanya Rp500.000 per bulan, jabatan anggota BPD menjadi ajang perebutan kursi yang terkesan prestisius. Bahkan isu money politik juga cukup santer. Tak hanya itu, keikutsertaan oknum aparatur sipil negara ASN dalam bursa pencalonan menjadi sorotan tajam. Dawam, 61 tahun, salah seorang calon anggota BPD Tanon yang juga mantan perangkat desa setempat menegaskan komitmennya untuk melawan kebiasaan buruk dalam pesta demokrasi tingkat desa. Menurut Dawam, budaya menyebar uang menjelang pemungutan suara tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kebiasaan tersebut dinilainya meniru dampak buruk dari kontestasi politik di tingkat atas seperti pilkades, pilkada hingga pemilu legislatif. Ia mengungkapkan saat ini santer beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar. Angkanya disebut-sebut mencapai Rp100.000 per suara.
1: Tuh, terus yang kedua katanya dengan money politik. Saya menentang keras katanya dengan persoalan money politik itu. Indikasinya kalau saya itu kan yang jelas itu kalau bisa itu transparan. Nggak pakai money politik gitu. Jadi ini indikasi? Ada rumor masalah money politik.
3: Berapa per?
1: Untuk rumornya itu ya sampai 100 itu rumornya.
3: Di desa
1: ini? Ya, di desa, ya. Rumor. Di desa lain rumor juga ada money politik seperti itu.
2: Tak hanya soal politik uang, persoalan rangkap jabatan juga menjadi sorotan. Ada salah satu pendaftar yang diketahui berstatus sebagai pegawai atau ASN di bawah naungan instansi Kementerian Agama. Sementara itu, fenomena politik uang dalam pemilihan BPD mendapatkan sorotan dari anggota Komisi 1 DPRD Sragen, Fatur Rahman. Saat diwawancari wartawan Jumat lalu, Fatur Rahman melihat fenomena politik uang ternyata tidak hanya menjangkiti proses politik di tingkat nasional dan daerah, tetapi juga sampai di level akar rumput. Kondisi ini menurutnya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten dan DPRD setempat.
4: Ini sesuatu yang ternyata sudah menjalar sampai ke tingkat BPD. Bahkan di pilihan RT pun banyak kok money politik juga terjadi. Semacam wacana untuk ke depan, apa sih fungsi BPD, apa sih fungsi Pak RT, bagaimana tahu kerja BPD, apa sih yang didapat dari BPD sebagai fungsi kontrol di tingkatan desa, apakah dapat gaji, apakah dapat penghasilan. Ada di beberapa wilayah yang mendapatkan bengkok berupa sawah yang ini dikerjakan oleh teman-teman BPD dan mungkin dijual terus dibagi, itu juga ada. Ada juga anggaran desa yang diperuntukkan untuk aktivitas BPD. Tapi rata-rata aktivitas BPD ini tidak dijalankan.
2: Fatur Rahman berharap panitia pemilihan BPD desa bekerja secara profesional, transparan dan tegas menegakkan aturan. Pemilihan sendiri dijadwalkan berlangsung pada Agustus ini dengan melibatkan 20 pendaftar di setiap desa yang memperebutkan kursi BPD dari berbagai keterwakilan RT. RRI Surakarta meletihkan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, kebakaran hebat kemarin melanda tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Troketon Pedan Kabupaten Klaten. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan Damkar Klaten, BPBD Klaten dan juga para relawan. Berikut laporan Adam Susanto.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
8: Meteorologi ya maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi, artinya sektor yang terdampak.
9: Fenomena El Nino diprediksi akan terjadi di Yogyakarta. Fenomena ini memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan turunnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menjadikan musim hujan mundur yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember. Analis iklim BMKG DIY Aristia Arditama menyebut pertanian dan perikanan diprediksi akan menjadi sektor yang paling terdampak fenomena El Nino.
8: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya, kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi ya maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi, artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi langkah mitigasi, upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
9: Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Lim Astuti menyebut sejauh ini aktivitas pertanian dan perikanan di Sleman masih berjalan dengan baik. Peringatan dini kekeringan sudah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada 31 Maret lalu. Lim Astuti memastikan para petani sudah secara inisiatif melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan kekeringan.
10: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa, sehingga mereka bisa memilih. Apabila memang posisi ini pun meniko ketersediaan airnya terbatas, otomatis mereka memilih komoditas lain. Menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan. Antara lain varietas Gamagura itu yang dari UGM itu loh Mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off-season gitu.
9: Lim Astuti menambahkan pihaknya turut memberi memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Saat ini tercatat setidaknya ada 2.000 kelompok tani dan 600 kelompok wanita tani di Sleman yang tercatat dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau Simultan. Liam Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG.
0: Menyadari pentingnya peran sungai bagi lingkungan dan masyarakat, Pemkot Yogyakarta terus memperkuat upaya pelestarian dengan menjaga kebersihannya. Informasi selengkapnya bersama Dian Parwanto.
11: Kondisi sungai yang melintasi Kota Yogyakarta terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melihat sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga bersama, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hingga menjadi sumber penghidupan. Hasto Wardoyo mengatakan, menjaga keberlangsungan sungai sebagai bagian terpenting bagi makhluk hidup ini tidak hanya sekadar menjadi tugas pemerintah, namun juga perlu gandeng tangan seluruh masyarakat.
12: Sungai adalah sumber kehidupan, bahwa sungai adalah bermanfaat untuk menahan air hujan yang tidak langsung ke laut. Sungai juga menjadi sumber ekosistem untuk makanan seperti ikan sebagai sumber nutrisi kita juga. Sungai juga di-manage supaya mencegah tidak terjadi banjir.
11: Hasto Wardoyo menekankan, kondisi sungai di perkotaan masih menghadapi persoalan sampah. Hal ini tidak sekadar keprihatinan, tetapi juga menjadi sebuah cerminan budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.
12: Imbuan-imbuan untuk tidak mencemari sungai itu penting sekali. Sampah ini hari ini, sampahnya masih kelihatan di mana-mana masih banyak sampah. Kita jangan malu-malu tetap mengakui bahwa sungai kita masih banyak sampah. Dan mencerminkan bagaimana tingkat budaya kehidupan kita, masyarakat yang ada di sekitar sungai. Mau merasa bahwa sangat intelek, tinggi pendidikannya, tapi kalau masih membuang sampah di sungai seperti ini, mulsa tidak ada artinya.
11: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo selain mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, juga berkomitmen melakukan pengawasan melalui patroli kebersihan menggunakan perahu yang telah diuji cobakan Jumat kemarin.
0: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Kita menuju RRI Semarang, pendengar, penanaman modal asing di Jawa Tengah menembus Rp25,92 triliun, membuktikan gejolak ekonomi global tidak menggoyahkan kepercayaan investor masuk ke provinsi ini. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Tika Budiman.
13: Banyak investor yang masuk ke Jawa Tengah dan promosi investasi ke luar negeri ternyata mendapat sambutan yang baik.
14: Pendengar, gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global tidak menggoyahkan kepercayaan investor asing terhadap Jawa Tengah. Sepanjang semester 1 2026, penanaman modal asing atau PMA di provinsi ini mencapai Rp25,92 triliun atau 52,40% dari total realisasi investasi sebesar Rp48,54 triliun. Tingginya kontribusi PMA menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Tengah masih menjadi destinasi investasi yang menjanjikan di tengah berbagai tekanan ekonomi dunia. Secara keseluruhan, realisasi investasi di Jawa Tengah pada semester 1 2026 mencapai Rp48,54 triliun dengan total 55.989 proyek. Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakina Rosela Sari mengatakan, capaian tersebut ditopang realisasi investasi triwulan 1 sebesar Rp23,2 triliun, triwulan 2 sebesar Rp25,53 triliun. Dengan demikian terjadi pertumbuhan investasi sebesar 10,88% pada triwulan 2 dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun Hong Kong menjadi penyumbang investasi asing terbesar dengan nilai Rp7,67 triliun atau 29,61% dari total PMA. Disusul Singapura sebesar Rp6,19 triliun, Tiongkok Rp4,55 triliun, Jepang Rp2,20 triliun, dan Korea Selatan Rp1,10 triliun.
13: Ini alhamdulillah di tengah kondisi geopolitik yang tidak baik-baik saja kita tetap naik pertumbuhannya, meskipun kita lihat bahwa sekarang ini di TW1 antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing agak itu apa hampir sama. Nah, ini hal yang kemudian support kami bahwa PMA, PMDN dan mikro kecil itu tiga-tiganya adalah sama-sama penting.
14: Kondisi menglihatnya investasi di tengah perang Timur Tengah itu dibenarkan oleh Direktur Operasional PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang, Sugeng Rianto. Ia memastikan minat investor untuk masuk ke Jawa Tengah masih tetap tinggi dan mencatat pertumbuhan investasi yang stabil dari tahun ke tahun.
15: Yang dirasakan di sektor industri apa?
16: Nah, kalau di sektor industri mungkin ke masing-masing tenan ya, tapi kalau di KIW sendiri, investor yang datang itu masih tetap banyak. Jadi kita memang tumbuh terus, setiap tahun malah naik. Jadi belum, kalau secara PMA itu tetap banyak yang naik.
14: Adapun selain memikat investor asing, penanaman modal dalam negeri atau PMDN di Jawa Tengah juga menggeliat, tercatat sebesar Rp22,62 triliun atau 46,60% dari total investasi. Kota Semarang mencatat realisasi investasi tertinggi sebesar Rp6,57 triliun. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Berikut laporan Faiz Rosi.
17: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda.
18: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Firna, pengunjung dari Bendungan, Kabupaten Semarang, mengaku paling suka dengan wahana alam terapi ikan. Menurutnya, wisata Kali Kesek memiliki pemandangan yang indah, bersih, dan udara yang segar.
19: Paling saya sukai terapi ikannya itu, mas. Pemandangannya juga bagus, sejuk, tempatnya juga bersih, nyaman.
18: Purwadi, pengunjung dari Dusun Brayu, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, mengaku sudah sering melakukan terapi ikan di wisata Kali Kesek. Menurut Purwadi, setelah terapi ikan, badannya menjadi segar kembali.
20: Sudah berapa kali, Pak, jadi?
21: Wah, sering sih.
20: Pengaruhnya kira-kira apa?
21: Ya, di kaki enak rasanya, enteng.
18: Wisata Kali Kesek merupakan salah satu wisata favorit di Kabupaten Kendal. Wisata alam pegunungan itu memiliki banyak fasilitas seperti homestay, glamping, bangunan joglo tempat pertemuan, kolam renang, dan joglo mini tempat duduk. Pengunjung wisata Kali Kesek juga bisa naik kuda dan kereta api mini di tengah sawah. Bagi yang suka berjelajah, juga disiapkan jeep yang siap mengantar keliling kawasan perbukitan. Direktur Bumdes Sriwulan Makmur Desa Sriwulan, M. Aminatur Rahman, mengatakan, terapi ikan di sepanjang aliran irigasi sejak awal merintis dijadikan sebagai daya tarik wisata. Potensi yang ada terus dikembangkan agar pengunjung tidak bosan dengan menambah fasilitas dan wahana baru.
17: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda, ada wahana itu mainan anak-anak, ada kereta sawah, terus ada kolam kecehnya di sepanjang alur sungai itu, Pak.
18: Pemerintah daerah Kendal pun ikut andil terhadap wisata Kali Kesek yang semakin berkembang. Salah satunya dalam memfasilitasi pendirian tower seluler yang menjadikan kawasan Kali Kesek tidak blank spot lagi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Purwokerto, pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa Eki di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpiuh. Program ini diharapkan memperluas akses layanan keuangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
22: Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Purwokerto menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa Eki tahun 2026 di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpiuh. Program ini dihadirkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga ke tingkat desa. Melalui program ini, berbagai potensi unggulan desa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan. Menurutnya saat ini masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Melalui program Desa Eki, masyarakat desa diharapkan semakin mudah mengakses berbagai layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, pembiayaan usaha, asuransi, hingga transaksi digital.
1: Di pasar-pasar desa biasanya kan ada bank ucek-ucek, ya, harapan dari kita semuanya bank ucek-ucek bisa hilang di bumi Indonesia ini, diganti dengan bank-bank yang resmi. Dan insya Allah nanti dari BKK, BPR, mungkin JPR juga ada petugas yang mendatangi pasar-pasar agar pedagang-pedagang di pasar tidak terjerat dengan
22: Lintarti menambahkan Desa Banjar Panepen dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Desa Eki tahun 2026 karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Namun akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu mendorong produktivitas ekonomi desa. Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto Dina Fiatri Riandari mengatakan, program Desa Eki dirancang untuk membangun ekosistem keuangan yang memudahkan masyarakat desa mengakses layanan keuangan formal secara aman dan terjangkau. Melalui program ini, masyarakat dan pemerintah desa akan mendapatkan pendampingan, edukasi keuangan, hingga penguatan akses pembiayaan dari berbagai instansi terkait.
3: Desa Ekosistem Keuangan Inklusif ini merupakan salah satu dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau Tim PAKD. Nah, di Tim PAKD ini di Kabupaten Banyumas itu ada programnya, salah satunya Eki. Eki kenapa dipilih? Karena juga di Banjar Panepen kan tadi potensinya, ya. Potensinya baik katanya, baik desanya, tanian maupun multikultural dan lain-lain, itu menjadi potensi untuk dikembangkan.
22: Desa Banjar Panepen memiliki lebih dari 5.000 penduduk serta potensi wisata dan ekonomi unggulan seperti budidaya durian bawor, gula kelapa kristal, hortikultura, dan tanaman palawija. Adapun program Desa Eki di Desa Banjar Panepen berlangsung mulai 30 Juli hingga 8 September mendatang dalam 7 kali pertemuan. Kegiatan program meliputi pemetaan kondisi desa, edukasi keuangan, pendampingan usaha, penguatan akses pembiayaan, digitalisasi transaksi, hingga monitoring dan evaluasi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset menurut UPPD Purwokerto bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
4: Pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Kepala UPPD Purwokerto, Eri Raharjono, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan tugas untuk mendorong promosi dan pemeliharaan.

0: prioritas untuk segera dipromosikan kepada calon pemanfaat.
1: Kami sebagai kepanjangan daripada Bapenda atau di unit pelayanan pendapatan daerah Purwokerto memang ditugaskan untuk melakukan promosi atau pemberdayaan aset-aset dari OPD-OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada di Purwokerto. Terutama yang sifatnya sudah tidak lagi menjadi penunjang TUSI. Jadi aset ini bisa dibedakan, Mbak. Aset yang digunakan untuk menunjang TUSI daripada OPD tersebut atau aset penunjang lainnya yang sudah tidak memberikan kontribusi pada fungsinya OPD sendiri.
0: Eri juga menjelaskan bahwa setelah terdapat pihak yang berminat, proses kerjasama pemanfaatan aset selanjutnya akan dibahas bersama pada pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun upaya optimalisasi aset masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kondisi dan lokasi aset yang kurang strategis sehingga tidak mudah dipasarkan. Selain itu terdapat aset berupa bangunan yang kondisinya kurang terawat. Kondisi tersebut membuat sejumlah aset terkesan terbengkalai atau dikategorikan sebagai aset ideal, sehingga menyulitkan proses promosi dan pemanfaatannya. UPPD Purwokerto juga masih membutuhkan dukungan dari berbagai mitra dan pemangku kepentingan untuk membantu mempromosikan aset-aset tersebut agar lebih dikenal dan memiliki nilai manfaat ekonomi. Eri juga berharap optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lebih maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Karena menurutnya peningkatan PAD tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Jawa Tengah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Sian Kemutiara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
2: Selamat sore Mbak Inka.
1: Baik, silakan.

0: Untuk laporan informasi arus lalu lintas sore hari ini, Mas.
1: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang ada di sekitaran perkotaan Purwokerto, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di Senin awal weekend ini, sore hari ini kami pantau untuk cuaca yang pertama ya masih cukup cerah di persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto. Kemudian untuk arus lalu lintasnya, kami pantau ini masih ada beberapa persimpangan yang memasuki jam sibuk sore dan cukup padat untuk arus lalu lintasnya, seperti di simpang Karangjambu atau simpang 4 Purwanegara. Kami pantau di keempat kaki simpang, sisi selatan dan sisi utara cukup padat. Kemudian sisi barat dan timur kami pantau masih cukup normal ya, dan terjadi beberapa kali penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, karena memang di simpang 4 Purwanegara atau simpang 4 Karangjambu ini sisi utara dan selatan berjalan bersamaan untuk waktu hijaunya, begitu pula dari sisi barat dan timur, namun tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk mengurai kendaraannya ada di tengah persimpangan, dan juga tidak menimbulkan hambatan yang bisa mempengaruhi laju arus lalu lintas di sekitar simpang 4 Purwanegara atau Karangjambu, meskipun kecepatan kendaraan cukup terbatas. Kemudian kami pantau juga ini di simpang 4 Gor Satria. Di simpang 4 Gor Satria ini kami pantau untuk arus lalu lintas juga cukup padat. Dari sisi timur, sisi selatan maupun sisi utara cukup banyak kendaraan yang mengantri ya, cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Namun karena ini waktu hijaunya berjalan sendiri-sendiri, tidak ada yang bersamaan, sehingga untuk di tengah-tengah persimpangan tidak terjadi penumpukan kendaraan di simpang 4 Gor Satria. Dan untuk arus lalu lintasnya meskipun cukup padat kendaraannya, namun cukup lancar untuk sore hari ini. Kemudian kami pantau yang masih cukup ramai pada sore hari ini ada di simpang 3 Museum BRI, khususnya dari arah barat ya, kendaraan yang menuju ke arah barat, menuju arah underpass, ataupun kendaraan yang dari arah barat atau dari arah underpass ini cukup padat. Kendaraan yang dari arah underpass ini cukup panjang untuk antrian kendaraannya, sementara kendaraan yang menuju ke arah barat atau ke arah underpass juga cukup mengular, kecepatan kendaraannya juga terbatas ya, cukup rendah khususnya untuk mobil pribadi. Namun untuk arus lalu lintas di tengah-tengah persimpangan masih cukup normal. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau untuk sore hari ini cukup lancar ya, kendaraan dari arah barat, dari arah Tanjung atau Selatan, kemudian dari arah Alun-Alun atau dari arah Timur ini cukup normal, tidak terlalu banyak antrian kendaraan, juga tidak terlalu panjang. Sementara untuk di simpang Sawangan di tengah-tengah persimpangannya tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kemudian kami pantau juga di tengah pusat perkotaan Purwokerto, yaitu di simpang Alun-Alun, kendaraan cukup lancar dari arah timur, ruas jalan Jenderal Sudirman cukup lancar. Kemudian dari kaki simpang utara ya, di simpang di ruas jalan masjid juga cukup lancar, tidak ada banyak parkir kendaraan ya di tepi jalan, sehingga untuk kelancaran arus lalu lintas tidak terlalu terganggu untuk sore hari ini di simpang Alun-Alun. Kemudian terakhir kami pantau di simpang 4 Patriot, di ruas jalan gerilyanya terutama ya, kami pantau masih sangat lancar, kendaraan tidak terlalu banyak, kemudian tengah-tengah persimpangan juga tidak ada penumpukan kendaraan, karena memang untuk geometriknya juga cukup luas ya di simpang Patriot, sehingga tidak terjadi kendala mengenai situasi arus lalu lintas di simpang 4 Patriot pada sore hari ini. Mungkin itu yang bisa kami bagikan untuk situasi dan kondisi terkini mengenai situasi arus lalu lintas di perkotaan Purwokerto. Kemudian terakhir kami juga menghimbau, mengingatkan kepada pendengar Pro 1 dan juga seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Mbak Inka.
0: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
1: Siap, sama-sama Mbak. Selamat bertugas juga. Selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lendo, lendo. Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nur Fauzia. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung dengan Pak Nurfa. Halo, selamat sore Pak Nurfa.
5: Selamat sore Mbak Inga.
1: Baik, silahkan untuk laporannya sore hari ini Pak.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dari BMKG Cilacap untuk beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat yang berlaku 24 jam hari ini Senin 3 Agustus 2026. Yang pertama untuk wilayah Kabupaten Cilacap, kondisi cuaca diperkirakan umumnya berawan hingga berawan tebal pada sore hingga malam hari. Kemudian pada pagi dini hari diperkirakan berawan. Kemudian pada besok pagi hari umumnya berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Kebumen, kondisi cuaca diperkirakan umumnya berawan hingga berawan tebal pada sore hingga malam hari. Kemudian pada pagi dini hari diperkirakan berawan, dan pada besok pagi hari umumnya berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Banyumas, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal pada sore hingga malam hari. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Pegunsen Utara. Kemudian pada pagi dini hari diperkirakan berawan, dan pada besok pagi hari diperkirakan berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Purbalingga, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada sore hingga malam hari. Kemudian pada pagi dini hari diperkirakan berawan, dan pada besok pagi hari diperkirakan berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada sore hingga malam hari. Ada potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sigalo. Kemudian pada pagi dini hari diperkirakan berawan, dan pada besok pagi hari diperkirakan berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Nur Faizin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada informasi cuaca berikutnya. Demikian Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Pak Nurfa untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
5: Salam tangguh kembali, selamat sore.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, ancaman kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas. Salah satunya di Kecamatan Purwojati, di mana seluruh desa dilaporkan telah terdampak berkurangnya ketersediaan air. Hal tersebut disampaikan Camat Purwojati Tursiman dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia.
2: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Camat Purwojati, Bapak Tursiman Esos, dan akan membahas mengenai terkait dengan musim kemarau di Desa Purwojati ya Pak.
3: Iya, siap.
2: Nah, izin Pak, memasuki musim kemarau ini Pak, gimana sih Pak kondisi di wilayah Kecamatan Purwojati untuk saat ini Pak? Apakah sudah kekeringan air nih Pak untuk sumber airnya sendiri Pak?
3: Untuk kondisi wilayah Kecamatan Purwojati pada saat ini, semuanya dari 10 desa ini sudah mengalami kekeringan. Alhamdulillah untuk desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwojati ini kan sudah ada jaringan air bersih ini dari PDAM. Okay. Jaringan bersih dari PDAM, ada juga dari Pansimas. Tapi belum bisa menjangkau saja secara keseluruhan untuk jaringan air bersihnya. Ini hanya beberapa desa yang sudah terjangkau, yaitu desa Karangtalun Kidul, Purwojati sebagian, desa Kelapa Sawit juga sebagian, dan desa Karangtalun Lor juga sebagian, desa Kaliurip juga itu merupakan masuk daerah jaringan PDAM juga, dan Kaliputih sebagian, dan Karangmangu juga sebagian. Yang sebagian itu Karangmangu dan desa Kaliputih itu ada yang menggunakan jaringan Pansimas. Dan yang tadi saya sebutkan itu menggunakan jaringan PDAM.
2: Kalau boleh tahu nih Pak, menurut Bapak, kenapa sih Pak Kecamatan Purwojati sendiri ini menjadi salah satu wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap krisis air saat kemarau ini Pak?
3: Ya, karena di wilayah Purwojati itu daerah yang sumber mata airnya itu tidak ada. Ya, jadi perlu adanya jaringan-jaringan yang perlu kita butuhkan. Karena sumber mata airnya, sungainya juga kering. Terus daerah yang pegunungan juga sumber mata airnya sudah mulai sedikit berkurang. Jadi memastikan bahwa untuk wilayah Purwojati itu sangat-sangat kekurangan air.
2: Lalu Pak, ada gak sih Pak kolaborasi atau program dari pemerintah sendiri terkait dengan penanganan kekeringan tadi, kekeringan air dan kebakaran lahan itu sendiri Pak?
3: Kalau wilayah Kecamatan Purwojati, saya sudah berkolaborasi, bersinergi dengan jajaran Forkompincam, terus pemerintah desa, sampai dengan di tingkat paling bawah itu di tingkat RT. Saya selalu setiap ada pertemuan di tingkat desa, saya selalu menyampaikan kewaspadaan kaitannya dengan kekeringan dan kebakaran hutan maupun kebakaran lahan.
2: Siap. Terakhir Pak, apa yang menjadi harapan dan imbauan Bapak sendiri nih Pak sebagai camat ya Pak ya kepada masyarakat agar tidak ada lagi nih masalah kekeringan air maupun kebakaran lahan di Purwojati sendiri Pak?
3: Harapan saya selaku camat di Purwojati mestinya saya tidak berharap adanya kekeringan maupun kebakaran. Maka dari itu saya selalu mensosialisasikan atau menginformasikan kepada warga masyarakat Kecamatan Purwojati maupun saya meneruskan surat-surat yang dari pemerintah Kabupaten Banyumas akan saya selalu tindak lanjuti dan selalu saya sosialisasikan agar di Kecamatan Purwojati, khususnya wilayah-wilayah yang rawan kebakaran tidak terjadi di wilayah Kecamatan Purwojati.
2: Oke, siap. Terima kasih Bapak atas wawancara bersama RRI.

0: Pemasangan 21 grill drainase baru dan perbaikan jalan lingkar alun-alun dilakukan DPUPR Purbalingga sebagai upaya pemeliharaan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasana.
1: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase baru dipasang disertai perbaikan jalan lingkar melalui penambalan dan perataan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agus Triprapto mengatakan penggantian dilakukan karena penutup drainase sebelumnya banyak yang rusak, keropos bahkan hilang akibat aktivitas masyarakat di alun-alun. Dijelaskan Agus, grill besi berfungsi menyaring sampah agar tidak menyumbat saluran drainase yang dipasang dikunci dengan cara dilas agar tidak mudah dibongkar atau dicuri. Selain memasang grill baru, DPUPR Purbalingga juga melakukan perataan saluran drainase di lingkar dalam alun-alun Purbalingga agar aliran air hujan dapat mengalir lancar ke drainase sehingga tidak menimbulkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan. Sementara itu, pemeliharaan juga mencakup penambalan dan perataan jalan lingkar serta membantu pengecatan trotoar agar kawasan alun-alun terlihat lebih rapi. Adapun kegiatan ini merupakan kolaborasi DPUPR bersama DLHPKP untuk menjaga kondisi alun-alun Purbalingga.
2: Lakukan perbaikan, jadi itu memang selokannya, jadi kita ratakan, jadi kita buatkan grill, kasih perkuatan biar air tetap bisa masuk, tapi sampah-sampahnya bisa tersaring lah. Grill-grillnya sudah terpasang, kemarin memang proses beberapa hari, memang tidak dipungkiri juga kan itu kadang-kadang buat event, terus masih ada orang yang berjualan, pedagangnya mungkin kurang perhatian dengan sisa-sisanya, kemudian jadinya buang ke salurannya jadi mampet, airnya tidak lancar, itu kan menimbulkan kerusakan juga nanti di jalannya.
1: Agus menambahkan melalui pemeliharaan ini, DPUPR mengharapkan masyarakat ikut menjaga grill drainase yang baru dipasang sehingga fungsi dan keindahan alun-alun dapat terpelihara dalam jangka panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. Melangkah adalah salah satu novel karya Tere Liye, penulis produktif Indonesia yang terkenal dengan karya-karya yang penuh inspirasi dan makna mendalam. Novel ini merupakan bagian dari seri Bumi yang menggabungkan elemen fantasi dengan pesan-pesan kehidupan yang kuat. Melangkah menceritakan tentang perjalanan para tokoh utamanya dalam menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Setiap karakter mengalami proses pendewasaan melalui berbagai tantangan dan peristiwa yang mengharuskan mereka untuk terus maju meski dihadapkan pada ketidakpastian. Perjalanan ini menggambarkan pentingnya melangkah maju dalam hidup, meski kita tidak selalu tahu apa yang ada di depan. Tema keberanian menjadi sentral dalam novel ini. Para karakter harus menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberanian mereka, baik secara fisik maupun mental. Tere Liye mengajarkan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Novel ini menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam melangkah, persahabatan menjadi pilar utama yang menopang para karakter utama. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari diri sendiri, tetapi juga dari orang-orang di sekitar mereka. Solidaritas, kepercayaan, dan dukungan dari sahabat menjadi elemen penting yang membantu mereka dalam menghadapi berbagai situasi. Perjalanan yang dialami oleh para tokoh utama bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan emosional. Tere Liye menggambarkan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku. Setiap langkah yang kita ambil, betapapun kecilnya, memiliki makna dalam membentuk siapa kita dan kemana kita akan pergi. Setiap karakter dalam novel ini dihadapkan pada pilihan-pilihan penting yang akan menentukan nasib mereka. Melalui ini, Tere Liye mengajarkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan kita harus siap menghadapi hasil dari keputusan yang kita buat. Ini juga menggambarkan betapa pentingnya bertanggung jawab atas tindakan kita. Melangkah juga menunjukkan pentingnya memiliki harapan dalam hidup. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, para tokoh tetap memegang teguh harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Harapan inilah yang memberi mereka kekuatan untuk terus melangkah maju. Meski jalan yang harus mereka lalui penuh dengan kesulitan. Melangkah adalah sebuah novel yang kaya akan nilai-nilai kehidupan. Tere Liye berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tetapi dengan keberanian, persahabatan dan harapan, kita dapat terus melangkah maju dan menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Novel ini mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti melangkah, apapun yang terjadi. Karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang diri kita dan arti hidup yang sebenarnya. Demikian esensi buku RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Segeng Santan, Pawarta Singkang Wigati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas nyatet jumlah kejadian kebakaran alas lan lahan karhutlan nambah dadi 5. Insiden pengeroyokan maring perangkat pertandingan pas laga semifinal dan Lanut Cup 2016 nang lapangan Garuda Manunggal Lanut Wirasaba dina Kamis 30 Juli 2016 oleh perhatian serius sakang Komisi Wasit ASKAP PSSI Purbalingga. Jangkaping warta getok tular kawasakan tending inka mutiara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas nyatet jumlah kejadian kebakaran alas lan lahan karhutla nambah dadi 5 kasus sajrone musim kemarau. Kejadian sing paling anyar rupa kebakaran nang kawasan alas Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang sing jembare kira-kira 4 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan lan Logistik BPBD Banyumas Abdul Lajis ngomong, kebakaran sing paling anyar kie ketatian nang area Watu Kenteng, Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, RPH Jatilawang. Kebakaran teranyar ketatian pas pungkasan wulan Juli, sekitar jam 6:30 sore nang wilayah Kecamatan Aji Barang. Insiden pengeroyokan maring perangkat pertandingan pas laga semifinal dan Lanut Cup 2016 nang lapangan Garuda Manunggal Lanut Wirasaba dina Kamis 30 Juli 2016 oleh perhatian serius sekang Komisi Wasit ASKAP PSSI Purbalingga. Ketua Komisi Wasit ASKAP PSSI Purbalingga Mugi Ari negasna ketatian kue kutu dadi evaluasi go KB penyelenggara turnamen bal-balan nang Purbalingga. Manut dheweke, keselamatan perangkat pertandingan kue hal sing ora kena dikompromikna. Mugi nyayangna kericuhan sing berujung maring dugaan pengeroyokan maring perangkat pertandingan dening oknum supporter. Dadi bentuk sikap Komisi Wasit mutusna ora bakal nugasna perangkat pertandingan sekang ASKAP PSSI Purbalingga go sisa pertandingan dan Lanut Cup 2016. NDH literasi keuangan di biji muga-muga mbok dadi salah siji penyebab masyarakat gampang kejebak investasi bodong utawa pinjaman online pinjol ilegal. Mula sekang kue, penguatan pemahaman ngenani sistem keuangan kalabu pembiayaan berbasis syariah di biji perlu terus dijembarakan ben masyarakat luwih bisa ngoto jiot keputusan finansial kanti wicaksana. Isu kue pas musyawarah daerah Musda Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Banyumas dirangkai karo roadshow multi finance syariah 2016 nang Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP pas pungkasan wulan Juli 2016. Kegiatan kue ditekani perwakilan pemerintah Kabupaten Banyumas, Bank Indonesia Purwokerto, Otoritas Jasa Keuangan OJK Purwokerto, Pengurus MES Jawa Tengah, lan para pelaku industri pembiayaan syariah. Bocah-bocah kudu terlindungi sekang maneka warna ancaman nang ruang digital, mulai sekang penyalahgunaan data pribadi, perundungan cyberbullying, nganti dampak negatif penggunaan gawai sing kelewian. Mula sekang kue, perlindungan anak ora mung dadi tanggung jawab keluarga, tapi kabeh masyarakat, pemerintah, lan penyelenggara sistem elektronik. Pesan kue ke prungu pas kegiatan talk show Sayang Anak, lindungi lan bangun masa depan sing didadekna siji dening Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Dinsos PPPA lan Forum Anak Banjarnegara Forobara. Talk show nggo mengeti Hari Anak Nasional 2016 dilaksanakna nang Arena Car Free Day alun-alun Banjarnegara pas dina wingi dening anggota Forobara sing dipimpin dening Udi Ananda minangka ketua. Kabupaten Banyumas dipastikna bakal melu selikur cabang olahraga nang pekan olahraga pelajar daerah Popda Provinsi Jawa Tengah 2016. Total kue sekang total 3 cabang olahraga sing ditandingna sawise ana 2 cabang
sing gagal lolos nang babak Prapobda zona 6. Penelaah teknis kebijakan bidang kepemudaan lan keolahragaan Dinpora Butpar Banyumas, Lukman Rais Maulana ngomong, cabang olahraga bal-balan lan sepak takraw ora bisa nerusna perjuangan maring tingkat provinsi. Sementara kue cabang olahraga liane bakal disiapna nggo bersaing rebutna prestasi nang ajang tingkat Jawa Tengah. Cekap semantan warta Getok Tularson Teniki, Klilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwakarta.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, pada Juli 2026 ya, tim pemeriksa fakta Mavindo dan Backhox ini menemukan akun TikTok dengan judul Pemutihan Pajak 2026 yang mengatasnamakan Samsat. Akun tersebut mengunggah informasi mengenai layanan pemutihan pajak dan menyertakan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran layanan tersebut. Hingga hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, akunnya sudah diikuti lebih dari 2.300-an, kemudian disukai lebih dari 4.400-an. Diperiksa ya oleh Turnback Hawks ini mengakses tautan tersebut. Diketahui tautan sudah tidak dapat diakses dan terdapat pemberitahuan bahwa laman tersebut tidak aman. Penelusuran kemudian berlanjut dengan memasukkan kata kunci akun Samsat Indonesia ke mesin pencarian Google dan hasil penelusuran ini mengarah ke akun Instagram resmi dari Samsat Digital Nasional, Samsat Digital. Di unggahan tersebut terdapat informasi yang menyebut layanan perpajakan kendaraan bisa diakses melalui kanal informasi. Ada website-nya di samsadigital.id, kemudian Facebook Samsa Digital, di Instagram, di YouTube juga dengan nama akun yang sama. Sebelumnya, Turnback Hawk telah mengulas modus serupa lewat artikel penipuan, tautan layanan gratis pemutihan pajak motor dan mobil seluruh Indonesia yang tayang Januari 2026. Dan tentunya untuk tautan yang beredar ya bukan merupakan layanan resmi dari Samsa. Jadi masyarakat yang ingin memanfaatkan program pemutihan pajak bisa akses layanan melalui kantor Samsa, Samsat Keliling, atau platform resmi seperti Samsa Digital Nasional, Signal, dan eSamdes. Jadi akun dengan tautan layanan pemutihan pajak yang mengarah ke laman tidak resmi itu adalah konten tiruan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah

0: kita ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
1: Mendengar ada Balai Desa bergaya Istana Kepresidenan ya, yang jadi ikon baru di Baturaden. Nah, ini di Balai Desa Kemutuk Kidul. Dan tentunya menjadi perhatian masyarakat ya, karena desainnya ini menyerupai Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta. Bangunan yang mulai difungsikan sejak November 2025 tersebut, kini kerap menjadi lokasi swafoto untuk para warga ataupun pengguna jalan yang melintas. Kepala Desa Kemutuk Kidul, Kardi Daryanto, mengatakan sejak diresmikan, banyak masyarakat sengaja datang untuk berfoto di depan gedung desa yang tentunya memiliki fasad megah dengan pilar-pilar besar berwarna putih. Kardi mengatakan pembangunan kantor desa baru berawal dari aspirasi masyarakat yang ingin lokasi pelayanan dipindahkan karena kantor yang lama sudah tidak lagi memadai untuk kebutuhan administrasi dan juga pelayanan publik. Dan untuk pembangunan dilakukan sejak 2021 ya, jadi pada tahap awal desa memperoleh anggaran Rp200 juta, kemudian di 2022 dapat Rp300 juta ya, dan juga proyek sempat tertunda selama 2023 hingga 2024 karena keterbatasan anggaran. Sebelum akhirnya kembali dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp150 juta. Jadi tentunya selain menjadi pusat pelayanan masyarakat, keberadaan Balai Desa bergaya istana ini juga menjadi ikon baru yang ada di wilayah Baturaden.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Pendengar, pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Lintas Informasi Pro 1.
9: Lintas Informasi Pro 1.
10: Pendengar, 5 titik irigasi perpompaan tenaga listrik di Purbalingga jadi sasaran pencurian. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
11: Pencurian kabel listrik pada fasilitas irigasi perpompaan IRPOM di Kabupaten Purbalingga marak terjadi, yakni sedikitnya 5 titik IRPOM sepanjang sekitar 500 meter menjadi sasaran pencurian. Kasus terbaru terjadi di wilayah Kalialang, Kecamatan Kemangkon dengan kabel sepanjang 300 meter raib dibawa pencuri, sehingga distribusi air ke lahan pertanian sempat terganggu. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air SDA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Budi Prayitno, mengatakan pencurian tersebut mengancam kelancaran pasokan air irigasi di tengah musim kemarau ini. Sebab infrastruktur IRPOM menjadi andalan petani untuk mempertahankan produktivitas pertanian saat debit air mengalami penurunan, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kecamatan Kemangkon ini. Diterangkan Budi, di Kecamatan Kemangkon, sistem IRPOM selama ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan biaya operasional listrik ditanggung bersama melalui iuran pasca panen sebesar Rp100.000 per 100 ubin lahan sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan lahan irigasi.
12: Cuman kemarin juga kabelnya dicuri, ada 5 titik unit IRPOM kita itu dicuri. Ada yang panjangnya kemarin sampai 350 meter itu satu titiknya. Kemarin laporan baru di Kalialang dicuri sekitar 300 meter kabelnya. Kami mohon juga imbuan kepada kelompok yang memiliki unit irigasi perpompaan yang khusus sumber tenaganya dari listrik untuk bisa dijaga dengan baik. Kita disupport oleh PLN itu luar biasa. Kemarin itu dari yang sudah existing itu, PLN itu memberikan investasi itu kurang lebih 3,6 miliar dari tiang listriknya sampai dengan kabelnya itu disupport penuh dari PLN dalam rangka menjaga ketahanan pangan.
11: Budi menambahkan, jaringan IRPOM di Kecamatan Kemangkon merupakan investasi PLN senilai 3,6 miliar yang mencakup pembangunan tiang listrik hingga jaringan kabel untuk mendukung ketahanan pangan di Purbalingga. Karena itu Budi meminta kelompok tani ikut menjaga fasilitas irigasi perpompaan agar tidak kembali menjadi sasaran pencurian. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Lintas Informasi Pro 1.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, tentunya perawatan kendaraan secara rutin ya ini bisa menjadi langkah penting supaya menjaga performa mesin, meningkatkan keselamatan berkendara dan juga memperpanjang usia pakai kendaraan. Dan para pemilik kendaraan diimbau untuk tidak mengabaikan servis berkala dan juga pemeriksaan komponen utama ya supaya kendaraan ini bisa tetap dalam kondisi prima. Servis berkala itu meliputi penggantian oli mesin, pemeriksaan sistem pengereman, kondisi ban, aki, kemudian cairan pendingin juga. Dan langkah ini dinilai bisa mencegah kerusakan yang lebih besar sekaligus mengurangi biaya perbaikan di kemudian hari. Berdasarkan informasi dari Kepala Bengkel Auto Garage Andi Pratama, mengatakan bahwa masih banyak pemilik kendaraan yang baru datang ke bengkel ketika kendaraannya itu mengalami kerusakan. Nah, selain servis berkala ya, kebersihan kendaraan juga perlu diperhatikan. Jadi mencuci kendaraan secara rutin ini bisa menjaga kondisi bodi dari karat ya, kemudian bisa membuat komponen eksterior lebih awet ya. Sementara itu salah satu pengendara Dono ini mengatakan bahwa gaya berkendara juga berpengaruh terhadap kondisi kendaraan. Ia menyarankan supaya pengendara ini memeriksa tekanan angin ban, kondisi lampu, ya, dan jumlah bahan bakar sebelum melakukan perjalanan jauh. Jadi tentunya dengan pemeriksaan sederhana, ya, ini bisa meningkatkan keselamatan, mengurangi resiko gangguan selama di perjalanan. Ya, jadi bisa dirawat secara rutin ya untuk kendaraan Anda dan tentunya menerapkan kebiasaan berkendara yang baik. Kendaraan bisa beroperasi secara optimal, lebih aman digunakan juga, dan punya umur pakai yang lebih panjang.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
3: Lagu Serpihan Perih ini ya dari The Massive cocok juga ya menemani sore hari ini. Dan tentunya langit juga sudah mulai redup. Sebagian dari kita mungkin masih di perjalanan. Ada yang baru pulang kerja, ada juga yang sudah santai di rumah ya. Dan lagunya seolah mengingatkan kalau dalam hidup memang gak semua cerita berjalan mulus ya. Ada masa-masa dimana menyisakan serpihan perih, tapi di situ kita jadi belajar ya untuk lebih kuat, lebih menghargai setiap langkah yang sudah berhasil kita lewati ya. Semoga apa yang sudah lewat ini cukup menjadi pelajaran dan ada yang di depan ini membawa hal-hal yang lebih baik lagi begitu ya. Kita lanjut untuk menikmati sore hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Purwakarta. Masih ada banyak lagu-lagu yang enak siap menemani sore hari Anda.

0: Bro.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
2: Pemerintah Kota Bandung menghadirkan konsep baru dalam pengembangan literasi dengan menggelar Big Bad Wolf Books 2026 yang dipadukan dengan Festival Kuliner Page and Plate, dan kegiatan ini berlangsung di Pikasoga 3 hingga 9 Agustus 2026 ya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kehadiran Big Bad Wolf Books tidak hanya menghadirkan pameran buku, tetapi juga menjadi destinasi wisata literasi yang memadukan aktivitas membaca, rekreasi, dan juga kuliner. Farhan berharap konsep ini bisa menghadirkan pengalaman baru ya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Dan menurutnya, suasana yang santai, atraktif juga ini bisa menjadi literasi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi daya tarik wisata yang ada di Kota Bandung. Ia juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak ya yang telah mendukung penyelenggaraan acara. Dan selain menghadirkan jutaan koleksi buku, kegiatan ini juga dipadukan dengan festival kuliner bertajuk Page and Plate. Dan konsep ini memberikan kesempatan untuk pengunjung supaya bisa menikmati beragam sajian kuliner lokal dan membaca juga ya, berburu buku juga. Tentunya Farhan menilai, perpaduan literasi dan kuliner ini adalah inovasi yang bisa menarik lebih banyak masyarakat supaya bisa menikmati pengalaman membaca dalam suasana yang berbeda. Dan tentunya Anda bisa simak informasinya lebih lanjut di website kami www.rri.co.id.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Prosu. Prosu. Prosatu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Piala Presiden telah menjadi turnamen pramusim bergengsi di Indonesia sejak pertama kali digelar ya pada 2015. Selain menghadirkan persaingan antar klub, partai final turnamen ini juga dimainkan di sejumlah stadion ikonik yang tersebar di berbagai daerah. Di tahun 2026, Piala Presiden telah berlangsung selama 8 kali ya, dan pada edisi ini, Bali dipercaya menjadi tuan rumah pelaksana babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Dan untuk seluruh pertandingan fase akhir turnamen pramusim, ini akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, sekaligus menjadi ajang penutup kompetisi yang mempertemukan 4 raksasa sepak bola yang ada di Indonesia. Dan untuk setelah sempat vakum ya akibat pandemi, Piala Presiden kembali digelar pada 2022, final kembali menggunakan format dual leg, yakni di Stadion Kanjuruhan Malang dan juga Stadion Segiri Samarinda. Arema FC keluar sebagai juara usai mengalahkan Borneo FC dengan agregat 1-0 ya. Untuk edisi 2024, final kembali dimainkan dalam satu pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Surakarta. Arema FC mempertahankan dominasinya dengan menaklukkan Borneo FC melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Dan sementara itu di 2025 digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, dengan Port FC asal Thailand keluar sebagai juara usai mengalahkan Oxford United 2-1. Dan tentunya pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Sayang sekali ini kebersamaan kita harus berakhir di Purwokerto sore ini. Terima kasih untuk yang sudah menemani saya dan terus pantau RRI Purwokerto ya. Karena nanti akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Jadi selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk yang masih beraktivitas dan juga yang sudah beristirahat. Semoga besok bisa kembali beraktivitas dengan lebih baik lagi ya. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Prosatu.
1: Prosatu.
0: Prosatu Purwakerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PR RI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Sendiri sama pimpinan
5: MPR? Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak milik

0: Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Om Swastiastu, Om Avignamastu, Namo Siddham, Om Manubhadra Kretawo Yantu Wiswanta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, umat Sedharma yang dikasihi oleh Ide Sang Yang Widiwasa, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Hindu RRI. Hari ini kita diajak untuk sejenak berhenti dari rutinitas yang cepat, menarik napas dalam-dalam, dan menengok ke dalam diri kita masing-masing. Pendengar yang budiman, hari ini kita hidup di sebuah era yang luar biasa, era digital, di mana dunia berada di dalam genggaman tangan kita, hanya dengan satu ketukan jari di layar ponsel, kita bisa menjelajahi belahan bumi lain, mencari informasi apa saja, hingga terhubung dengan ribuan orang sekaligus. Teknologi telah memangkas jarak dan waktu. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Di balik segala kemudahan itu, sadarkah kita bahwa era digital ini juga membawa badai informasi yang luar biasa padat? Setiap hari, mata dan pikiran kita dibombardir oleh berita, gosip, pamer kemewahan, komentar pedas, hingga ujaran kebencian di media sosial. Ponsel pintar yang kita miliki, alih-alih menjadi alat yang mempermudah hidup, perlahan-lahan justru mulai mengendalikan hidup kita. Kita menjadi cemas ketika tertinggal informasi. Kita mudah tersulut emosi hanya karena membaca komentar orang asing di internet. Kita menjadi reaktif, mudah marah, dan kehilangan kedamaian batin. Oleh karena itu, pada Mimbar Agama Hindu kali ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat krusial bagi kewarasan jiwa dan spiritual kita, yaitu seni mengendalikan diri di era digital. Bagaimana ajaran suci Weda dan kearifan Hindu menuntun kita agar tidak tenggelam dan menjadi korban dari arus digitalisasi ini? Pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, tantangan terbesar manusia sejak ribuan tahun lalu sebenarnya tidak pernah berubah. Musuh terbesar kita bukanlah orang lain, bukan teknologi, melainkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Di era digital ini, musuh-musuh internal itu menemukan medan perang yang baru bernama media sosial. Kita mengenal konsep Satribu, yaitu 6 musuh dalam diri sendiri. Yang pertama adalah kama, keinginan yang tidak terkendali. Yang kedua loba atau keserakahan. Yang ketiga, kroda atau kemarahan. Yang keempat, moha atau kebingungan batin. Kemudian yang kelima, mada, kemabukan atau kesombongan. Dan yang keenam, matsarya atau iri hati. Mari kita refleksikan Satribu ini ke dalam kehidupan digital kita. Ketika kita melihat unggahan orang lain yang tampak
lebih sukses atau bahagia, lalu muncul rasa tidak puas dan cemburu. Itulah matsarya atau iri hati. Ketika kita tersulut emosi oleh berita hoax atau komentar netizen, lalu kita membalasnya dengan kata-kata kasar, itulah kroda atau kemarahan. Ketika kita kecanduan menggulirkan layar ponsel atau scrolling tanpa arah selama berjam-jam hingga melupakan kewajiban, itulah moha atau kebingungan batin. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita gagal mengendalikan manah atau pikiran kita. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 6 Sri Krishna bersabda kepada Arjuna, Bandur atmanastasya yenat maivat manacita anat manastu satrutve warte tat maivasastruvat, yang artinya bagi ia yang telah mampu mengendalikan dirinya, maka diri atau pikirannya adalah sahabat yang paling baik. Tetapi bagi ia yang gagal mengendalikan diri, maka pikirannya akan menjadi musuh yang paling mematikan. Di era digital, sloka ini menjadi sangat relevan. Jika kita mampu mengendalikan pikiran saat memegang ponsel, maka teknologi menjadi sahabat yang memajukan kehidupan kita. Namun, jika pikiran kita yang dikendalikan oleh algoritma media sosial, maka ponsel di tangan kita akan menjadi musuh yang merusak kedamaian pikiran, waktu, dan hubungan sosial kita. Pendengar yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita melatih seni mengendalikan diri ini di tengah derasnya arus digital? Agama Hindu yang kita cintai telah memberikan instrumen praktis yang luar biasa, yaitu konsep Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan. Kita harus menjadikannya sebagai filter atau penyaring digital dalam keseharian kita. Yang pertama yaitu manacika parisuddha. Ini artinya berpikir yang suci dan benar. Sebelum jempol kita mengetik sesuatu di kolom komentar, atau sebelum hati kita menghakimi apa yang kita lihat di layar, bersihkan dulu pikiran kita. Sadarilah bahwa apa yang kita lihat di media sosial seringkali hanyalah potongan kecil atau kulit luar dari kehidupan seseorang, bukan realitas seutuhnya. Berpikir positif atau subhakarma saat berselancar di internet akan melindungi jiwa kita dari racun penyakit hati seperti iri dan dengki. Kemudian yang kedua yaitu wacika parisuddha. Ini artinya adalah berkata-kata yang benar dan suci. Di era digital, kata-kata tidak lagi hanya keluar dari mulut,
melainkan menjelma menjadi teks, ketikan, komentar, dan caption di media sosial. Sastra Suci Sarasamus Jaya, Sloka 121, mengingatkan kita bahwa perkataan yang buruk dapat melukai hati melebihi tajamnya senjata. Oleh karena itu, mari kita terapkan prinsip wajika di ruang digital. Jika ketikan kita tidak membawa manfaat, tidak menyejukkan, dan tidak mengandung kebenaran, maka pilihan terbaik adalah diam. Jangan mengotori karma kita melalui jempol yang tidak terkendali. Kemudian yang ketiga, yaitu kayika parisuda, yaitu perbuatan yang benar dan suci. Perbuatan nyata di era digital tercermin dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Apakah kita menggunakannya untuk belajar agama, menyebarkan inspirasi, dan membantu sesama? Ataukah kita menggunakannya untuk menyebarkan kebencian, membagikan berita hoax, dan merugikan orang lain? Ingatlah hukum karma pala. Setiap like, setiap share, dan setiap konten yang kita buat di dunia maya akan mencatatkan pahala tersendiri bagi sang jiwa. Dengan menerapkan trikaya parisuda, kita tidak lagi menjadi konsumen digital yang pasif dan reaktif, melainkan menjadi pengguna digital yang sadar, bijaksana, dan spiritualis. Pendengar yang berbahagia, sebagai renungan kita hari ini, mari kita bangun komitmen bersama untuk mempraktikkan diet digital atau kendali diri dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa langkah praktis berikut. Yang pertama, lakukan tapa brata digital secara berkala. Sediakan waktu dalam sehari, misalnya 1 jam sebelum tidur atau 1 jam setelah bangun pagi, untuk sama sekali tidak menyentuh ponsel. Gunakan waktu tersebut untuk melakukan pranayama atau pengaturan napas, trataka atau konsentrasi, atau meditasi tipis untuk menenangkan riak-riak pikiran kita. Yang kedua, saring sebelum sharing. Jadikan kecerdasan spiritual atau viveka sebagai pembeda ketika menerima informasi yang provokatif. Jangan langsung emosi, renungkan, cari kebenarannya, dan pikirkan dampaknya bagi ketentraman bersama. Kemudian yang ketiga, kembalilah pada alam dan keluarga. Teknologi mendekatkan yang jauh, jangan sampai ia menjauhkan yang dekat. Jangan sampai saat kita berkumpul bersama keluarga di rumah, kita justru sibuk menatap layar masing-masing. Hidup yang nyata
ada di sekeliling kita, bukan di dalam dunia maya. Mengendalikan diri di era digital memang tidak mudah, tetapi disanalah letak yatnya atau pengorbanan suci kita di zaman modern ini. Menaklukkan ego digital, kita adalah bentuk bakti tertinggi kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa di zaman Kali Yuga ini. Mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan emas menuju kecerdasan dan keluhuran budi, bukan jurang yang menjerumuskan kita ke dalam kegelapan spiritual. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah mimbar agama Hindu pada hari ini. Semoga untaian pemikiran yang sederhana ini mampu memberikan percikan kesadaran dan keteduhan bagi batin kita semua dalam mengarungi dinamika zaman digital ini. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, dengan kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri mimbar suci dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa, menyampaikan Lintas Informasi Pro 1 malam hari ini bersama saya Undang Rizky. Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga andalkan penanganan khusus jika temukan kasus KIPI. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
2: 7 kasus kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI sepanjang bulan April hingga Juni 2026 tercatat oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga. Namun dipastikan seluruh kejadian KIPI masuk kategori ringan dan berhasil ditangani tanpa menimbulkan dampak serius. Koordinator Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan 7 laporan KIPI tersebut terdiri atas 3 kasus pada bulan April, 3 kasus pada bulan Mei, dan 1 kasus pada Juni. Dijelaskan Novita, gejala yang dialami pasien umumnya berupa reaksi ringan setelah imunisasi seperti demam maupun ruam kemerahan pada area bekas suntikan. Untuk mengantisipasi kemungkinan komplikasi, Dinkes PPKB Purbalingga, dijelaskan Novita, telah menginstruksikan seluruh puskesmas melakukan observasi terhadap setiap laporan KIPI dan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.
3: Kita kan observasinya di tingkat puskesmas ya, biasanya dari Bu Bidan. Dan nanti Bu Bidan mungkin dirujuk ke puskesmas. Kalau itu bisa ditanganin puskesmas. Misalnya itu kita kelompokkan kategori non serius ringan. Kalau ada keluhan kejang demam itu, saya penekanan ke teman-teman untuk lebih mendapat perhatian khusus. Jadi koordinasi dengan orang tua itu harus intens gitu kan. Nah memang bila perlu harus dirujuk, ya kita rujuk ke rumah sakit karena kita kan difasilitasin oleh BPJS juga gitu kan. Nah khususnya nih puskesmas yang tidak ada rawat inapnya seperti Merebet, karena Merebet itu tidak ada rawat inapnya. Jadi kita ketika ada kasus bayi pos imunisasi dia kejang demam, kita langsung menyarankan untuk dirujuk.
2: Novita juga menambahkan apabila ditemukan gejala kasus seperti kejang demam, sedangkan puskesmas belum memiliki fasilitas rawat inap, petugas diwajibkan segera merujuk pasien ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, Dinkes PPKB Purbalingga memastikan pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Purbalingga tetap berjalan sesuai standar pelayanan. Masyarakat juga diimbau tidak khawatir mengikuti program imunisasi karena KIPI yang muncul umum bersifat ringan dan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan. Fitri Hasana melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Samuel, kok su pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kok su jadi sarjana,
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kok pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Bah, kenapa kok tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
0: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat, anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, anak.
1: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kok, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya tak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tara berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal tara lama lagi su panen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Ku sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong su percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Ku jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketung perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tara asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan, tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depu pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
0: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iya, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dengan Bro Satu dimanapun Anda berada? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Ini namanya juga di bulan kemerdekaan, pendengar. Gak kerasa ya, bulan kemerdekaan ini sudah di tanggal 3 ya, 3 Agustus 2026. Ini namanya beberapa hari lagi kita semuanya rakyat Indonesia ini memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan tentunya pendengar Pro Satu di sepanjang Purwokerto malam ini bersama saya undang Rizky di ruang psikologi. Ini nanti bakal ada ngobrol ya. Satu tema menarik ya. Ini kalau misalkan sama beliau gak pernah gak menarik ya. Kita sapa dulu ada beliau Pak Imam Faisal. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabar malam hari ini?
6: Alhamdulillah.
5: Luar biasa, kelihatan masih ini ya, semangat ya malam hari ini. Yeah. Tapi enggak tahu sih ya seharian, apalagi Senin ya Pak Imam ya.
6: Betul, betul.
5: Gimana Senin Pak Imam so far dari pagi?
6: Ya, begitulah karena sedang apa namanya? Kalau kita kan ini ya, kalau di UMB itu kan kita tutup buku itu kan tengah tengah tahun gitu.
5: Oh, pertengahan tahun.
6: Lagi benar running buat tutup buku.
5: Udah tutup buku ditambah Senin ya Pak Imam. Iya. Ya. Luar biasa. Berarti ini double combo ya pendengar ya. Tapi enggak apa-apa, selalu bersyukur ya masih diberikan. Yang penting sehat lah ya Pak Imam ya.
6: Amin,
5: yang penting
6: amin.
5: Sehat dan juga memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Dan tentunya pendengar Pro Satu, untuk Anda yang mungkin ada pertanyaan, langsung tanya aja ya. Saya harap sih di sesuai dengan tema. Kalau misalkan di luar tema boleh ya Pak Imam.
6: Boleh,
5: ya?
6: Boleh.
5: Ini di 08112540911 atau di 6323336, atau Anda juga bisa bergabung biar bisa lihat secara audiovisual di YouTube kami di RRI Purwokerto. Ada satu tema, invalidasi emosi dalam secangkir kopi. Ini harusnya kita ngopi beneran ya Pak Imam ya malam hari ini ya. Kopi ireng apa coklat.
6: Air putih.
5: Jadi kan udah bawa ya Pak ya?
6: Oh, ya air putih tapi.
5: Saya bawa cuman putih juga itu ya. Ada mereknya jadi enggak usah di sini ini. Pak Imam, ini menarik terkait dengan tema kita malam hari ini. tapi ya seperti biasanya saya pengen tahu dulu alasan di balik tema tersebut Pak Imam.
6: Oke. Baik, selamat malam para pendengar sekalian. invalidasi dalam secangkir kopi. Sebenarnya saya awalnya tuh bingung gitu ya, bagaimana memformalisasikan judul ini. Jadi gini ceritanya, sebenarnya ini bukan kemudian ini mau bahas kopi ya, bukan gitu sebenarnya. Tapi inspirasinya tuh apa ya? Ya sebenarnya ada obrolan saya dengan seorang gitu ya. Sebenarnya sudah agak lama sih, cuma sampai sekarang tuh kepikiran terus gitu ya. Jadi pas waktu itu tuh kita lagi membicarakan terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Tentang trauma dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian beliau kemudian merespon, itu nanti bisa hilang dengan sambil minum kopi gitu. Saya mikir apa ya? Kayak ada yang salah gitu ya dengan pernyataan
5: statement
6: ini gitu ya, dengan statement ini. Tapi apa gitu ya, saya kepikiran terus gitu ya.
5: Jangan-jangan nggak bisa tidur Pak Imam saking kepikirannya.
6: Masih kalau itu masih tidur, masih bisa tidur.
5: Oke, terus.
6: Kemudian ada yang kemudian menurut saya bermasalah dengan statement ini gitu. Kemudian saya coba untuk searching lah gitu ya, cari tahu. Mulai dari ngobrol sama mulai dari Gemini, ChatGPT dan seterusnya.
5: Oh, sekarang gitu. Ngobrolnya kayak gitu ya, Pak ya. Kayak enggak ada teman ngobrol ya, udah ada HP gitu.
6: Iya gitu. Ya. Sebenarnya untuk brainstorming sih gitu ya. Brainstorming gitu. Nah, kemudian ketemulah istilah invalidasi emosi gitu. Nah, saya pikir ini sebenarnya istilahnya AI, istilah buat tanya AI, memang apa sebenarnya ada gitu ya istilah ini gitu. Ternyata ada gitu ya, pernah dipopulerkan oleh seorang ilmuwan gitu ya, saya agak lupa siapa gitu. Tapi beliau sampai membuat sebuah alat ukur ya, untuk kemudian untuk kemudian mengetahui terkait dengan gejala invalidasi emosi ini. Jadi invalidasi emosi itu intinya orang yang kemudian tidak, kan kita kan kalau sekarang ya, kalau sekarang kan sangat sering kemudian kita dengar validasi emosi, kamu pun divalidasi dan seterusnya gitu ya. Nah saya mikir bagaimana kemudian jika ini sebaliknya gitu ya, orang-orang yang kemudian tidak, entah tidak mampu atau memang tidak bisa memvalidasi emosi orang lain gitu ya. Entah kemudian dia karena tidak tahu gitu ya, atau memang kemudian entah disengaja atau tidak sengaja gitu ya, sehingga kemudian ketika ada orang lagi curhat gitu ya, apa-apa gitu ya, kemudian kan sering ya kita kadang direspon, cuma ya gitu aja gitu ya.
5: Anggap, kita menganggap remeh gitu ya. Gitu. Cuman palingan perasaan you aja gitu ya.
6: Gitu. Jadi respon dari orang lain lah yang kemudian akhirnya, bagi orang-orang yang kemudian punya masalah secara mental, justru ini akan cukup mengganggu gitu ya. Dari beberapa kemudian sumber yang saya baca, bahkan kemudian ada beberapa postingan sosial media yang kemudian juga akhirnya juga muncul gitu ya. Kalau misalnya ketemu sama teman yang depresi, jangan katakan ini gitu ya, tetapi katakan yang lain. Misalnya contoh ya, orang yang mengalami depresi memang gitu ya, salah satu treatment yang bisa dikatakan cukup efektif itu adalah dengan olahraga, gitu ya. Memang, gitu ya. Karena kalau orang depresi itu kan rasa magernya luar biasa, gitu ya. Sehingga olahraga itu bisa membantu dia untuk kemudian meningkatkan, saya lupa hormon apa gitu ya, untuk agar membantunya dia lebih bersemangat lagi.
5: Oh, makanya kalau misalkan kemarin ada teman saya habis diputusin pacarnya, dia lebih rajin lagi lari.
6: Iya gitu.
5: Oh, berarti emang ada ya Pak.
6: Iya gitu. Jadi untuk meningkatkan hormon apa gitu, saya lupa gitu ya. Tapi itu memang salah satu yang kemudian disarankan. Tapi bukan kemudian kita menyarankan secara direct atau secara langsung pada orang yang kemudian kita tahu nih dia itu depresi gitu ya, kemudian cobalah olahraga gitu ya, itu kan katanya bisa membantu ya orang depresi gitu. Nah tetapi hal ini mungkin pada orang-orang yang sedang secara psikologis bermasalah, ini justru mengganggu gitu ya. Maka akan lebih baik jika kemudian kita bilang atau kita tanya gitu ya, apa sih aktivitas kecil yang kemudian bisa membantumu untuk kemudian merasa lebih baik lagi gitu ya. Misalnya mungkin hobi apalah yang kemudian yang kecil-kecil yang kemudian dia menurut dia bisa membantu. Jadi tidak selalu berupa olahraga gitu ya, tapi kemudian apa yang kemudian dia bisa lakukan. Contoh lain gitu ya. mungkin juga secara tidak sadar kita ketika ini ya, ketika ada rekan yang mengalami musibah. Contoh misalnya salah satu anggota keluarganya meninggal misalnya. Sering banget kita itu bilang, sabar ya gitu ya.
5: Oke.
6: Ini sebenarnya baik gitu ya. Menurut kita baik mengatakan sabar ya. Gitu ya. Tapi bagi orang yang mendengarkannya, yang sedang kena musibah ini, mendengarkan kata sabar ya, itu bisa menimbulkan satu gejolak tertentu gitu ya. Karena sebuah kata yang baik ketika kemudian disampaikan pada timing yang kurang baik, ini justru akan tidak baik gitu ya. Dulu ketika awal-awal ya saya jadi dosen di UMP itu diminta untuk melakukan pendampingan terhadap sebuah keluarga terhadap sebuah keluarga gitu ya, yang kemudian mengalami satu musibah lah intinya gitu ya. Karena si korban adalah mahasiswa UMP, bukan di fakultas saya sih, tapi dia adalah mahasiswa UMP. Nah, saya sama tim hukum itu bareng datang ke sana. Jadi salah satu untuk melakukan pendampingan hukum, saya untuk kemudian melakukan konseling gitu. Nah, ketika kemudian saya melakukan konseling gitu ya ke si orang tua, bla bla bla, gimana Bu? Apa gitu ya? Oh, sudah agak mendingan lah, sudah bisa cerita gitu ya. Nah, kemudian kita pulang gitu ya. Kita pulang. Minggu depannya kemudian ada laporan lagi gitu ya. Si ibu terutama itu merasakan apa, enggak bisa tidur lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita datang lagi gitu ya. Kita datang lagi konseling lagi, pendampingan lagi gitu ya. Kemudian merasa baikan lagi gitu ya. Nah, kita pulang, setelah kemudian kita pulang lagi, kemudian ada laporan lagi gitu ya. Ibunya kayak gini-gini. Akhirnya kemudian apa ya? Kok kenapa ya? Ini ada sesuatu nih gitu yang menurut saya ini janggal gitu ya. Nah, setelah kemudian kita cari tahu secara ya mendalam juga enggak ya, tapi sekilas itu tetangga gitu ya. Pertanyaan pertama mulai adalah tetangga gitu ya. Jadi kalau misalnya si ibunya keluar gitu ya, si tetangga yang di situ misalnya, sabar ya Bu gitu ya, sabar ya Bu gitu ya.
5: Dan itu terakumulasi ya, setiap ada orang ini ngomongnya kayak gitu, cenderung gitu ya. Sama gitu ya Pak.
6: Iya, nah orang yang kemudian mau move on gitu ya, kemudian dibilang sabarnya, jadi kayak men-trigger lagi lah intinya. Nah, jadi ya. Nah, akhirnya kemudian dia ya kayak gitu terus gitu ya. Nah, berarti meskipun akhirnya kita belum sampai akhirnya memberikan intervensi ya ke tetangganya itu, tapi di sini menjadi sebuah pembelajaran gitu ya, khususnya bagi saya sendiri. Yang kadang butuh penanganan itu tidak hanya orang yang mengalami masalah gitu ya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya juga perlu penanganan gitu ya. Nah, kembali pada tadi ya, cerita di awal saya. Mungkin kita aware gitu ya dengan persoalan terkait dengan kesehatan mental, tetapi terkadang kita ketika memang berhadapan langsung gitu ya, seringnya kita entah nggak tahu gimana harus merespon gitu ya. Yang akhirnya yang keluar adalah respon-respon semacam tadi gitu ya. Ini bisa selesai gitu ya, nanti juga selesai sendiri dengan ngopi. Iya sih gitu ya. Kalau beberapa riset gitu ya yang kemudian pernah saya baca, ngopi itu berkaitan dengan kesehatan mental, iya, tetapi tidak secara langsung gitu ya. Kalau misalnya mungkin ada zat-zat tertentu yang kemudian itu membantu, iya gitu ya. Tetapi bukan poinnya, bukan itu. Ketika seseorang ngopi kemudian masalahnya, stresnya hilang gitu ya. Bukan itunya gitu ya. Tapi justru adalah respon-respon sosial yang kemudian terjadi ketika seorang itu ngopi gitu. Misalnya saya lagi stres, kemudian saya ngopi sama teman, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrolnya ini yang kemudian justru membantu kita untuk kemudian bisa mengurangi stres tadi gitu ya. Jadi kopi ini ya mungkin
5: perantara ya.
6: Perantara ya, gitu ya. Media jembatan lah gitu ya. Media untuk membantu. Tetapi bukan si kopi ini yang kemudian
5: ajaib gitu ya. Kemudian langsung hilang stres kita itu, enggak ya.
6: Iya gitu ya. Ya sebenarnya mungkin sama gitu ya. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang gitu
5: sebenarnya
6: ya.
5: Sebenarnya gak harus ngopi sih ya Pak ya. Sambil boncengan, sambil bisa bertamu gitu kan.
6: Iya.
5: Cuman kan di Indonesia gitu ya, lekat hubungannya mungkin istilahnya sih sambil ngopi gitu ya Pak, biasanya ya. Gitu. Baik, ini luar biasa ya. Tadi menarik terkait dengan tema kita di kesempatan malam hari ini, pendengar ya. Saya juga jujur bingung Pak Imam ya, terkait dengan ya kayak tadi yang kayak jenengan tadi mencontohkan ya, kalau misalkan kita ngelayat ke rumah teman, apa yang kemudian kita harus lakukan gitu. Kita harus harus ikut memvalidasi emosi dia atau ini justru waktu yang tepat untuk invalidasi emosi. Karena kalau misalkan kita ngomongin sabar itu, menurut saya berarti memvalidasi emosi atau mungkin malah justru seperti apa Pak Imam, kalau misalkan ini penting nih.
6: Iya, sebenarnya itu masuk dari invalidasi emosi ya. Sebenarnya tadi saya sampaikan niat kita baik gitu ya. Tetapi pada timing yang kurang baik, maka ini akan jadi sesuatu yang tidak baik gitu. Terus apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kayak misalnya kemarin ya. bulan-bulan Juni itu kan ayah saya habis meninggal gitu ya. Tetangga ya kemudian saya rasa sendiri gitu loh, pada datang ya sabar ya. Ya apa ya
5: maksudnya? Ya seolah-olah hati ini berteriak enggak usah ngajarin saya sabar gitu ya.
6: Iya
5: gitu. Kalian ya belum pernah.
6: Rasanya kalau saya sih enggak sampai segitunya sih.
5: Itu kan di sinetron-sinetron biasanya kayak gitu ya, Pak ya. Enggak usah ngajarin saya sabar.
6: Iya gitu. Tapi apa ya namanya? Ya kayak mati rasa aja gitu ya. Apa nah? Iya tuh saya

0: baik sih gitu ya, tetapi memang dalam konteks waktu itu tidak baik gitu ya, sehingga kemudian kita akan menghindari itu. Terus harus bagaimana gitu ya, ketika kemudian misalnya kita layat gitu ya ke teman gitu ya, sebenarnya apa namanya, cukup mengatakan misalnya turut berduka cita itu sudah cukup gitu. Kalau misalnya nggak mau ambil resiko yang lain ya, turut berduka cita ya gitu ya. Apalagi kemudian kalau misalnya mendoakan gitu ya, kalau misalnya ikut mendoakan itu jauh lebih baik. Tapi ketika kemudian kita salah memvalidasi emosinya, kan memang dalam konteks ketika kita melayat kemudian kita memvalidasi emosi memang agak-agak susah ya. Kamu lagi sedih ya.
1: Orang tahu lagi sedih gitu ya.
0: Iya, tapi timingnya itu lagi nggak pas gitu ya. Nggak lagi pas. Kamu lagi sedih.
1: Kecuali kalau misalkan dia habis merit, habis nikah, habis lamaran, kita validasi sekalian gitu ya. Maksudnya kayak, aduh ikut senang dan sebagainya, bahagia iya, terus ya, sakinah pada warung tambah senang ya.
0: Iya, cuma kalau misalnya memang emosi-emosi negatif itu memang mending kita harus tahu tempat sih gitu ya. Harus tahu waktu dan tempat, kapan kemudian kita perlu mengatakan itu dan kapan kemudian kita menahan diri gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak tahu, apa ya, mungkin kita nggak menyadari itu. Kayak misalnya bullying ya, bullying itu salah satunya muncul karena ketidaktahuan kita gitu ya, ketidaktahuan kita bahwa itu bullying gitu ya. Kayak misalnya mungkin sekarang hal itu dianggap sebagai bullying ya, tapi ketika zaman saya sekolah misalnya apa ya, sebenarnya bercanda gitu ya, kamu kantar gitu. Kantar tahu ya, kantar yang biasa buat ambil
1: gantar apa, sih mending pak sengget, sengget. Nah, lebih nggak tahu lagi tuh sengget ya.
0: Apa ya namanya mas, ini bambu lah untuk kemudian biasanya untuk atau mangga
1: biasanya orang yang nggak terlalu gemuk dia kering tapi tinggi gitu ya.
0: Iya,
1: sengget pete.
0: Nah kan dulu kita mengatakan gitu mungkin gak terlalu ini ya. Tetapi biasa sekarang gitu. Dianggap sebagai bullying. Nah itu pun kadang kita tidak menyadari bahwa itu ternyata berdampak ya pada orang lain. Jadi apa yang sebenarnya kita lakukan ternyata ada dampaknya juga gitu ya ke orang lain. Mungkin itu dulu.
1: Pasti gitu ya, ada dampaknya ya. Ini kita balik lagi ya terkait dengan invalidasi emosi dalam sesangkir kopi. Tadi di awal saya masih ingat gitu ya, kalau misalkan orang-orang ini sebenarnya saya juga apa ya istilahnya ya, mangkel juga gitu ya Pak Imam, kalau misalkan saya misalkan lagi ada problem, lagi ada masalah, yaitu masalah atau mungkin lagi ada kabar gembira, kemudian saya cerita ke teman kantor, kemudian teman kantor ini seolah-olah menganggap masalah yang kemudian saya ceritakan ini ya biasa aja gitu ya. Tadi kan di awal kayak ya udah yang penting nanti 2 hari juga kelar dan sebagainya. Ini kan menganggap remeh emosi seseorang gitu ya Pak Imam ya. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan tadi gitu ya. Dari Theo nih dari Kota Magelang ya, mau tanya bagaimana cara mengenali tanda-tanda bahwa emosi kita ini sedang tidak dianggap penting oleh lawan bicara. Apalagi di meja kopi, mungkin lagi nongkrong gitu ya. Saya ngajak nongkrong nih, Januar nongkrong yuk, ayo ya. Saya mau cerita, udah dibayarin kopi, cerita, malah dianggap remeh nih. Masalahnya, ada tanda-tanda yang kemudian bisa dilihat apa enggak nih, Mbak Imam?
0: Ya, paling jelas adalah tadi ya, apa namanya, kayak semacam penolakan lah, denial gitu ya. Misalnya kita lagi curhat, bla bla bla bla bla, itu salah satu cirinya adalah ketika kemudian mungkin kita sendiri ya, bisa saja salah satu paling sederhana ketika kemudian kita curhat bla bla bla, kemudian responnya orang lain yang kemudian tidak kita inginkan gitu ya muncul. Nah kemudian kita nggak pengen malas cerita lagi. Nah itu berarti tanda sebenarnya bahwa obrolan itu menurut kita itu invalidasi gitu ya, artinya ada yang sesuatu yang kemudian tidak kita harapkan dan itu muncul gitu. Nah sederhananya sih itu gitu ya, ketika kemudian kita cerita kemudian direspon oleh orang lain dan kemudian kita merasa bahwa cerita lagi.
1: Ya padahal kita sendiri aja udah bisa membaca gitu sebenarnya gitu ya memang. Tapi ada satu yang kemudian ada yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Mungkin kayak kita

0: tanya mau gimana, mau jujur bener apa ada yang dikurangin dia, itu kan bisa kita kendalikan. Tapi kan respon orang kan gak bisa dikendalikan, Pak Imam. Kalau misalnya kita ngajak orang ngobrol kan berarti konsekuensi demikian harusnya udah jadi pemahaman sendiri gitu, Pak Imam.
1: Iya, ya mungkin kita bisa maklumi ya, bagi karena mungkin banyak dari kita, ini ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, mungkin kita aware dengan masalah kesehatan mental, tapi kadang kita gak tahu bagaimana kita itu perlu meresponnya, bagaimana sebaiknya kita meresponnya. Nah, itu kadang kita nggak tahu. Nah, sehingga ketika kita ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya, kemudian teman kita justru merespon sesuatu yang tidak kita ingin dengar. Nah, ya mungkin kalau kita misalnya berpositif thinking, ya memang dia memang nggak tahu gitu ya, memang nggak tahu. Kalau misalnya, nah yang kembangkan itu kalau misalnya yang dia tahu gitu ya, tapi kemudian dia masih merasa baik gitu. Nah itu yang kemudian, kadang subjektif kita sih yang merasa bahwa aku malas cerita lagi ke orang lain. Nah contoh, misalnya gini. orang gak mau cerita ke seseorang gitu ya. Si A tidak mau cerita ke B itu, bukan berarti kemudian dia tidak bisa menceritakan apa yang sedang dirasakannya, tapi mungkin ada problem di dalamnya. Misal gitu ya, kok si A kayaknya dulu sering ya apa-apa curhat ke aku, tapi kenapa sekarang gak pernah gitu ya. Kayaknya selalu merasa bahwa ada yang sesuatu yang disembunyikan. Nah berarti kita perlu evaluasi nih, ada gak event yang kemudian menjadi trigger sehingga teman kita ini nggak mau cerita ke kita, gitu ya. Mungkin kita nggak tahu bahwa itu ternyata membuat dia itu merasa tersinggung, gitu ya. Sehingga kita perlu merefleksikan diri. Nah, kalau misalnya kemudian kita merasa bahwa tidak nyaman, ya coba untuk kemudian mengkonfirmasi, gitu ya, mengkonfirmasi. Aku ada salah ya gitu ya. Aku ada salah ya. Kok tumben-tumbenan biasanya kamu curhat cerita. Gitu. Kok ini nggak pernah. Soalnya pernah ya. Dulu ada teman kayak gitu. Biasanya curhat, ya biasanya cerita gitu ya. Tapi kemudian
0: tiba-tiba
1: jum terus gitu ya. Nah itu juga di grup chat gitu. Ini biasanya cerita, biasanya ini kok tumben ya sekarang nggak pernah nongol dan seterusnya. Kemudian temannya berinisiatif untuk kemudian kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, kenapa? kok tumben nggak pernah chat gitu ya? Emang ada salah atau gimana? Gitu. Ah nggak apa-apa. Nah, setelah kemudian dia mengakui ya, aku ya yang kemudian pernah membuatmu nggak nyaman gitu ya. Nah baru kemudian dia cerita gitu ya, oh kamu sih dulu jadi dia ceritanya si A ini dibully gitu ya, dibully segrup sama gitu ya. Nah teman si teman dekatnya itu bukannya membantu, malah tapi ikut-ikutan gitu. Nah itu yang kemudian akhirnya dia merasa gak nyaman, baru kemudian, oh padahal kan kita cuma bercanda gitu ya. Nah kita kan cuma bercanda ini juga kadang kita gak sadari ya bahwa orang itu juga ternyata menganggap bahwa ini serius gitu ya, bukan bercanda lagi gitu ya. Nah hal-hal semacam ini yang kemudian terkadang memang butuh empati yang tinggi sih gitu ya. Nah bagaimana kemudian memulai empati, ya salah satunya dengan memahami, mungkin saya pernah membicarakan ini ya, dengan kemudian memahami emosi kita sendiri dulu gitu ya. Jadi ketika kemudian kita lagi sedih, ya coba untuk kemudian memahami apa ya yang kemudian membuatku sedih gitu ya. Jangan kemudian mendenial gitu ya. Kan seringnya kita mendenial ya. Aku kayaknya lagi sedih nih gitu ya. Ah gak mungkin aku lagi sedih. Aku kayaknya lagi misalnya mau ini ya. Mau ujian atau apa gitu ya. Kok merasa takut gitu ya. Kadang kita sering mendenial emosi kita sendiri gitu ya. Aku gak takut gitu ya. Aku berani.
0: Itu seperti itu bisa dikatakan invalidasi terhadap emosi diri sendiri apa enggak nih Pak Imam?
1: Kalau misalnya kemudian kita tidak memvalidasi emosi kita dulu, ya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, dengan kita merasa sebenarnya kita takut nih, kemudian kita
0: pura-pura enggak takut.
1: Kita afirmasi, aku berani gitu ya. Tapi kita tidak memvalidasi dulu bahwa emosi kita saat ini sedang takut gitu ya. Yeah. Sebaiknya kemudian kita oke, aku takut gitu ya sekarang, rasanya enggak nyaman dan seterusnya gitu ya. Tapi dari rasa takut ini saya perlu kemudian menghadapi ini. Saya harus menghadapi ini karena saya pengen bisa gitu ya. Misalnya berbicara di depan umum atau misalnya saya harus bagaimana gitu. Jadi yang penting adalah validasi dulu gitu ya, emosi kita gitu.
0: Oke, karena mau bagaimanapun gitu ya, manusia ini ya tetap manusia gitu ya. Jadi jangan membohongi diri sendiri ya, membohongi orang diri sendiri aja nggak boleh ya, apalagi bohongin orang lain ya gitu ya pendengar ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini ya, terkait dengan validasi emosi dalam secangkir kopi. Pak Imam, kita akan jeda sejenak mendengar, jangan kemana-mana. Setelah jeda yang satu ini kita akan kembali lagi di Ruang Psikologi Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Purwokerto, channel informasi dan inspirasi. Masih di ruang psikologi dengan tema invalidasi emosi dalam secangkir kopi. Aduh, luar biasa. Tapi kalau misalkan ngomongin kopi, bagi orang Indonesia udah lekat banget ya Pak Imam ya. Yeah. Bukan hanya cuman ngobrol, orang sendirian pun ya kalau lagi galau, kalau lagi galau ngopi. Ya kalau lagi senang ngopi lagi, kalau lagi nonton bola ngopi, segalanya tuh kopi ya Pak Imam ya. Yeah. Tapi sebenarnya apakah misalkan ini dalam tanda kutip ya, apakah harus kopi Pak Imam yang kemudian menjadi perantara, atau mungkin ada sebenarnya ada hal lain loh yang menjadi jembatan yang tepat ketika kita ini butuh teman ngobrol, teman curhat gitu, ada lainnya selain kopi gitu Pak Imam?
3: Enggak sih, enggak harus ngopi gitu ya, cuma enggak tahu mungkin ya mungkin akhir-akhir ini ya, mungkin sekitar 3-5 tahunan terakhir ini kan apa ya? Kadang kalau saya di amarati juga, kalau misalnya di kantor juga gitu ya. Wah, lagi banyak stres kerjaan gitu. Yuk ngopi yuk gitu. Ah. Saya pikir gitu. Kenapa harus ngopi?
2: Kenapa
3: gitu
2: enggak? Ya. Yuk renang yuk gitu ya. Atau mungkin ngapa camping gitu kan?
3: Iya, saya pikir. Kenapa, kalau orang dulu kan gini ya. Kalau saya zaman dulu gitu ya. Kamu salah lagi apa? Yuk bakso gitu. Oh. Atau mie ayam ya.
2: Ngopi ya Pak ya.
3: Iya, saya juga nggak tahu gitu.
2: Pergeseran tren nih, memang nggak tahu. Berarti 5 tahun lagi, jangan-jangan apa gitu kan ya, es krim atau
3: es krim gitu ya. Nah, ya mungkin banyak hal lah gitu ya. Mungkin yang lebih paham kopi mungkin lebih tahu ya kenapa konteks kultural kita sekarang semacam itu gitu. Tapi ya mungkin tidak harus ngopi sih gitu ya. Misalnya saya sama teman saya misalnya, kalau misalnya kita pengen ngobrol ya kita makan gitu ya. Okay. Kita entah makan apalah gitu ya. Yang penting makan gitu ya, kita ngobrol gitu ya, entah minumnya apa pun yang penting ngobrol, karena nggak semua orang juga suka kopi gitu ya. Nah, cuma memang apa ya, ya mungkin kita kadang butuh tadi ya, butuh media, butuh kalau misalnya hanya sekedar ngobrol gitu ya. Mau mulai dari mana ini kadang juga bingung gitu ya. Ada kemudian orang butuh media untuk kemudian
2: intro dulu nih gitu ya.
3: Iya gitu ya. Untuk menurunkan ini ya. Menurunkan tensi stresnya gitu ya. Maka bisa orang mau cerita gitu ya. Tapi butuh untuk kemudian tensi stresnya itu kita turunkan gitu ya. Dengan begitu dia akan bisa cerita gitu ya. Bisa jadi entah ngopi, entah itu bakso, atau misalnya itu makan gitu ya. Sebenarnya itu kan dalam rangka untuk kemudian tadi ya, menurunkan tensi stresnya. Agar kemudian dia itu bisa lebih leluasa untuk bercerita gitu ya. Emosinya jauh lebih bisa tenang gitu ya, untuk kemudian menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah, saya sih kurang paham, belum pernah menemukan penelitiannya ya. Tapi dulu ketika saya kuliah, diceritain sama dosen saya, suatu saat kemudian tempat kerjanya dosen saya itu di sebuah lembaga itu mau didatangin oleh orang-orang yang pengen demo lah gitu ya, pengen menyampaikan aspirasi. Ya bukan aspirasi lah, dia nggak terima lah intinya dengan hasil riset yang kemudian sudah dilakukan oleh lembaga dosen saya ini. Gitu. Nah, akhirnya kemudian ya namanya ilmuwan ya, akhirnya kemudian mereka baca-baca ini jurnal gitu ya, apa yang bisa meredakan stres gitu ya, apa yang bisa meredakan emosi gitu ya, dan seterusnya. Ada gitu ya, penelitian-penelitian gitu. Dan kemudian diterapkan, nah salah satunya adalah menyuguhi makanan gitu ya. Itu bisa orang yang kemudian lagi lapar itu mungkin ya, mungkin lebih
2: gampang tersulut,
3: gampang marah kali ya.
2: Emosi ya.
3: Itu kan ada yang iklan apa snack gitu ya.
2: Oh iya.
3: Kalau misalnya lagi lapar kan jadi orang lain gitu. Ya bisa saja sih. Tapi sekali lagi saya belum mungkin ada penelitiannya, tetapi saya belum ketemu gitu ya dengan penelitian semacam itu.
2: Atau mau praktek Pak Imam, besok mahasiswanya suruh makan ini. Ayo mahasiswanya Pak Imam ya, nanti Pak Imam nyediain nasi Padang gitu ya. Tapi ada tuh Pak beberapa kejadian juga saya sempat lihat gitu ya. Bagi yang kemudian tayang di media, di televisi atau mungkin di media sosial ini, ya kayak gitu ya, disuguhin makan lain sebagainya. Ini ngomongin makan gitu ya Pak Imam ya. Seringkali kan bukan hanya di kejadian nyata, di apa itu di sinetron, di film-film ini sering banget ada adegan ini keluarga itu ngobrolnya pas lagi makan malam. Ya itu lagi makan malam, anaknya ngobrol, ayahnya ngobrol gitu ya. Ya kalau misalkan keluarganya cemara ini, kemudian akan menjadi obrolan yang positif gitu ya, saling mendengarkan, saling memberikan nasihat. Ini berarti makan juga menjadi salah satu media yang kemudian bisa kita anggap tepat ya, Pak ya, untuk kita mencurahkan emosi biar nanti ya sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti hasilnya, Pak.
3: Iya, seperti tadi saya sampaikan ya, mungkin makan, ngopi dan seterusnya mungkin stimulus hormon tertentu yang kemudian membuat kita merasa positif. Gitu ya, sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu gitu ya, sehingga kita lebih berani lah gitu ya, lebih berani untuk menyampaikan sesuatu. Singkatnya sih semacam itu ya. Tapi memang tidak selalu bahwa semuanya kemudian kita selesaikan melalui
2: meja makan
3: gitu ya. Ya kadang ada beberapa hal yang kemudian ya kan nggak mungkin ya, misalnya teman lagi puasa harus ada masalah kemudian kita ajak makan, nggak mungkin gitu. Nah jadi ya itu mungkin cara kita ya, mungkin secara kultural saja kenapa kemudian kita butuh sesuatu untuk kemudian membicarakan sesuatu, itu kita kayak butuh sesuatu gitu, entah itu makanan, minuman gitu ya, untuk memecah suasana atau biar nggak tegang-tegang banget gitu ya. Kalau misalnya saya perhatikan, misalnya lagi rapat gitu ya, kalau misalnya lagi rapat dan rapatnya tegang gitu ya, orang-orang yang kalau ini observasi saya saja ya.
2: Saya juga kayaknya kayak gitu deh Pak, kalau lagi rapat di atas
3: kalau lagi rapat ya, pada tegang gitu ya, orang yang kemudian tegang justru nyemilnya banyak gitu. Nyemilnya banyak.
2: Kelihatan gitu ya. Besok ada rapat di kita Pak, tak perhatiin lah besok lah.
3: Lagi tegang gitu ya, biasanya akan nyemilnya banyak. Ya, mungkin salah satu cara juga gitu ya untuk mengalihkan perhatian juga. Mungkin sih.
2: Mengalihkan gitu. Ketegangan gitu ya. Baik, luar biasa ya. Ini ngomongin invalidasi emosi gitu ya Pak Imam. Sebenarnya selama kita ngobrol Pak Imam, saya lihat ini tidak menyalahkan orang yang kemudian mengutarakan invalidasi emosi ya. Misalkan kayak saya ke Pak Imam atau mungkin Pak Imam ke saya. Tapi apa ya istilahnya Pak Imam, kayak tadi di off air kita ngobrol gitu ya, ada satu teman di kantor yang sudah deket, saking deketnya, jadi kalau misalnya dia lagi ada masalah, begitu juga sebaliknya, alih-alih saya mendengarkan kemudian memberikan jalan keluar, tapi malah saya istilah dalam tanda kutipnya ini menggampangkan. Misalkan dia lagi ditegur atasan, ya udahlah, orang dia bapaknya kayak gitu, wataknya kayak gitu. Itu kan berarti salah satu tindakan invalidasi emosi terhadap teman saya yang habis dimarahin sama atasan gitu ya. Tapi saya rasa klop-klop aja gitu Pak Imam. Lah ini apakah invalidasi emosi ini akan selamanya salah, atau mungkin ya tergantung dengan siapa kita ngobrol, posisinya sebagai apa, dan seperti apa kalau dari perspektif Pak Imam?
3: Tergantung, kalau menurut saya sih, tergantung respon dari si, apa namanya, orang yang kemudian sejak sedang berkomunikasi dengan kita, gitu ya. Kalau misalnya ketika kita merespon tadi ya, misalnya, dia menurut dia, justru dia merasa, apa ya, didukung gitu ya. Si bosnya menyebalkan, ya dia cerita bahwa bosnya menyebalkan. Kemudian kita merespon, oh iya gitu loh, orangnya kayak gitu. Nah, kita kan di, menurut, kalau dalam pandangan saya ya, justru ini bukan invalidasi gitu ya. Tapi dia,
2: malah kita memvalidasi
3: gitu ya. Dia memang lagi butuh.
2: Dia lagi mangkal gitu ya ke bosnya ya.
3: Lagi mangkal, kemudian kita menguatkan itu gitu ya. Nah, itu kan kayak merasa, oh iya gitu ya. Jadi semakin menguatkan gitu ya, positive reinforcement, atau memberikan penguatan positif, sehingga dia merasa di kayak merasa didukung gitu, didukung ya, dengan statementnya itu. Nah, jadi ya kalau misalnya kita katakan baik atau tidak, invalidasi emosi ini justru ya gitu ya, kurang baik lah gitu ya. Karena tadi dampaknya orang itu merasa jadi nggak diterima gitu ya. Di beberapa kasus tertentu mungkin ada yang mungkin sangat ekstrim, misalnya ada yang kemudian hanya sekedar ucapan ya, akhirnya kemudian terjadilah tindak kriminal gitu ya. Mungkin ada beberapa kasus lah gitu ya, mungkin dari hanya ucapan apa gitu ya, saya lupa dulu ada kasus apa gitu ya, hanya dari sekedar ucapan apa kemudian sampai terjadi pembunuhan gitu ya. Yang kita khawatir kayak gitu sih gitu ya, karena kita apa namanya ya, memang kalau merasa bahwa kita kurang empatik ya mending kita diem aja gitu ya. Kita diem, kita dengarkan. Nah, tadi seperti mungkin saya lakukan ya. Kalau misalnya saya lagi di ruang konseling dan memang kemudian misalnya saya lagi capek gitu ya, untuk kemudian benar-benar merasakan apa yang disampaikan oleh si klien, kan kayaknya agak-agak susah gitu ya. Ada kemudian saya lakukan adalah mengulang apa yang kemudian dia sampaikan. Oh, Bapak lagi jengkel ya sama lagi sama istrinya ya. Iya, Mas. Gitu. Nanti dia cerita lebih ini lagi gitu ya. Oh, gitu ya. Wah, itu usaha Bapak berarti sudah berkembang gitu ya. Iya, udah sampai sini. Nah, ini, ya itu salah satu hal yang sederhana sih yang kemudian bisa dilakukan. Bisa kemudian memprobing. Kalau misalnya kita bisa sampai memvalidasi emosi lebih baik. Tapi kalau misalnya enggak, ya mending tadi kalau enggak diem ya coba hanya sekedar memprobing saja.
2: Oke, luar biasa ya. Ini penyiar juga kayaknya kayak gitu ya Pak ya? Iya. Misalkan kayak Pak Imam lah persis gitu ya. Kalau misalkan lagi capek tapi harus dengerin orang gitu kan. Ya misalkan kayak penyiar lagi capek tapi ada pro dangdut gitu kan, harus tetap smile gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, ini semuanya menjadi satu kenikmatan yang seharusnya nih harus banget disyukuri gitu ya, mendengar pro satu ya. Pak Imam, terakhir closing statement, mungkin ada beberapa poin yang mesti disampaikan di obrolan kita malam hari ini, Pak Imam, monggo.
3: Oke. Singkatnya gini, para pendengar sekalian gitu ya, kita kembali pada topik kita gitu ya, bahwa ya masalah-masalah seputar dengan masalah kesehatan mental itu, stres gitu ya paling sederhana, atau mungkin trauma dan seterusnya, ya tidak kemudian bisa kita sederhanakan pada aktivitas-aktivitas yang remeh gitu ya, kayak misalnya oh nanti juga ngilang dengan ngopi gitu ya. Jadi ada dua ya di dalam psikologi itu, yang namanya yang mungkin nanti kita bahas lebih lanjut nanti ya, terkait dengan coping mechanism sama defense mechanism. Coping mechanism itu adalah upaya kita untuk kemudian menyelesaikan masalah gitu ya, sedangkan defense mechanism itu mekanisme mempertahankan diri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah kemudian pusing aku mau ngopi gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah melakukan namanya defense mechanism. Tidak terarah untuk menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau ketika kemudian coping mechanism gitu ya, sebentar. aku tak ngopi dulu gitu ya, sambil cari inspirasi gitu. Nah, ini berarti ada itikad bahwa dia mau nyari solusi gitu ya. Sehingga kemudian bukan salah kopinya gitu ya. Kopi itu cuma media gitu ya, untuk kemudian ya membantu kita gitu ya, memberikan ketenangan gitu ya. Gak harus kopi gitu ya, tapi juga mungkin ada yang sukanya teh atau matcha gitu ya, atau misalnya air putih gitu ya, atau wedang rempah gitu ya. Nah, itu cuma itu membantu gitu ya, untuk kemudian tadi menurunkan tensi stres kita, sehingga kemudian kita jauh lebih positif ya untuk kemudian merespon sesuatu gitu.
2: Mungkin itu, Mas. Oke, baik, luar biasa ya malam hari ini kita dapat ilmu baru lagi, insight baru lagi dari beliau Pak Imam di Ruang Psikologi malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Imam.
3: Sama-sama.
2: Sudah berbagi ilmunya, ditunggu ilmu-ilmu lainnya di minggu pekan depan gitu ya Pak Imam ya, luar biasa. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Imam. Baik, pendengar Pro 1, luar biasa invalidasi emosi dalam secangkir kopi ya, kayak tadi Pak Imam bilang ya, kopi ini gak salah ya pendengar ya, kopi ini hanya sebagai perantara saja ya. Ini diibaratkan kopi ini kalau misalkan tagline salah satu perusahaan BUMN ini, ada yang satu nih, mengatasi masalah tanpa masalah. Dicari sendiri aja ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar Pro 1, after ini kita bakal ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap berada di Pro 1 ya, di kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Anda bisa bergabung di 08 11 24 09 11 atau di 632 336 ya. Kita langsung angkat saja yang pertama ini, ada siapa di mana ya? Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lagu.
0: Selamat malam, berbagi rindu memori lewat lagu ya. Ini dengan siapa di mana ini ya?
1: Pak Saka di Banyumas.
0: Oh, Pak Saka di Banyumas. Salam kenal Pak Saka. Ya. Luar biasa.
1: Ya. Ini Mas siapa?
0: Mas Rizky, salam kenal juga ya.
1: Mas Rizky.
0: Anji.
1: Oh, kalau yang kemarin Mas Arya ya.
0: Betul, ada Mas Arya, Mas Rizky, Mas Onik. Iya, iya.
1: Mas Rizky.
0: Anji,
1: minta gimana? Lagu ya.
0: Boleh, boleh, monggo ya. Ini lagunya
1: Dewa 19.
0: Yang apa coba, nanti saya carikan.
1: Mahameru.
0: Mahameru ya, coba. Siap. Mahameru ya, dari Dewa 19 buat ya. Kang Saka yang ada di Banyumas. Banyumasnya mana, ya. Mas?
1: Ada ya.
0: Ada, aman ya.
1: Iya, iya,
0: iya. Siap. Banyumasnya ngendi jenengan, Pak?
1: Banyumas ya? Banyumas ya, Kali Bogor.
0: Oh, Kali Bogor, siap ya. Ya. Salam-salamnya dulu Pak Saka ya, malam hari ini monggo.
1: Ini saya pertama ya, Mas ya?
0: Pertama ya?
1: Oh iya toh.
0: Eh, oh, apa?
1: Dia loh, Mas.
0: Jenengan pertama maksudnya sing mlebu mengruang rindu.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Iya, pertama ya, banget ya. Nanti hadiahnya tak kirim.
1: Semuanya ya, Mas ya.
0: Anji.
1: Semua pandemen, RRI dan penyiar, semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya gitu Mas ya.
0: Siap.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Aman Pak Saka.
1: Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ada Pak Saka yang ada di Banyumas ya. Doa terbaik juga untuk Anda ya. Tentunya untuk selanjutnya ada siapa di mana? Di manakah ya? Ada Mama Indes nih ya, yang masuk tapi nggak masuk ke ini. Saya telepon balik ya, Mama Indes ya. Sugeng Dalu, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam Mas Kiki.
0: Selamat malam.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu Mama Indes, Sugeng Dalu gimana kabarnya?
2: Sugeng Dalu Ugi, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Gimana kabar balik Mas Kiki?
0: Alhamdulillah hari Senin tentunya di masih diberikan kesehatan
2: hari
0: terus
2: Senin,
0: ya.
2: Tanggal muda.
0: Langkah bedane lah ya, anu kembar kabeh.
2: Pokoknya masih apa Mas Kiki?
0: Masih kinyis-kinyis, masih
2: iya,
0: kandel.
2: Kayak gitulah ya.
0: Tadi tuh Mama Indes, ini kan HP-nya tuh lagi dicas, terusan jenengan telepon masuk ke HP tapi enggak masuk ke komputer, jadinya tak panggil ulang gitu ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Anji, mau request lagu apa malam hari ini Mama Indes? Ini ada banyak lagu nih.
2: Yang mau diputar apa?
0: Ada lagunya Padi dengan Bayangkanlah, kemudian Bondan Prakosa dengan Please Dong A, ST12 Cari Pacar Lagi, ada Niji sudah, kemudian ada Pilot Cinta Bukan Untukmu, kemudian ST12 Cari Pacar Lagi. Mending cari pacar lagi atau mending cari duit lagi Mama Indes?
2: Cari duit lagi. Kalau aku cari duit lagi,
0: iya.
2: Kalau Mas Kiki mungkin cari pacar yang tepat.
0: Iya, tapi ya nggak cari pacar lagi lah. Kalau misalkan udah ada pacarnya satu ya usi jiwa.
2: Iya, yang penyol itu dipelihara biar bagus ke depannya lagi.
0: Gitu sih ya, matur nuwun Mama Indes. Salam-salamnya Indes. Ini orang kedua
2: salamnya
0: nih Mama Indes.
2: Yang tadi masuk Pak Eka ya.
0: Pak Eka Banyumas.
2: Salam kenal, selamat bergabung di RRI ya Mas Kiki.
0: Anji.
2: Iya, ada Mama Ida, Mama Cantika. Ada Bu Ida, Bu Muninga, Pok Tini.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ada Kiratun, Mas Kumbang Asmara. Mister Genjot, Mister Balo, ada Mama Rusti, Mama Darisa, Mas Herdi, Ki Cunong, Pak Jumati, ada Pak Dasrun, terus ada Ki Dalang Suwati. Pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya aja, saja ya. Ini yang tadi dari Banyumas itu Pak Saka kok, Pak Eka ya. Kayak bis.
2: Oh ya, Pak Saka ya.
0: Iya, nyong juga anu kelalen nih, bisa nih Eka siapa ya.
2: Ya. Apalagi aku, Mas Kiki.
0: Mama Indah, suara nyong ning kono kayak ngerasa teman ki radione. Kuwi apa ya, karo speaker gede ya?
2: Karena aku enggak pakai speaker.
0: Pakai apa sih?
2: Apa kedengaran?
0: Pakai radio. Kayak mendengung-dengung gitu, apa anu udu?
2: Bukan.
0: Iya, perasaanku saja ya. Terima kasih Mama Indah nih, tak puterin lagu
2: ST12. Salamnya buat semuanya, salam sehat.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mas Kiki, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Oke. Okay.
2: Sukses selalu buat
0: Amin.
2: Mas Kiki.
0: Amin, luar biasa.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Indah yang udah bergabung malam hari ini, kemudian di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Rindu Ruangan.
0: Rindu Ruangan? Ulu. Ini
3: kok membendut kulit kepuluh lah kene.
0: Alah, siapa sih kulit sih Rekang?
3: Karo nyung senin kawin gedung nang kebaling orang mlebu-mlebu.
0: Ki kakange.
3: Karo nyung arep telepon di situ.
0: Alah, di telepon siapa jare Kang? Ki Rindu Ruangan. Asik. Ini rindu ruangan apa kamu rindu orang yang di ruangan, Pak?
3: Rindu ruangan
0: apa rindu orang yang ada di ruangan?
3: Dan ya rindu sing ruangan, gua indah dan merindukan ruanganku.
0: Alah, merindukan ruanganku ya.
3: Salam buat Mama Indah.
0: Anjir. Ya.
3: Besok malam minggu tertunggu karo kene.
0: Siap.
3: Nek nyong mlebu dhisik kon jenengan telepon nyong.
0: Kaya kue.
3: Nek rekam mlebu bareng produk dhisik, nyong telepon mereka diangkat. Nang mlebu.
0: Siap. Apa tahu ora diangkat sih, Kang?
3: Nggak mau, orang mungkin berpuluh-puluh-puluh nanti aku nang mengerti terkomodek dalam suatu malam mengenai.
0: Ya Allah, ya Allah.
3: Iradun kan gue liat.
0: Kira dun gue liat ya anji. Siap.
3: Itu rumah ade. Pokoknya kangen mari suara Mama Indah. Soalnya memang desah-desah
0: ya. Luluh luluh.
3: Lakunya yang mau terbalam dalam Mama Indah.
0: Siap ya. Sehati sampai mati lah ya.
3: Bu MM ya.
0: Double M ya.
3: Kira dun kita suruh Mama Indah semuanya terus. Ya. Terus juga buat geser kencot di follow cara masuk ke kemana. Terus Pak Suwati, terus juga Pak Arusti. Terus juga buat besar

0: duet ya Kang ya. Anu duet apa ora?
1: Duet
0: ya. Berarti jenengan berarti ngesuk Mama Indes.
1: Ku berjanji Ala.
0: Siap. Oke.
1: Ya ya, buat Mama Indes.
0: Heeh, Mama Indes gue Rukma anjing. Nggih, siap.
1: Selamat bertugas,
0: mudah-mudahan
1: senantiasa diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun, luar biasa ya. Nih semangatnya, kemudian di belakang lagi ada siapa ya, kita angkat dulu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu, selamat malam Mas Kiki.
0: Selamat malam, gimana kabarnya malam hari ini Kang?
2: Malam ini kedinginan.
0: Kedinginan deh, yang ngopi Kang, apa selimutan ya kue mbok.
2: Iya.
0: Lagi ini di sini apa adem sih, jarku wis madan panas sih kita.
2: Kenapa Mas?
0: Ujarku udah sedikit panas akhir-akhir ini, udah gak terlalu dingin.
2: Udah,
0: dingin
2: aja.
0: Dingin aja ya.
2: Rumah aku kan tidak istilahnya berkatan, jadi masih banyak-banyak pohon
0: gitu. Oh masih alami gitu ya, jadinya dingin ya.
2: Betul.
0: Tapi gitu, dibandingkan sikap dia ke dirimu, lebih dingin mana sama cuaca malam hari ini?
2: Ya gimana ya, baru baik lah.
0: Langas, gak ada yang mau ngalah ya Kang ya?
2: Iya.
0: Oh iya,
2: luar biasa. Mas Erdi, Kiki.
0: Iya Mas Erdi dong, Mas Erdi. Iya. Ini yang gak bisa bahasa Jawa kan?
2: Iya.
0: Iya makanya tadi kan saya ngomong pakai bahasa ngapak. Waduh, iya Kang Erdi gak bisa bahasa ngapak nih gitu ya.
2: Lagu apa Mas yang udah disetting?
0: Lagunya ada Padi, Bayangkanlah, kemudian Bondan Prakosa. Dengan lagunya ini Please Dong A, Niji dengan Sudah, kemudian Anang, Aurel Dimarahin Tuhan, Peter Pan.
2: Dari Anang ya, yang dari Anang ya.
0: Boleh, siap, spesial untuk Kang Erdi ya. Salam-salam ya Kang Erdi.
2: Kiki ya.
0: Ji.
2: Buat Mandarisa juga, selamat malam ya. Selamat tidur, mengambil mimpi indah ya.
0: Aduh, mimpi indah ya.
2: Terus ada Mami Indes ya. Mengakmara juga, ada Mama Santika juga ya. Buat CKDM juga, Neng Kesa, Mbak Minas juga, Mama Luna, Mama Pahi, ini. Buat Mana Herman juga ya, Mbak Wati juga, Mama Eri juga ya, Bapak Edi Sudianto, Mama Ade, Narno, Indro juga ya, Ibu Muningah, Ibu Yanti, Ibu Ida juga ya, Ayo juga ya. Terus buat Pak Pamu, Pak Jemaah juga ya. Terus buat semuanya saja ya.
0: Siap.
2: Istri juga ya.
0: Anji.
2: Mama Reni juga. Ya udah gitu sepertinya buat Mas Ruki aja ya.
0: Anji, matur nuwun Kang Erdi.
2: Selalu ya.
0: Siap ya juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Malam hari ini ya. Kita akan sekali lagi ya. Nanti kita akan pelaikan lagu-lagunya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu.
0: Memori lewat lagu. Sugeng
1: dan memori lewat Mama Indes.
0: Aku udah lagi kumun.
1: Siron-siron gak serundul kayak Nini Tini kok dan.
0: Kena gara-gara Nini Tini, kayak malah Nini Tini kayak orang tau melebu ya gue kita serundul ya gue malah.
1: Nini Tini sih nyong orang wani ngapak-apak.
0: Ya yang beano ya orang wani.
1: Aku maras ngotak pekak nanggung nih nyong.
0: Alanya beane orang wani Kang ya domong jere makan malam.
1: Si ayu kayak nang nyuara nang HP kok kayak kena si ori.
0: Sangalas tahun Kang aja main-main ya, Kang.
1: Sangalas tahun
0: pindo. Pingpat. Yuk tini nyora melu-melu yuk. Nyora melu-melu ngono.
1: Angger pingpat saya ketua aja.
0: Ping telu benus tua ya, paling ping empat ya. Ya
1: ping telu bayi wisak teh kok. Ya moga-moga ya.
0: Amin.
1: Sehat ma.
0: Amin ya.
1: Taro anak putunya kembali sing sehat kau.
0: Iya, sing pentingnya sehat. Anu
1: darat tangan nu. Omong sama omong gak jo, aja teh kubris lah.
0: Iya. Jenenge ki.
1: Ngomong anu nak kena nu ngomong gak lombor orang tenan orang.
0: Ya iyalah, nu yutinnya ya nu paham.
1: Ya iya, kayak terus. Seperti ini bagi rumah kena.

0: keluarga sini Idam Mangun Jaya itu seorang rumah kenora.
1: Ini
0: Idam Kutasari, Uswati, Pusat Doyo, Sincokan Anggo Samaran, kue Kumbang Asmara.
1: Oh ya kue jenenge, jadi ketahuan.
0: Iya, jenenge nyamar-nyamar kok.
1: Nyamar menyamar gitu ya.
0: Iya. Terus ibu muningai buning loro-loro. Nah sini cilong karo Kang Katim, karo Oma. Saya rajin banget oleh ngurungokna doang rindu.
1: Anjir.
0: Ya acara segala acara ngereri gue rajin banget ya.
1: Minta ngetaken ye.
0: Ya iya. Terus ning Purbalingga. Ya silian emang ini. Terus gue Mbak Mei karo Mines. Karo Yanti nang Wirasab. Bapak Jati Sabah gue lah.
1: Iya.
0: Terus si Cimani Siti. Awe Herman karo Wati. Kang Suwadi Radun. Bu Sarmila Mister Genjot Pak Amin. Cukup semena ya bocah bagus.
1: Anjih, siap matur nuwun.
0: Lagune melu bae lah.
1: Anjih, lagune.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat sukses juga untuk semua pendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada. Yang malam hari ini sudah bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda pesan di kesempatan malam hari ini. Spesial untuk Anda, nanti setelah lagu-lagu diputar saya akan buka kembali line teleponnya di 632336 atau di 0811-254-0911. Ada Dewa 19 dengan Mahameru. Spesial di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Kang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbunga.

0: pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Purwokerto malam ini.

Ada Anang dan juga Aurel dengan dimarahin Tuhan mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, ini masih mau bersamai kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Untuk Anda mendengar Pro 1 yang mau bergabung kembali di 08 11 25 40 9 11, atau di line telepon kami di 632336 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kali ini pendengar ada yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Yang pertama ini ada dari 0359 ya. Selamat malam Sugeng Dalu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Sugeng Dalu dari Kang Dodi yang ada di Karang lewat Jipang. Wih, Jipang ya. Kalau misalnya aku lewat Jipang tuh luar biasa ramainya ya. Bendera, kemudian apalagi nih ya, lampu-lampu tuh abang hijau kuning. Salam-salamnya buat yang lagi siaran saja, kemudian dan untuk semua pendengar Pro 1 ya. Pengen requestnya lanjut saja ya, nanti apa aja, apa nih, apa aja jere tak. Lagu gak bisa dimakan ya. Ya tapi gak apa-apa ya, jere lagunya apa weh, yang penting tak makan gitu ya. Nanti saya puterin spesial untuk Anda lagu dari siapa ya, Niji aja ya, dengan Sude ya. Spesial untuk Anda pendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Dengan Pro 1 luar biasa ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dan lagu Niji dengan Sudin yang nampaknya harus ikut serta mengakhiri perjumpaan kita di ruang rindu edisi hari ini, pendengar. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, karena di jam 10 nanti bakal saya ajakkan untuk bersama mendengarkan ada Gending Klasik ya. Nanti spesial untuk Anda dari RRI Purwokerto, Campur Sari Klasik ya, spesial untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

para mirsa, sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih lumantar giaran kelenengan gending campur sari RRI Purwokerto ingkang katindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji Swarawati Nyi Sapen saha Nyi Rakis Emilia dene wiraswara katindakaken dening Ki Tukiran. Sumangga para miyarsa, kula saking studio ngaturaken sugeng dalu saha

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di sepanjang Purwokerto malam ini ya. Setelah tadi kita udah mendengarkan campur sari klasik di RRI Purwokerto, luar biasa ini. Syahdu sekali ya mendengar ya malam-malam kayak gini. Dengan cuaca yang sedikit dingin, ditemani dengan campur sarian ini, waduh. Ini jangan-jangan alih-alih mendengarkan radio ya, ini malah radio yang mendengarkan kita tidur dengan ngorok, dengan berdengkur gitu ya mendengar ya. Dan tentunya di malam ini mendengar sampai dengan pukul 00 ya, jam 12 nanti bakal dihadirkan ada beberapa informasi menarik spesial untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo adek, siapa yang jemput?
5: Kenapa kamu nanya?
4: Rumahnya di mana?
5: Kamu nanya.
4: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
5: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

Dengar Pro, satu kali ini ada informasi yang membanggakan ya, di mana tim Taekwondo Indonesia ini berhasil menambah 2 medali emas nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia. Capaian medali emas tersebut diraih melalui pertandingan babak final di tenis indoor Senayan Jakarta. Taekwondo In Muhammad Raihan Fadila ini menyumbang medali emas pertama nomor Kyorugi pada Minggu 3 Agustus 2026 kemarin. Maksud kami adalah pada tanggal 2 ya. Atlet pemusatan latihan nasional Pelatnas ini mengalahkan wakil India Akshay Khoda dengan keunggulan skor 2-0. Muhammad Raihan ini bertarung pada kategori Kyorugi kelas 80 kilo putra di arena utama kejuaraan. Ia sebelumnya menaklukkan atlet Kazakhstan Abdurrahman Maripov ini melalui perolehan skor tipis 2-1 pada babak penyisihan. Pendengar, wakil Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan meraih medali emas turut memberikan dampak besar bagi perjalanan karirnya. Kejuaraan internasional ini terdaftar resmi sebagai ajang level G to World Taekwondo dengan bobot poin tinggi ya pendengar ya. Di mana peluang penambahan medali Indonesia ini masih terbuka karena nomor Kyorugi ini berlangsung hingga Rabu 5 Agustus mendatang. Taekwondo Muhammad Basam Raihan dijadwalkan turun berlaga membela skuad merah putih pada pertandingan besok ya. Kita doakan bersama pendengar ini, semoga atlet-atlet yang sedang berjuang ya di nomor cabur taekwondo yang mewakili Indonesia, semoga bisa memberikan yang terbaik di bulan kemerdekaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro 1 Balai Desa Kemutu Kidul, Kecamatan Batu Raden Banyumas, ini menjadi perhatian masyarakat karena memiliki desain menyerupai Istana Kepresidenan di Jakarta. Keren ya pendengar ya. Bangunan yang mulai difungsikan sejak November 2025 itu kini kerap menjadi lokasi swafoto bagi warga maupun pengguna jalan yang melintas nih pendengar ya. Kepala Desa Kemutu Kidul, Kardi Daryanto, ini mengatakan sejak diresmikan, banyak masyarakat sengaja datang untuk berfoto di depan gedung balai desa yang memiliki fasad megah dengan pilar-pilar besar berwarna putih bak istana presiden. Ini warga-warga Kemutu Kidul ya, ini ke balai desa alih-alih mengurus surat, mengurus sesuatu malah foto ya pendengar ya, luar biasa. Menurutnya konsep bangunan bergaya istana kepresidenan muncul dari hasil diskusi bersama pendamping desa dengan bidang infrastruktur ya. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui rancangan arsitektur hingga penyusunan rencana anggaran biaya nih pendengar. Pihaknya menjelaskan pembangunan kantor desa baru berawal dari aspirasi masyarakat yang menginginkan lokasi pelayanan dipindahkan karena kantor lama sudah tidak lagi memadai untuk kebutuhan administrasi dan pelayanan publik. Pembangunan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2021. Pada tahap awal, desa memperoleh anggaran Rp200 juta, kemudian Rp300 juta pada tahun berikutnya di tahun 2022. Proyek sempat tertunda selama 2023 hingga 2024 karena keterbatasan anggaran. Sebelum akhirnya kembali dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp150 juta ya, di mana total anggaran yang dihabiskan ini mencapai Rp650 juta. Pembangunan Balai Desa Kemutu Kidul akhirnya rampung dan mulai digunakan pada November 2025 kemarin ya. Selain menjadi pusat pelayanan masyarakat, keberadaan Balai Desa bergaya bak istana kini juga menjadi ikon baru di wilayah Batu Raden. Menarik ya ini, semoga dengan style baru ya, kemudian nanti bisa meningkatkan juga ya pelayanan terbaik bagi masyarakat setempat.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
2: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
1: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
2: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
1: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
2: "Jangan ayah, tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
1: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa?"
2: "Kenapa, Anissa?"
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
1: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau."
2: "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Selasa ya, 4 Agustus 2025. Dan tentunya Citra dan juga Putri akan menemani Anda dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustaz Dr. Andes Daliman MPD. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita, di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku, maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.1 Trans1, channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, Selasa 4 Agustus 2026. Dan mendengar pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Daliman MPD. Ya, pada kesempatan pagi hari ini akan mengusung topik mengenai cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Pendengar Pro 1, cinta tanah air adalah wujud pengabdian dan rasa syukur atas nikmat tempat tinggal. Sikap ini menyatu dengan nilai keimanan seorang muslim. Dan Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema cinta tanah air adalah bagian dari iman. Menjaga kedamaian dan merawat keberagaman menjadi bukti nyata kasih sayang pada negeri. Nilai keagamaan mendorong setiap individu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Semangat kebangsaan yang kokoh memperkuat persatuan seluruh elemen bangsa. Dan baik pendengar Pro 1, langsung saya akan sapa Ustadz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
0: Baik. Alhamdulillah. Oke, baik Ustadz. Dan pagi hari ini insya Allah kita temanya cinta tanah air adalah bagian dari iman, gak Ustadz?
2: Iya, ini memperingati 17-an
0: gak Ustadz, gak? Betul. Baik, kami persilahkan durasi maksimal 10 menit untuk menyampaikan mukadimah. Monggo Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 122. Surat At-Taubah ayat 122 ini artinya sebagai berikut. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tidak tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah untuk berjumpa lewat udara. Dan pada pagi hari ini, dalam rangka Hari Kemerdekaan, kita akan berbincang tentang cinta tanah air. Cinta tanah air di dalam agama disebutkan bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Ada kata-kata hikmah yang berbunyi ubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Walaupun ini bukan hadis, tetapi sejalan dengan sunnah Rasul, bahwa Rasulullah sangat mencintai tanah airnya, yaitu Madinah. Dalam piagam Madinah, yang dibuat oleh Rasulullah bersama warga Madinah. Jadi ini merupakan undang-undang dasar di Madinah pada waktu dulu. Terdapat pasal yang menyebutkan bahwa seluruh penduduk Madinah, apapun sukunya, apapun agamanya, wajib menjaga dan membela negeri Madinah. Yang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa cinta tanah air itu bisa kita lihat misalnya. Yang pertama, orang yang cinta tanah air ini mestinya mentaati peraturan, mentaati perundangan yang berlaku. Ini sesuai dengan perintah agama bahwa kita memang wajib melaksanakan perintah dan wajib meninggalkan larangan. Di dalam kehidupan bernegara juga seperti itu. Kemudian yang kedua, cinta tanah air ini termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan sekitar kita, baik lingkungan kecil maupun lingkungan besar, ya, menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan, serta kelestarian tanah air. Ya. Ini juga merupakan bagian dari iman, apalagi di dalam ajaran agama kita, manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah di muka bumi yang mempunyai kewajiban untuk memelihara dan membangun bumi ini. Kemudian yang ketiga, yaitu menghormati perbedaan. Cinta tanah air diaplikasikan dengan menghormati perbedaan. Perbedaan suku, agama, bahasa, adat, ini mestinya harus kita bisa hidup berdampingannya. Kita hidup bersama, saling menghormati. Yang ini juga sesuai dengan ajaran agama di dalam Al-Quran yang berbunyi bahwa kita, Allah menciptakan ya, manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling hormat, menghormati. Kemudian yang keempat, cinta tanah air itu juga diaplikasikan dengan semangat belajar, sehingga nanti menjadi manusia yang pandai, dapat membangun tanah air ini untuk kemajuannya. Oleh karena itulah, di dalam agama Islam diperintahkan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian yang kelima adalah membela negara, maju perang bila diperlukan. Ini sesuai dengan perintah agama, yaitu supaya kita jihad melaksanakan perjuangan tidak hanya dengan harta, tetapi juga jihad bi anfusihim, dengan jiwa kita, dengan tenaga kita, ya, jiwa raga kita kalau memang diperlukan. Dengan demikian, mengamalkan cinta tanah air adalah mengamalkan ajaran agama, karena itulah maka cinta tanah air merupakan kewajiban bersama yang di dalam agama Islam disebut sebagai wajib kifayah, kewajiban bersama. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup berbangsa, bernegara ini memang untuk seterusnya, artinya kita terus mewariskan ya negara, bangsa, tanah air ini untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, cinta tanah air ini juga perlu ditanamkan kepada generasi muda. Di antaranya, bagaimana kita menanamkan cinta tanah air kepada generasi muda, yaitu kita memberikan pelajaran sejarah, perjuangan pendahulu kita, di dalam melawan penjajah dengan ikhlas dan penuh pengorbanan. Itu perlu kita berikan pemahaman dan internalisasi kepada para generasi muda. Bentuk cinta tanah air dari generasi penerus setelah kita, kemudian kita, setelah kita, dan selanjutnya. Ini bukan berperang seperti pendahulu kita dulu melawan penjajah. Tetapi cinta tanah air ini diwujudkan dengan membangun tanah air, membangun bangsa dan negara. Dengan tekun belajar, dengan giat bekerja, jujur dan adil. Jadi bukan mengkhianati perjuangan para pendahulu kita. Dengan melakukan perbuatan yang buruk, seperti melakukan korupsi, kolusi, manipulasi, dan lain-lainnya yang buruk. Itu bukan cinta tanah air namanya, tapi merusak tanah air. Atau mereka dikatakan sebagai pengkhianat perjuangan dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Para pendahulu kita adalah orang-orang yang taat kepada agama. Agama apapun yang mereka peluk, terutama yang beragama Islam. Sehingga mereka di dalam perjuangannya ada teriakan Allahu Akbar. Ini mereka memang berjuang ikhlas karena Allah demi membela tanah airnya. Sekarang kita tinggal meneruskan perjuangan para pendahulu kita, yaitu membangun negara dengan keikhlasan dan kejujuran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, monggo kami persilahkan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 9 11 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Iya, baik. Dan Ustadz, izin saya. Oh, oke, okay.
0: Okay, sudah ada yang bergabung ya. Kita terima dulu.
1: Telponnya, ya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana, Pak?
3: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
1: Nggih, monggo silakan Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan mengenai menuntut ilmu itu salah satu cinta tanah air untuk meningkatkan pendidikan kita. Terkadang orang tua itu mendidik anaknya supaya sekolah setinggi mungkin, tapi terkadang mengabaikan akhlak. Nah, lebih utama mana antara ilmu dan akhlak yang didahulukan? Mohon penjelasan dan jawabannya Pak Ustadz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz.
2: Sebenarnya antara ilmu pengetahuan dan akhlak ini mestinya harusnya seimbang. Yang wujudnya yaitu bahwa keseimbangan itu mestinya dimiliki oleh seseorang. Dia misalnya sebagai orang yang pandai, ilmunya banyak, akhlaknya juga baik. Nah, ini yang paling bagus. Sebab kalau misalnya ilmunya banyak tapi akhlaknya tidak bagus, kelakuannya buruk, ini berbahaya. Sebab orang yang pandai kalau berbuat kejahatan itu rusaknya itu lebih besar, ya. Merugikan negara juga lebih besar. Coba kalau orang kecil, ya, orang yang bodoh misalnya, ya, buta huruf, mereka mencuri, paling kan mencuri ayam, ya. Ayam harganya berapa? Yang rugi paling yang memiliki ayam, ya. Tetapi kalau orang itu orang pinter, apalagi menjadi pejabat, ya, dia melakukan korupsi, itu mengambil uang negara. Ini kan merugikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Jadi memang perlu ada keseimbangan antara kecerdasan, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Memang kalau ditimbang secara apa itu mendalam, ya, masih lebih baik orang yang berakhlak bagus tapi bodoh, ya, dengan orang yang berakhlak buruk tapi pandai. Itu kalau dibandingkan memang lebih baiklah, walaupun dia bodoh tapi berakhlak baik, sebab dia itu tidak akan membuat kerusakan. Tetapi kalau orang yang berakhlak buruk, dia pandai, kalau orang yang pandai tapi akhlaknya buruk, ini mungkin sekali malah ya akan berbuat keburukan dan berbuat kerusakan. Jadi oleh karena itulah maka pendidikan kita kepada generasi muda yang sebenarnya itu juga sudah tercantum di dalam undang-undang pendidikan, bahwa pendidikan di Indonesia ini juga menekankan kedua-duanya, ya. Bahkan kalau diperluas itu, sebagaimana yang tahun-tahun dulu itu kita lihat, ya, ada moto di dinding-dinding sekolah dasar, ya, takwa, cerdas, terampil. Nah, itu mengandung satu filosofi yang cukup mendalam, ya. Takwa ini kan berarti juga mencerminkan bagaimana akhlak yang baik, ya, beragama yang taat, itulah, ya. Cerdas menunjukkan melambangkan apa? Kepandaian, menguasai ilmu pengetahuan. Terampil, terampil itu dia giat bekerja dan mampu mengaplikasikan, tidak hanya omong doang, tapi dia mampu untuk mempraktekkan di dalam kehidupannya itu. Jadi inilah yang bisa kami berikan jawabannya, ya. Dua-duanya itu penting, antara ilmu pengetahuan dan akhlak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan dari kolom-kolom komentar, Ustadz. Selanjutnya dari Ed Juju, ini dari Ibu Juju, assalamualaikum. Cinta tanah air, berani berkorban jiwa dan raga. Amalan-amalan apa saja sebagai ibu rumah tangga dengan mengisi kemerdekaan ini, di samping sudah menjadi madrasah bagi putra-putrinya. Pencerahannya, terima kasih. Monggo, Ustaz.
2: Tugas seorang ibu ini sangat penting, sangat luas, dan sangat utama. Oleh karena itu disebutkan bahwa pendidikan rumah tangga yang dititik beratkan kepada pendidikan ibu ini disebut sebagai pendidikan yang pertama dan utama. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, walaupun itu mungkin kelihatannya tidak sepertinya biasa-biasa saja. Membiasakan anak-anak untuk bangun pagi, untuk tertib makan, untuk tertib ibadah, ini merupakan satu pekerjaan yang kelihatannya kecil, pengaruhnya sangat besar bagi pendidikan anak-anaknya. Memang terutama ibu-ibu ini sangat berperanan dalam kehidupan di keluarga, dalam kehidupan di rumah tangga. Namun kalau kita melihat sekarang, banyak ibu-ibu yang sudah mempunyai karir yang di luar rumah, ya. Mereka ada yang menjadi guru di sekolah, ada yang menjadi perawat, menjadi dokter, pegawai kantor, termasuk pegawai RRI ini, ya.
1: Termasuk hostnya, ya.
2: Jadi polisi, jadi militer. Ini justru perannya itu semakin meluas, ya. Itu boleh-boleh saja. Dan itu sunatullah, ya. Namun mestinya, walaupun banyak sambilan tugas di luar, ya, yang mungkin dianggap tugas utama, tetapi sebenarnya yang lebih mendasar lagi itu adalah bagaimana ibu-ibu jangan melupakan pendidikan anak-anaknya di rumah. Sebab itu merupakan pondasi daripada pendidikan yang nanti akan berdiri bangunan di atas pondasi yang telah diterapkan oleh ibu-ibu itu. Nah, oleh karena itulah maka peranan ibu-ibu dari yang kecil

0: Yang ingin saya tanyakan untuk menghargai kemerdekaan, menurut Islam itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya dari Ibu Cantika Kusniah ini di Gerduren Purwojati, monggo.
1: Kemerdekaan adalah merupakan rahmatnya Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ini kita mendapatkan kemerdekaan. Nah, sudah barang tentu dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, kewajiban kita sebagai manusia itu harus mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana caranya mensyukuri? Yang namanya mensyukuri itu ialah menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah itu untuk kebaikan-kebaikan. Kita diberi kemerdekaan, berarti kita sekarang menjadi lapang, menjadi mempunyai kelapangan, mempunyai kebebasan untuk berpendapat, untuk bekerja, ya, untuk melakukan perbuatan apapun sepanjang itu sesuai dengan aturan dan perundangan. Nah, kita di dalam mensyukuri kemerdekaan ini bagaimana secara garis besar? Yaitu kalau para pendahulu kita berjuang untuk merebut kemerdekaan, kita sebagai generasi penerus yang tidak menangi mengangkat senjata, ya, tidak menangi dikejar-kejar oleh Belanda, ya, kita menangi sudah merdeka. Nah, di dalam kemerdekaan ini yang penting bagi kita bukan merebut lagi, tetapi adalah mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan itu mestinya sesuai dengan porsi kita, dengan kemampuan kita, dengan posisi kita. Bagaimana petani di kampung? Ya. Petani di kampung mengisi kemerdekaan mestinya juga dengan menjalankan pertanian yang baik, sehingga nanti akan menghasilkan, ya, hasil pertanian yang baik, bisa untuk konsumsi, ya, warga negara. Ya. Ini mereka berjuang dengan jujur di dalam bidangnya itu. Mereka yang berdagang, ya, mereka melaksanakan perdagangannya dengan baik, dengan jujur, tidak menipu, mencari keuntungan ya wajar, ya. Nah, ini termasuk juga merupakan mengisi kemerdekaannya dan mensyukuri kemerdekaan. Termasuk yang jadi pegawai, yang jadi tentara, polisi, ya. Bahkan yang menjadi pejabat. Nah, ini yang menjadi pejabat itu mereka akan sangat menentukan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Artinya akan membawa kemana bangsa kita, akan menjadi makmur atau tidak, ya, itu akan banyak ditentukan, ya, oleh para penguasa yang memegang kekuasaan ini. Sehingga negara ini akan subur makmur kalau para pejabatnya, para penguasanya ini jujur dan adil, tapi bangsa ini kemudian akan hancur kalau tidak jujur dan tidak adil, banyak korupsi, kolusi, manipulasi. Ini yang menjadikan bangsa kita menjadi hancur. Dan itu bukan bentuk kesyukuran kepada rahmat Allah, tetapi itu merupakan bentuk kekufuran, ya, merupakan bentuk pengkhianatan kepada para pejuang yang telah mendahului kita. Maka marilah kita yang telah menerima warisan kemerdekaan dari para pendahulu kita, mestinya kita jaga dengan baik, dengan kita melakukan tugas, melakukan kewajiban di dalam bidangnya masing-masing dengan baik. Itu sudah cukup. Syukur kalau lebih dari itu. Terima kasih. Kita lanjut. Monggo.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya dari kolom komentar YouTube RRI Purwokerto ini dari @adiwaluyo Purbalingga 4524. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah konsep baldatun toyibatun warobun

0: Bonhoeffer dapat diterapkan di negara kita? Monggo Ustaz.
1: Baldatun Toyibatun Waro Bonhoeffer itu adalah negeri yang baik, negeri yang adil makmur, ya, Waro Bonhoeffer di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan konsep agama secara internasional, ya, global, ya. Itu bisa saja dan baik sekali kalau diterapkan dimanapun. Namun apakah mampu kita menerapkannya, ya? Ya, mestinya itu merupakan cita-cita. Jadi baldatun thayyibatun, negara adil makmur gemah ripah, ya, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mestinya merupakan cita-cita. Dan itu juga merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia. Namun cita-cita itu kan harus dicapai dengan ikhtiar. Dicapai dengan ikhtiar baik oleh rakyat, ya, oleh pemerintah, ya, tidak bisa hanya oleh pemerintah, tapi kerjasama seluruhnya dengan bekerja sama menurut bidangnya masing-masing, ya. Sebenarnya konsep dalam Undang-Undang Dasar 45 mengarah kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun. Kalau di dalam agama Islam sebenarnya itu juga tidak berbeda, ya. Sebab yang namanya Pancasila, seperti ketuhanan yang aplikasinya beragama dan beribadah, ya, trikemanusiaan dan sebagainya, yang aplikasinya itu juga sama dengan ajaran agama, khususnya agama Islam. Oleh karena itu, konsep baldatun thayyibatun ini adalah merupakan konsep yang universal, ya, yang umum sekali, yang menyeluruh mendunia. Itu sebenarnya merupakan cita-cita semua bangsa, hanya perwujudannya atau aplikasinya itu mungkin yang berbeda-beda. Dan ada yang sepertinya tidak memakai konsep itu, tapi mereka telah mendapatkannya. Misalnya, ternyata mereka yang tidak pakai agama, ya, dapat negaranya makmur, ya, dapat adil, ya. Ya, hanya mungkin itu termasuk Waro Bonhoeffer apa tidak, wallahu a'lam, ya. Sebab mereka yang kadang-kadang diberi kemakmuran, diberi kebaikan, tetapi mereka ingkar kepada Allah juga ada. Nah, kita dimaksudkan di negara kita ini terdiri atau terjadi masyarakatnya itu masyarakat yang tidak ingkar kepada Allah, yaitu bagaimana lengkapnya, ya, dalam Pancasila itu berketuhanan, berperikemanusiaan, berkerakyatan, berkeadilan sosial, ya. Itu semuanya sebenarnya merupakan satu konsep yang hampir samalah, ya, dengan baldatun thayyibatun Waro Bonhoeffer. Hanya kalau baldatun thayyibatun Waro Bonhoeffer itu kan lebih ditekankan kepada bagaimana kehendak Allah, bagaimana izin Allah, ya, bagaimana Allah memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada kita. Dan itu pun juga sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur-Nya. Ini konsep dari baldatun thayyibatun sebenarnya itu. Hanya mungkin tidak kita sadari, atau karena ini memang merupakan nilai yang universal, ya, maka itu sama antar semua agama. Allahu a'lam. Monggo kita lanjut.
0: Iya. Oke, okay, baik. Berikutnya kita baca lagi melalui WA, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, Allah telah menciptakan manusia dan juga telah menurunkan buku petunjuknya yang bila mana diikuti dan mendatangkan ketenangan dan ketentraman sebagai rahmatan lil alamin. Tetapi manusia lebih suka membuat petunjuk atau aturan hukum sesuai dengan keinginannya sendiri. Membuat aturan yang ujungnya menyerimpungi jalannya pemerintahan itu sendiri dan membuat aturan yang menghambat timpang tindih. Nah, Pak Ustadz, sebagai seorang Muslim seharusnya memakai aturan yang sudah ditetapkan tanpa pilih-pilih. Pertanyaannya, kok ada orang Islam yang antipati dengan hukum Islam nih Pak Ustadz? Apalagi alergi dengan khilafah. Ini gejala apa Pak Ustadz? Apa harus menunggu kejadian yang tidak diinginkan supaya mau melaksanakan hukum Islam terlebih dahulu? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Pak Abdillah. Monggo Pak Ustadz.
1: Ya. Jadi sebenarnya yang namanya Allah membuat hukum. Jadi hukum Islam itu kan disebut syariat. Syariat Allah. Allah menurunkan syariat itu adalah untuk kepentingan manusia. Untuk kebaikan manusia. Syariat apapun yang diturunkan oleh Allah. Berarti hukum apapun yang diturunkan oleh Allah. Itu adalah untuk kebaikan manusia. Tetapi, ya ini, manusia itu kadang-kadang kurang memahami, kurang mendalami apa yang dimaksudkan dengan hukum-hukum itu. Karena apa? Karena mungkin pengaruh daripada lingkungan, pengaruh daripada pendidikan, ya. Seperti ini, selama ini apakah itu memang disengaja oleh penjajah atau oleh orang-orang yang anti agama ya? Sepertinya ada penggambaran misalnya, ada suatu image yang disebarkan bahwa ajaran agama itu kaku, ajaran agama itu keras. Ajaran agama itu ekstrim ya misalnya. Seperti misalnya orang menjelaskan atau menyampaikan Islam itu kejam. Oleh karena itu ada hukum rajam. Kalau pencuri potong tangan ya. Nah, ini sepertinya akan merupakan penafsiran yang keliru ya. Mestinya harus didalami mengapa Allah itu menurunkan aturan seperti itu. Jadi tidak sembarang, misalnya ada aturan bahwa asyariku wasyarikotu ya, pencuri lanang dan pencuri perempuan ya, itu faktomu aidiyahuma supaya dipotong tangannya itu, ya itu ada prosesnya, ada tata caranya bagaimana untuk menerapkan hukum itu dan sampai tingkat bagaimana orang dihukum potong tangan. Kalau kita itu ingin melihatnya, mereka yang pernah ke Arab, apa umroh, apa haji, itu mungkin di sana melihat ada orang minta-minta ya, tangannya itu buntung ya. Itu kita bisa memahami, oh orang itu pencuri, bekas pencuri. Ya. Dengan keadaan semacam itu, mungkin korbannya itu memang orang yang jahat ya. Ya, bukan korban tapi orang yang jahat. Tapi dengan hukuman yang tegas seperti itu, maka akan orang lain itu akan menjadi takut, akan menjadi jera ya, untuk kemudian tidak mencuri. Juga misalnya kalau ada hukuman hukuman mati ya, karena berbuat kesalahan yang besar. Itu juga merupakan satu pelajaran supaya orang-orang lain itu tidak berbuat kejahatan. Dan mereka otomatis akan takut, akan jera, tidak mau berbuat kejahatan. Nah, ini dampaknya itu akan sangat kelihatan di dalam kehidupan masyarakat. Namun kalau kita menerapkan hukum yang kadang-kadang itu dibuat sesuka kita, ini Ya coba kita lihat, walaupun saya tidak menilai itu jelek ya. Banyak orang yang dihukum, diputus salah, masukkan penjara. Ini katanya hukuman. Tapi di penjara itu bukan semakin baik, tapi semakin pandai berbuat kejahatan ya. Dan mereka tidak jera. Hukuman itu padahal mestinya akan membuat jera. Tapi kalau hukuman tidak membuat jera, itu apa bisa dikatakan sebagai hukuman ya. Ini malah rupanya ada, walaupun mungkin juga kecil, ada sinyalemennya. Banyak orang-orang yang sudah kesulitan mencari nafkah di luar penjara, ya, artinya di dalam kehidupan masyarakat. Mereka kemudian berbuat jahat biar di penjara. Toh di penjara itu, di sana dikasih makan, dikasih pakaian, kalau sakit diobati, ya. Itu mereka tidak berpikir keras untuk mencari nafkah lagi ya. Nah, ini kalau hukuman itu kemudian seperti itu kan, dampak ya kepada kejahatan ini, kepada perbuatan jahat, maka menjadi kurang ya. Oleh karena itu yang mestinya harus kita pahami terhadap hukum-hukum Allah yang namanya syariat, mestinya kita tidak a priori, tetapi justru kita pelajari apa kandungan maknanya sehingga Allah menurunkan hukum semacam itu, dan bagaimana kalau kita menerapkannya dengan versi yang mestinya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Saya kira itu jawaban kami.
2: Okay, baik, matur nuwun Ustaz.
3: Barangkali satu lagi ya.
2: Baik. Ya, dan selanjutnya dari @cerpensyahdu13. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Pak Penyiar. Izin bertanya Pak Ustadz, gimana kiat-kiat untuk menumbuhkan cinta tanah air di keluarga? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz dan juga Pak Penyiar. Monggo Pak Ustadz.
1: Saya dulu ya.
3: Boleh.
1: Memang yang namanya cinta tanah air itu harus kita tumbuhkan ya, sejak dari keluarga ya. Pendidikan di PAUD ya, PAUD itu termasuk TK ya, itu sebenarnya sudah banyak sekali diberikan oleh ibu-ibu maupun bapak guru ya, dengan pendidikan akhlaknya, pendidikan agama yang di apa itu, dengan nyanyian-nyanyiannya, dengan nyanyian-nyanyian yang juga mengarah kepada mencintai bangsa dan tanah air ya. Itu merupakan satu kiat yang awal dan mendasar ya. Oleh karena itu yang namanya pendidikan, kalau dulu itu ada pendidikan moral Pancasila ya, sekarang apa PKN apa namanya ya, itu memang perlu diberikan di sekolah, sejak kelompok belajar, kemudian TK, SD ya, SLTP, SLTA, bahkan sampai perguruan tinggi. Itu perlu materi untuk pendidikan yang menyangkut ya, kebangsaan, menyangkut kenegaraan ya. Yang itu artinya pendidikan cinta tanah air memang di sekolah itu perlu, kemudian di rumah tangga jelas ya. Kemudian yang ada kaitannya dengan ini ya. Sekarang ini kita sedang ramai mengadakan peringatan ya, hari ulang tahun kemerdekaan. Itu bisa dijadikan alat ya, bagi panitia ya, penyelenggara itu untuk menanamkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada cinta tanah air. Mungkin lomba, mungkin ada cerdas cermat ya, mungkin ada peringatan biasanya malam 17 diadakan semacam renungan ya, yang diisi dengan penyampaian ya, sejarah perjuangan yang tidak dialami oleh anak-anak sekarang ya, tapi itu dialami oleh orang-orang tua dan juga bisa diambilkan dari buku-buku ya untuk menyampaikan bagaimana tentang perjuangan bangsa. Jadi banyak sekali cara yang bisa ditempuh ya, baik melalui pendidikan di rumah tangga ya, pendidikan di sekolah dengan mata pelajaran di sekolah dan juga penerapannya ya, juga di masyarakat, kegiatan-kegiatan di masyarakat, kegiatan di RT, RW dan kelurahan ini bisa dijadikan merupakan media untuk memberikan ya, pendidikan cinta tanah air yang berupa berbagai macam kegiatan yang menyenangkan. Itu juga akan sangat tergantung kepada kecerdikan panitia ya, untuk mengemas acara sehingga acaranya itu bukan sekedar acara hura-hura tetapi merupakan acara yang penuh dengan makna. Saya kira itu mudah-mudahan kita dipahami.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Dan sayang sekali Ustadz karena keterbatasan waktu di pagi hari ini. Barangkali singkat mawon Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dari tema cinta tanah air adalah bagian dari iman ini Ustadz.
1: Jadi cinta tanah air itu bisa kita lakukan ya, laksanakan dalam rangka untuk mewarisi perjuangan para pendahulu kita, meneruskan perjuangan, kita cinta tanah air itu dapat diwujudkan dengan perbuatan perilaku kita yang baik, kita bekerja, kita berjuang, ya, kita belajar, ya, belajar cinta tanah air, kita bekerja juga cinta tanah air sepanjang belajar kita untuk ilmu, untuk kebaikan, bekerja kita juga untuk kebaikan baik keluarga, bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Randes Daliman MPD mengenai cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ya, dan pendengar Pro 1 Anda bisa simak kembali kajian Mutiara Pagi esok di jam yang sama pada pukul 5 lewat 10 menit hingga pukul 5.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Mendengar informasi pertama mengenai aktivitas sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Selanjutnya, informasi mengenai Kejaksaan Negeri Banjarnegara kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit. Kedua informasi tersebut mendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan juga saya Putri Diana.

0: Mendengar memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Untuk menjaga operasional, pengelola penggilingan mengandalkan pasokan gabah dari berbagai daerah yang masih memasuki masa panen. Salah seorang buruh harian di penggilingan padi Kecamatan Kedung Banteng, Kuat, mengatakan musim kemarau tidak terlalu mempengaruhi aktivitas penggilingan. Menurutnya, tantangan yang lebih dirasakan adalah semakin berkurangnya lahan sawah di sekitar lokasi akibat alih fungsi lahan menjadi di permukiman.
2: Musim kemarau sih, sebenarnya nggak begitu pengaruh ya. Cuman yang buat sawah itu sudah agak sempit. Dibikin rumah, dibikin jumbang gitu. Jadi ya kurang lah ini. Apa masalah panen-panen padi kurang.
1: Kuat menjelaskan saat masa jeda panen di wilayah Banyumas, penggilingan tetap memperoleh gabah dari daerah lain yang masih memasuki musim panen. Cara tersebut menjadi strategi agar aktivitas penggilingan tidak berhenti meski produksi gabah lokal menurun. Ia menambahkan kualitas gabah juga sangat menentukan hasil penggilingan. Dari setiap 100 kg gabah berkualitas baik, beras yang dihasilkan dapat mencapai 60 hingga 65 kg. Sementara jika kualitas gabah kurang baik, hasil beras hanya berkisar 40 hingga 50 kg. Menurutnya pada musim penghujan, volume gabah yang masuk ke penggilingan umumnya lebih tinggi dibandingkan saat musim kemarau. Namun dengan mengatur pasokan dari berbagai daerah, operasional penggilingan masih dapat dipertahankan hingga kebutuhan masyarakat terhadap beras tetap dapat dilayani. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Zulfikar Ahmad Tawala menegaskan perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal itu diserukan saat menyampaikan pidato pada milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Wakil Menteri Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Zulfikar Ahmad Tawala menegaskan perguruan tinggi harus adaptif menghadapi perkembangan teknologi. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan pidato milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP baru-baru ini. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara bekerja dan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja. Wamen Zulfikar mengatakan perubahan tersebut menuntut perguruan tinggi menyiapkan lulusan dengan kompetensi yang relevan. Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk membekali mahasiswa tidak hanya dengan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan, karakter, dan kemampuan menghadapi perubahan.
4: Dunia ini sekarang telah bergerak sedemikian cepatnya. Percepatan yang dilakukan oleh dunia ini ada tiga. Yang pertama adalah percepatan dari segi globalisasi. Perjalanan perubahan teknologi dari satu teknologi ke teknologi yang lainnya begitu cepat. Kita bisa lihat saat handphone pertama ditemukan. Kalau kita menelpon, itu suaranya sering hilang timbul. Terakhir-terakhir ini, handphone itu sudah berubah menjadi pembimbing, dosen pembimbing, dokter pribadi, dan analisis finansial pribadi.
3: Dalam kesempatan yang sama, Zulfikar juga mendorong UMP dan perguruan tinggi lain memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya, ilmu pengetahuan yang dikembangkan di kampus harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk membantu meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM. Secara umum, Wamen Zulfikar berharap momentum milad ke-61 tersebut dapat menjadi refleksi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan global. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan melalui latihan intensif. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
5: Latihan intensif terus dijalani calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Banyumas sebagai persiapan menjelang upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik proses tersebut, para peserta tidak hanya mengasah kemampuan baris-baris saja, tetapi juga membangun disiplin, kekompakan, dan semangat kebersamaan sebagai bekal saat mengemban tugas mengibarkan sang merah putih. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lurah Capaska Paskibraka Kabupaten Banyumas tahun 2026, Bevina Jacin Felicia Forkala. Menurutnya, rangkaian latihan yang dijalani tidak hanya membentuk kemampuan baris-baris saja, tetapi juga memperkuat karakter, kekompakan, dan kesiapan mental seluruh anggota Paskibraka.
6: Kami dapatkan sikap disiplin, jiwa korsa, maupun mental kami yang juga dilatih di sini.
5: Berbagai tantangan, seperti kondisi cuaca dan menjaga kebugaran fisik selama menjalani latihan intensif, juga menjadi bagian dari proses yang harus dihadapi. Hal serupa dirasakan oleh Pak Lurah Capaska Paskibraka Kabupaten Banyumas tahun 2026, Syekh Jibril Satriani. Menurutnya, menjaga semangat seluruh anggota selama latihan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi.
7: Kadang memang ada anak yang terlalu bersemangat dan ada juga yang kurang bersemangat, sehingga sistem latihan menjadi kurang seimbang.
5: Proses latihan yang telah berlangsung sejak awal Juli dimanfaatkan untuk memantapkan kesiapan teknis maupun mental seluruh anggota Paskibraka. Mereka optimis persiapan yang terus dimatangkan akan membuahkan hasil maksimal, sekaligus mengajak generasi muda untuk terus mencintai tanah air, menghargai jasa para pahlawan, dan menjaga kehormatan Sang Merah Putih sebagai simbol persatuan bangsa. Aisyananda melaporkan.
0: Baik, pendengar berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menggandeng paguyuban pedagang untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kondisi alun-alun Purwokerto. Kegiatan pemeliharaan dan bersih-bersih bersama direncanakan berlangsung rutin atau minimal satu kali dalam sebulan. Berikut laporan Fahrian Syah.
8: Upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan alun-alun Purwokerto tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Banyumas mulai melibatkan paguyuban pedagang untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan salah satu ruang publik utama di Purwokerto tersebut. Pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Banyumas, Arif Sugiono, mengatakan para pedagang memberikan respons positif terhadap rencana kolaborasi tersebut. Paguyuban menyatakan kesiapannya untuk ikut menjaga kebersihan dan kondisi kawasan alun-alun Purwokerto.
9: Kalau perawatan rutin oleh DLH, terus kemudian membersihkan barang-barang alun-alun, respon positif sangat luar biasa dari teman-teman paguyuban. Mereka siap bersinergi dan berkolaborasi dan memang rencanakan dilakukan minimal sebulan sekali. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di awal Agustus ini, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama.
8: Pemeliharaan rutin kawasan alun-alun Purwokerto tetap menjadi tanggung jawab DLH Kabupaten Banyumas. Sementara, kegiatan bersih-bersih bersama menjadi bentuk partisipasi para pedagang dalam menjaga fasilitas publik yang setiap hari banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kegiatan bersama paguyuban pedagang direncanakan berlangsung minimal satu kali dalam sebulan. Selain membersihkan kawasan, pedagang juga diharapkan ikut menjaga kondisi rumput, tanaman, serta berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan alun-alun Purwokerto. Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi upaya membangun kesadaran bahwa kebersihan ruang publik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah dan pedagang, pengunjung alun-alun Purwokerto juga diharapkan memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas yang tersedia. Fahrian Syah melaporkan.

0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Banjarnegara kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit. Penyidik menetapkan mantan kepala cabang PT BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit periode 2015 hingga 2024 berinisial K sebagai tersangka. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Kejaksaan Negeri Banjarnegara menetapkan mantan Kepala Cabang PT BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit periode 2015 hingga 2024 berinisial K sebagai tersangka dugaan korupsi di BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Fitriansah Akbar mengatakan penetapan tersangka K merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di PT BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Banjarnegara telah menetapkan pegawai PT BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit berinisial AM sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam praktek korupsi yang berlangsung pada periode 2017 hingga 2024. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar 6,6 miliar rupiah. Atas dugaan perbuatannya, tersangka K dijerat dengan pasal berlapis tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Setelah kemarin kami menemukan satu tersangka inisial A, M, hari ini kami kembali menetapkan satu lagi tersangka inisial K. Terhadap tersangka ini sama seperti kemarin juga kami sangkakan pasal 603 junto pasal 20 huruf C KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu KPR subsidiarnya pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun dan terhadap tersangka inisial K ini kami melakukan penahanan rutan.
1: Sementara itu, manajemen PT BPR BKK Mandiraja memastikan proses hukum yang tengah berjalan tidak mempengaruhi operasional perusahaan. Komisaris BPR BKK Mandiraja Aditya Agus Satria mengatakan perusahaan menyatakan kondisi keuangan tetap sehat. Hingga semester pertama tahun ini, menurutnya BPR BKK Mandiraja masih mencatatkan laba sementara seluruh dana nasabah dipastikan aman. Manajemen juga menegaskan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola perusahaan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
3: Sekali lagi kami sampaikan, kami tekankan bahwa dana nasabah kami pastikan aman. Dan proses ini merupakan proses yang kita tujukan untuk perbaikan sehingga kita pastikan proses ini tidak mengganggu operasional dari PT BPR BKK Mandiraja.
1: Di sisi lain, kuasa hukum tersangka K menyatakan akan memberikan pendampingan hukum secara maksimal kepada kliennya selama proses penyidikan berlangsung. Pihak kuasa hukum menegaskan akan menggunakan seluruh hak-hak hukumnya yang dimiliki kliennya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kejaksaan Negeri Banjarnegara menyatakan penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pendalaman terhadap pihak lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Baik, pendengar berikutnya di Inpora Butpar Kabupaten Banyumas mulai mematangkan persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Tengah 2026. Selain menuntaskan administrasi dan registrasi, pelatih didorong meningkatkan intensitas latihan menjelang kejuaraan yang berlangsung mulai dari tanggal 1 hingga 6 September mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sofia Almas.
4: Menjelang pelaksanaan Popda Provinsi Jawa Tengah 2026, Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas mulai mematangkan kesiapan atlet yang akan mewakili daerah di tingkat provinsi. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dinpora Budpar Banyumas, Lukman Rais Maulana mengatakan, seluruh pengurus cabang olahraga yang memiliki atlet lolos ke tingkat provinsi akan segera dikumpulkan. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai kebutuhan menjelang keberangkatan, terutama pemenuhan persyaratan administrasi dan proses registrasi atlet.
5: Jadi di situ nanti banyak kita undang mulai dari atletik, renang, panahan, panjat tebing, tenis meja, tenis lapangan, dan seterusnya untuk menyamakan persepsi persyaratan apa saja yang masih belum dipenuhi terkait administrasi. Kita akan dukung terus, kita akan support, kita akan daftarkan registrasi secepatnya dan memberikan motivasi kepada tim pelatih untuk bisa mengintenskan latihannya karena sudah mendekati hari pemberangkatan 1 bulan lagi.
4: Selain memastikan kesiapan administrasi, Dinpora Budpar Banyumas juga meminta tim pelatih meningkatkan intensitas latihan para atlet. Waktu persiapan yang tersisa sekitar 1 bulan dinilai harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan sekaligus menjaga kondisi atlet agar berada pada performa terbaik saat bertanding. Dinpora Budpar juga berupaya mempercepat proses registrasi atlet sekaligus terus memberikan dukungan dan motivasi kepada tim pelatih menjelang keberangkatan. Pobda Provinsi Jawa Tengah 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 6 September mendatang. Dengan persiapan yang semakin dimatangkan, atlet Banyumas diharapkan mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik di masing-masing cabang olahraga. Sofia Almas melaporkan.
6: Pendengar, Perlinsos Digital Banyumas siap diterapkan sebanyak 649.000 penerima bansos mulai memasuki tahap registrasi. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfausia.
7: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan implementasi program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, di mana program tersebut hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui program ini, sebanyak sekitar 649.000 penerima bantuan sosial di Banyumas akan diregistrasi ke dalam sistem digital yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Banyumas Wahyudi Joko Siswoyo. Joko mengatakan bahwa penerima yang menjadi sasaran registrasi meliputi masyarakat penerima program keluarga harapan atau PKH maupun bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako.
8: Digitalisasi Bansos ini adalah program dari pemerintah pusat yang tahun ini diluncurkan dan kita itu menjadi salah satu perluasan piloting project di Kabupaten Banyumas yang piloting project pertama itu di Banyuwangi. Dan digitalisasi Bansos ini menjadi penting karena di portal Perlinsos ini nanti terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di kementerian lembaga yang lain. Jadi nanti ketika masyarakat sudah terregister di Perlinsos ini, nanti datanya akan nge-link dengan data-data di kementerian lembaga lain. Jadi perlindungan sosial di Kabupaten Banyumas yang nanti menjadi objek digitalisasi Bansos itu adalah masyarakat penerima Bansos dari pusat, baik itu PKH maupun BPNT atau sembako. Jumlahnya 649.000 sekian, kira-kira seperti itu.
7: Menurut Joko, digitalisasi Bansos merupakan program nasional yang mulai diperluas pada tahun 2026. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan piloting project setelah sebelumnya program serupa lebih dulu diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran portal tersebut menjadi pintu masuk integrasi berbagai layanan pemerintah. Setelah masyarakat terdaftar, nantinya data penerima bantuan akan terhubung dengan sejumlah basis data dari kementerian dan lembaga lainnya, seperti data kependudukan, ketenagakerjaan, kelistrikan, aparatur sipil negara, hingga data pertanahan. Dalam proses pendataan sendiri, Dinsos mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai amanat instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Sehingga Dinas Sosial berharap masyarakat khususnya penerima bantuan sosial dan warga miskin yang menjadi sasaran program dapat hadir saat pelaksanaan registrasi di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial ke depannya. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak. Melalui gawai di tangan mereka, dunia terbuka tanpa batas. Informasi, hiburan, pendidikan hingga ruang pertemanan bisa diakses hanya dalam hitungan detik. Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
9: Selamat pagi. Media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan anak-anak ataupun juga remaja. Melalui gawai di tangan mereka, dunia terbuka tanpa batas. Informasi, hiburan, pendidikan hingga ruang pertemanan dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut tersimpan ancaman yang tidak kalah besar. mulai dari perundungan cyber, penyebaran konten negatif, eksploitasi anak, penipuan digital, hingga kecanduan media sosial yang berdampak pada kesehatan mental. Fenomena ini menjadi alarm bagi semua pihak. Perlindungan anak tidak lagi cukup dilakukan di lingkungan rumah ataupun juga di sekolah. Ruang digital kini telah menjadi bagian dari lingkungan tumbuh kembang bagi anak yang membutuhkan perhatian serta pengawasan yang sangat serius. Orang tua tidak hanya bisa menyerahkan sepenuhnya pendidikan digital kepada sekolah. Sementara sekolah juga tidak dapat menggantikan peran keluarga dalam mendampingi anak saat mempergunakan media sosial. Ironisnya, masih banyak orang tua yang memberikan akses gawe tanpa disertai pendampingan. Anak dibiarkan berselancar di dunia maya tanpa memahami resiko yang mungkin akan dihadapi oleh mereka. Padahal, algoritma media sosial dirancang untuk membuat pengguna bertahan selama mungkin, termasuk bagi anak-anak yang secara psikologis belum mampu menyaring informasi ataupun mengendalikan emosi. Literasi digital menjadi kunci utama. Anak perlu diajarkan sejak dini tentang etika bermedia sosial, pentingnya menjaga data pribadi, menghargai privasi orang lain, serta berani melaporkan apabila menjadi korban ataupun juga menyaksikan tindakan perundungan di dunia maya. Kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang beredar juga harus ditanamkan agar anak tidak mudah terpengaruh hoax maupun konten yang menyesatkan. Di sisi lain, platform media sosial memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi para anak. Penguatan sistem verifikasi usia, penyaringan konten, serta mekanisme pelaporan yang cepat harus terus ditingkatkan. Negara pun perlu memastikan regulasi perlindungan anak di ruang digital agar berjalan efektif melalui pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan cyber yang menyasar pada anak. Perlindungan anak di media sosial bukan sekedar membatasi penggunaan gawe, melainkan pembangunan ekosistem digital yang sehat, pendampingan, edukasi dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, serta penyedia platform digital menjadi fondasi penting agar teknologi benar-benar menjadi sarana belajar dan juga berkembang, bukan justru menghadirkan ancaman bagi masa depan generasi muda. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
6: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana.
0: Dan saya Citra, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Oke, Putri, semua baik-baik saja. Kamu juga baik-baik saja kan pagi ini?
1: Ya, aku baik-baik aja.
0: Iya, ya pasti mudah-mudahan pendengar semua juga pagi hari ini baik-baik saja. Tentunya di pagi hari yang cukup cerah sekali ini bisa memulai segala aktivitas Anda dengan sebaik-baiknya juga ya.
1: Iya, betul sekali. Betul yang dibilang sama Citra ya, bahwa banyakin bersyukur ya, karena kalau ngelihat kondisi orang-orang di sekeliling kita yang mungkin kondisinya tidak lebih beruntung daripada kita, betul. Rasa syukur itu jadi rasanya tuh nikmat banget ya untuk dirasakan ya Citra ya. Jadi banyak-banyak bersyukur, tetap berupaya untuk ya ampun, ini kayaknya efek dari abis kita ngaji loh.
0: tapi benar sih, maksudnya kayak dengan bersyukur tuh akan menjadi lebih tenang. Jadi ketika kita lagi ngerasa susah gitu misalnya, atau mungkin kita lagi ngerasa galau, gelisah,
1: kurang beruntung gitu ya, mengumpat-ngumpat gitu ya,
0: Tapi ketika kita sudah merasa bersyukur, pasti otomatis hati ini akan lebih lega.
1: Betul,
0: begitu.
1: Rasa-rasanya kayak ya ampun, banyak loh dari hal yang ada dalam hidup kita itu yang patut untuk sangat disyukuri.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi bangun tidur dengan pikiran yang tenang, bahagia, bersyukur ya, mencintai diri sendiri itu benar-benar anugerah yang pantas sekali untuk kita syukuri.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan ya pasti selamat pagi juga nih untuk Anda yang pada pagi hari ini juga sudah bersiap-siap untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Pokoknya tetap semangat ya. Seberapa padatnya aktivitas Anda di hari ini, pokoknya niatkan dengan niat yang baik ya, tetap disyukuri saja, dijalani, dan juga tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua.
2: Luminor Hotel Purwokerto, hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto dengan berbagai sajian menarik dari kami seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga

Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi

0: Hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Oke, ada Sheila on 7, bila kau tak di sampingku. Aduh, kalau kamu gak ada di samping aku sendirian banget, Putri.
1: Iya, terus jadi kayak bingung gitu.
0: Iya,
1: ya, ngomong sama siapa gitu ya.
0: Gak ada yang ditanyain, ini udah
1: ditanyain.
0: Pas belum gitu ya.
1: Siapa yang duluan opening gitu ya.
0: Gitu kan. Iya, yang pasti memang kadang-kadang kalau kayak kita temen gitu ya, sudah bisa bareng, kerja bareng gitu kan, kayaknya enak banget ya.
1: Iya, curhat ya. Kadang-kadang boleh lah curhat diselip-selipin di pekerjaan.
0: Boleh. Jadi kayak ngerasanya tadi ketika kita membangun semangat untuk pendengar semua, kita juga jadi lebih semangat ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, Putri, kemarin weekend kamu ngapain aja nih?
1: Weekend kemarin kan kita ketemu ya.
0: Oh iya. Salah lagi, aduh, bukanya salah ya, oke. Nggak, tapi kalau misalnya weekend ini kan biasanya kalau orang-orang dari luar kota gitu ya, kan hobi banget jalan-jalan, salah satunya ke Batu Raden.
1: Yes.
0: Nah, kamu pernah nggak sih jalan-jalan ke Batu Raden, terus kamu ngelihat sesuatu tempat yang kamu lihat tuh kayak
1: berkesan banget gitu ya.
0: Kok ini kayak beda ya, kok keren banget ya. Dan kadang-kadang tuh bikin kita yang tadinya cuma lewat jadi berhenti. Bukan cuma buat berwisata aja, tapi mungkin kita berhenti buat foto-foto atau ngeliat dan lain sebagainya.
1: Iya, benar, pernah ya Citra ya. Ini ada yang menarik sekali di Banyumas karena ada salah satu bangunan yang lagi ramai viral nih beberapa hari ini ya. Bukan hotel, bukan gedung pemerintah pusat juga, apalagi lokasi syuting film ya. Tapi ini cuma sekedar bangunan yang mungkin sederhana tapi luar biasa ya. Itu Balai Desa ya. Nah, menariknya lagi tampilannya ini dibikin kayak istana kepresidenan, Cit ya. Nah, kalau menurut kamu nih Cit, perlu gak sih bangunan pelayanan publik dibikin semegah dan sekeren itu? Dan kira-kira fungsinya tetap maksimal gak?
0: Sebenarnya kalau menurut aku pribadi gak ada masalah ya. Selama itu tidak, mungkin tidak terlalu berlebihan. Atau mungkin gak terlalu heboh gitu ya.
1: Menghabiskan anggaran
0: dan lain sebagainya.
1: Jadi ini ya, terlalu berlebih-lebihan dalam penggunaan anggaran ya.
0: Karena kan tujuan utamanya sebenarnya kalau misalnya bangunan-bangunan seperti itu kan emang fungsinya untuk apa?
1: Pelayanan gitu
0: kan? Kalau memang fungsinya untuk pelayanan, yang penting adalah di pelayanannya. Mungkin bentuk bangunan dan lain-lainnya tuh bonus ya.
1: Iya, buat seru-seru ya.
0: Iya, biar masyarakat juga ketika melakukan hal di situ tuh merasa lebih nyaman.
1: Iya, gitu bisa juga untuk spot-spot foto tadi yang Citra bilang ya. Ini letaknya ada di Desa Kemutuk Kidul di Kecamatan Batu Raden. Ini jadi perhatian masyarakat karena desain bangunannya ini menyerupai Istana Kepresidenan. Dan ini dimulai difungsikan pada November 2025. Gedung ini kerap jadi lokasi swafoto juga untuk warga ataupun pengguna jalan yang melintas. Nah, Kepala Desa Kemutuk Kidul, Kardi Daryanto ini mengatakan hampir setiap hari ada aja masyarakat yang sengaja berhenti untuk foto di depan balai desa tersebut. Dan menurut Kardi, konsep bangunan bergaya istana kepresidenan ini muncul dari hasil diskusi bersama pendamping desa di bidang infrastruktur. Ide ini kemudian diwujudkan melalui perancangan arsitek hingga penyusunan anggaran pembangunan. Balai Desa ini dibangun secara bertahap tahun 2021 dengan total anggaran Rp650 juta dan kini menjadi pusat pelayanan masyarakat sekaligus ikon baru di wilayah Batu Raden. Keren.
0: Dan menariknya ternyata bangunan pelayanan publik ini juga mempunyai nilai estetika sekaligus menjadi kebanggaan warga ya. Dan yang paling penting tentu bukan hanya tampilan yang megah aja, tapi tadi bagaimana pelayanan juga semakin nyaman, cepat dan juga membuat masyarakat merasa dilayani dengan baik.
1: Oke. Dan peringatan Pro 1 selanjutnya nanti kita akan simak info lalu lintas ya. Dan nanti kita akan mencoba untuk menghubungi petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
3: Bu, beli rokok yang itu.
4: Berapa bungkus, Mas?
3: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
4: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
3: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
2: Nomor 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 telah tersambung dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di pagi hari ini. Selamat pagi Mas Gilang.
5: Selamat pagi, Kak.
1: Oke, dengan saya Putri dan silakan laporan Anda.
5: Ya, terima kasih Kak Putri. Di sini kami akan melaporkan pantauan mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di beberapa pertimbangan yang ada di langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di Selasa pagi hari ini ya, kami pantau yang pertama untuk cuaca ini terlihat di sebagian besar persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto ini cukup mendung untuk cuacanya, dan juga untuk arus lalu lintas ini masih memasuki jam sibuk pagi ya, ada beberapa persimpangan yang memang masih cukup crowded atau masih cukup padat pada pagi hari ini, seperti kami pantau di simpang 3 Museum BRI. Di kaki simpang barat kami pantau ini sangat padat, kendaraan dari arah barat mengantri memanjang sampai menuju ke mulut bundaran underpass ya. Kemudian kendaraan yang menuju ke arah barat atau menuju ke arah underpass pun ini cukup mengular hingga menuju ke mulut bundaran yang ada di underpass. Jadi untuk pendengar dan juga pengguna jalan yang memang sedang melintasi atau melewati simpang 3 Museum BRI, khususnya dari arah barat, ini harus lebih bersabar ya, ini baik sepeda motor maupun mobil pribadi sedang mengantri panjang ya di kaki simpang barat, simpang 3 Museum BRI. Kemudian kami pantau di simpang Sawangan pada pagi hari ini, dari arah barat ini juga cukup panjang ya, buntut dari simpang 3 Museum BRI, dan juga dari arah selatan ini juga dari arah Tanjung juga cukup banyak kendaraan yang melintas, namun kendaraan dari arah timur atau dari arah alun-alun ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian di simpang alun-alun kami pantau pada pagi hari ini arus lalu lintas cukup lancar atau bahkan kami bisa katakan sangat lancar, karena di ruas jalan Jenderal Sudirman masih tidak terlalu ramai dari arah timur, apalagi ada kebijakan sistem satu arah sehingga bisa memecah arus. Kemudian di ruas jalan masjid atau sisi utara juga kami pantau tidak terlalu padat untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang alun-alun. Kemudian kami melompat ke sisi utara ya, di simpang Gor Satria. Ini pagi hari ini di keempat kaki simpang Gor Satria, baik utara, selatan, barat maupun timur, cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Kendaraannya cukup banyak, antrian kendaraannya juga cukup panjang pada pagi hari ini. Di keempat kaki simpang cukup berimbang semuanya ya, sehingga untuk pengguna jalan atau pendengar yang sedang melintas di simpang Gor Satria diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Kemudian terakhir kami pantau di simpang 4 Purwanegara atau simpang 4 Karang Jambu, ini juga cukup sibuk di keempat kaki simpang, tidak ada yang sepi ya untuk saat ini. Dan beberapa kali terjadi penumpukan kendaraan di tengah persimpangan karena memang adanya pengaturan atau adanya sistem untuk fase lampu hijau yang bersamaan dari sisi utara dan selatan, kemudian bersamaan juga dari barat dan timur, sehingga beberapa kali terjadi penumpukan kendaraan meskipun tidak memerlukan waktu yang cukup lama namun cukup membatasi kecepatan kendaraan yang ada di Simpang 4 Purwonegara atau Simpang 4 Karangjambu ini. Dan untuk secara umum arus lalu lintasnya cukup lancar meskipun kendaraan saat ini masih cukup padat di Simpang 4 Purwonegara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kami kembalikan ke Kak Putri. Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih Mas Gilang. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
5: Selamat pagi.
1: Baik pendengar Pro 1, dan demikian tadi sudah kita simak bersama info lalu lintas bersama petugas ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Stay tune terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian info lalu lintas.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: Merdeka Pro 1 pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka.